Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindakannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.

Salve. Selamat pagi semua. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita mendengar bacaan-bacaan yang sangat menarik, di mana Allah sebagai Tuhan perjamuan mengundang kita untuk masuk ke dalamnya. Tetapi ada tanggapan dari orang-orang yang diundang itu sangat berlawanan dengan apa yang diberikan Allah dalam hidup mereka. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terkadang kita semua sebagai manusia tidak tahu bersyukur kepada Allah. Segala sesuatu telah disediakan Allah bagi kita. Alam yang indah telah diciptakan dengan sangat luar biasa. Segala yang diperlukan oleh kita sebagai manusia telah ada di sekitar kita. Makanan, minuman, atau kebutuhan lainnya telah tersedia dan disediakan Allah bagi kita. Yang terpenting di sini, apakah kita ingin mengolahnya atau tidak? Apakah kita ingin mengolahnya dengan baik agar semua ketersediaan itu dapat berguna bagi hidup kita? Kita tahu bersama dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya pada hari yang keenam. Pada saat itu juga manusia diberi hak istimewa, di mana manusia diberi kuasa untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi. Tetapi dalam kuasa itu, sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa hak istimewa itu bukan untuk menghancurkan ciptaan yang lain, tetapi memelihara dan merawatnya sebagai sesama ciptaan. Perlu kita ketahui dari kisah penciptaan Allah itu bahwa berkat yang paling indah bukanlah hak istimewa yang diberikan Allah untuk menguasai segala sesuatu, tetapi yang berkat yang paling indah lebih jauh dari itu, yakni rahmat kehidupan yang Allah berikan bagi setiap manusia sehingga kita dapat hidup di dunia. Di sini sebenarnya Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada manusia bahwa semua yang ada di dunia ini berasal dari Allah sendiri dan dikuasai oleh Allah. Maka seharusnya kita sebagai anak-anaknya menyadari dan mensyukuri keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini. Dengan berjalan mengikuti apa yang dikehendaki Allah, yakni melakukan kebaikan kepada sesama, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta saling berbagi kasih kepada orang lain, bukannya melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang diperintahkannya. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, anak-anak, orang muda yang dikasihi Tuhan, dalam segala kebaikan Allah itu, sebenarnya Allah menggodang kita untuk turut ambil bagian dalam kemuliaan dan karya keselamatannya. Sabda Allah yang kita dengar tadi sebenarnya ingin mengajak kita untuk peka, mengajak kita untuk peka dan sadar akan panggilan Allah kepada umatnya. Undangan dan panggilan Allah bisa datang dari orang-orang di sekitar kita. Undangan dan panggilan Allah itu bisa datang dari keluarga-keluarga kita, bisa datang dari suami atau istri dalam keluarga, bisa datang dari anak-anak kita, dan juga sahabat kenalan yang kita kenal.

kita sedang berada dalam bulan Rosario. Bulan Rosario juga merupakan sebuah bentuk undangan Allah kepada kita untuk masuk ke dalam relasi yang lebih akrab dengannya. Dalam bulan ini kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Allah Bapa melalui perantaraan putranya Yesus Kristus agar melindungi dan membimbing keluarga-keluarga kita dalam perjuangan hidup kita setiap hari. Melalui doa Rosario, Allah menyebarkan undangan kepada kita untuk membangun relasi dengannya. Di sini Allah memberi undangan tidak dengan memprint undangan dan menyuruh orang antar. Tidak. Tetapi Allah memberi kita kesadaran atau kepekaan rohani untuk datang kepadanya. Namun kenyataannya undangan itu lebih sering, terutama undangan untuk berdoa Rosario ini lebih sering didengar oleh mama-mama dan anak-anak. Undangan Rosario ini biasanya lebih sering didengar oleh mama-mama dan anak-anak. Kalau bapak-bapak hanya bagian mewakili saja. Mereka mengutus ibu-ibu, istri mereka dan anak mereka supaya pergi ikut doa Rosario. Dan kita tanya, pergi doa Rosario kah? Eh, tidak. Maitua dan anak yang ikut. Ini adalah kenyataan bagi kita sebagai penolakan atas undangan Allah untuk masuk ke dalam perjamuannya. Dan juga perbuatan terbalik dalam undangan-undangan pesta yang kita hadiri. Biasanya di Rote ini orang beri undangan, peminangan sekaligus dan besok resepsi nikah. Itu dua hari kita hadir. Kita hadir utuh. Kita hadir tanpa alpa satu hari. Kita hadir terkadang belum waktunya kita sudah sesampai itu. Walaupun terlambat kita pasti akan sampai. Tetapi kalau doa Rosario kita alpa. Nah, itu yang menjadi halangan atau tantangan bagi kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, undangan pesta itu juga kita hadir secara total. Kita hadir secara total di pesta, misalnya pesta nikah baru-baru, kita hadir secara total. Kita hadir kalau undangan jam 6, berarti sampai morning, sampai pagi. Pestanya sampai pagi, jadi kita goyang sampai salto, sampai senam, dan lain-lain. Atau tidakkah? Kalau undangan Allah untuk masuk dalam perjamuan yang melalui doa dan ekaristi, kita sering alpa. Dan itu perlu menjadi catatan bagi kita sebagai umat Allah. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, contoh kecil ini adalah bentuk tanggapan nyata kita sebagai umat Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan rohani seseorang yang hanya bisa diasah melalui doa dan ekaristi. Bapak-bapak saudara-saudari, Santo Carlo Acutis dikenal karena devosinya yang mendalam terhadap ekaristi. Kehidupannya mengingatkan kita akan pentingnya menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Karena itu marilah kita menjadikan doa, terutama doa Rosario dan devosi lainnya serta ekaristi sebagai sumber kekuatan untuk melawan kejahatan, egoisme, kebencian dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Bapak-bapak saudara-saudari yang terkasih, ada satu bagian yang menarik dalam Injil hari ini, di mana dalam kisah Injil tadi, setelah para undangan pertama menolak datang untuk masuk ke dalam perjamuan itu, raja menyuruh para hambanya pergi ke persimpangan jalan dan mengundang siapa saja yang

0: mereka jumpai. Akhirnya perjamuan itu dipenuhi dengan tamu undangan. Namun ketika raja masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia melihat seseorang yang tidak menggunakan pakaian pesta. Lalu orang itu kemudian ditegur oleh raja. Kenapa kamu tidak menggunakan pakaian yang layak untuk menghadiri sebuah pesta? Apa arti dari teguran Allah itu, teguran tuan pesta itu? Pakaian pesta dalam perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa menerima undangan Allah tidak cukup hanya dengan hadir secara lahiriah. Kita juga harus mempersiapkan hati dan hidup kita agar pantas menyambut rahmatnya. Kita tidak cukup hanya datang berdoa. Artinya kita hanya tidak cukup hanya hadir secara fisik. Kita tidak cukup hanya datang berdoa, duduk di gereja atau mengikuti ekaristi, tetapi sesudahnya tetap hidup dalam kebencian, iri hati, pertengkaran, ketidakjujuran, dan sikap tidak peduli terhadap sesama. Apa gunanya kita rajin berdoa serius tetapi di rumah kita terus-menerus bertengkar? Apa gunanya kita rajin mengikuti ekaristi tetapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apa gunanya kita mengakui sebagai orang beriman tetapi tidak mau membantu tetangga yang mengalami kesulitan? Dengan kata lain, pakaian pesta yang perlu kita kenakan bukan sekedar pakaian yang indah di luar, melainkan hati yang dipenuhi dengan kasih, iman yang nyata dan perbuatan, serta hidup yang berusaha setia kepada kehendak Allah. Bapak, mama, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak berhenti mengundang kita. Ia mengundang kita bukan karena kita sudah sempurna, melainkan karena Ia mengasihi kita dan menghendaki agar kita memperoleh keselamatan. Bahkan ketika kita pernah menjauh darinya, Allah tetap membuka pintu bagi kita untuk kembali. Di sini Allah selalu mengundang kita. Dan apa yang harus kita lakukan, yakni kita harus mengasah kepekaan rohani kita untuk menanggapi panggilan itu. Karena itu janganlah kita menyia-nyiakan undangan Allah. Jangan menunggu sampai kita sakit baru berdoa. Jangan menunggu sampai kita sakit baru berdoa. Jangan menunggu sampai keluarga mengalami masalah baru mau datang kepada Allah. Jangan menunggu sampai anak-anak kita kehilangan arah baru kita mengajarkan arti iman yang sebenarnya. Marilah kita mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil dan sederhana, meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga, menghadiri doa-doa rosario di KUB kita masing-masing, mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh kesadaran, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, serta membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Dan akhirnya, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membawa pulang satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika hari ini Allah mengundang kita semua untuk datang kepadanya, apakah kita akan menjawab, "Ya Tuhan, saya datang," atau justru mencari alasan untuk menolak undangan itu? Ataukah kita mengutus orang lain untuk menghadiri undangan yang diberikan Allah? Semoga melalui perayaan Ekaristi ini dan melalui doa Rosario bersama Bunda Maria dalam bulan Rosario ini, kita semakin peka mendengar panggilan Tuhan, semakin berani menjawab undangannya, dan semakin setia mewujudkan kasihnya dalam kehidupan keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Jangan kita hanya menjadi orang yang menerima undangan Tuhan, tetapi marilah kita juga menjadi orang yang sungguh-sungguh menanggapi undangan itu dengan iman yang hidup, hati yang bersih, dan penuh kasih yang nyata. Sebab Tuhan telah mengundang kita ke dalam perjamuan keselamatannya. Sekarang tinggal bagaimana kita menjawab undangan itu melalui cara hidup kita setiap hari. Jangan kita hanya menghadiri pesta-pesta, tetapi kita tidak datang ikut doa rosario di Kobe dan juga datang merayakan peran Ekaristi sebagai sumber dan kekuatan kita. Semoga. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menerima seorang saudara masuk ke dalam gereja Katolik. Untuk itu kita akan mengikuti upacara penerimaan anggota baru ke dalam gereja Katolik. Saya persilakan umat untuk duduk dan calon yang akan diterima bersama dengan saksi maju ke depan.

Saudara Muti, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta saudara menjawab dengan sadar, bebas, ikhlas, dan dengan suara yang lantang. Saudara Muti, apakah engkau secara bebas dan tanpa paksaan ingin menjadi anggota Gereja Katolik? Apakah kamu tahu dengan secukupnya tentang pengajaran iman Katolik serta hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja Katolik? Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Berjanjikah Anda untuk menjalani hidup sebagai orang Katolik yang sejati serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus? Untuk kedua saksi, Bapak Ibu, sehubungan dengan calon ini yang minta untuk diterima menjadi anggota Gereja Katolik, relakah kalian membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohani di waktu yang akan datang? Saudara Muti, saudara yang hendak diterima resmi sebagai tanda bahwa Anda mau menjadi anggota Gereja Katolik, maka saya minta Anda sekarang untuk menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja, dan di hadapan umat yang hadir.

0: Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan?
1: Ya, saya percaya.
0: Yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan hidup yang kekal? Sekarang saya minta supaya engkau mengulangi kata-kata yang saya ucap.
1: Dengan teguh saya menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku terima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku.
0: Saudara Muti, engkau sudah resmi menjadi anggota Gereja Katolik setelah pengakuan imanmu yang kami saksikan. Maka saya sebagai pejabat Gereja Katolik Paroki Santo Kristoforus Spa atas nama Bapak Uskup Agung Kupang dan seluruh umat Katolik Paroki Kristoforus Spa Rotendao menerima saudara menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik Paroki Santo Kristoforus Spa. Saudara kami undang untuk turut dalam perayaan dan penerimaan sakramen-sakramen. Teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudara untuk hidup sesuai tuntutan ajaran iman Katolik sampai akhir. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan tanda salib, tanda kemenangan kita.

Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat dimohon berdiri. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.

0: Bagi para bapa dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapa ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk mendapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kita memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama dengan sesama kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi saudara kita yang baru diterima resmi ke dalam Gereja Katolik, semoga dengan bantuan para saksi, orang tua, saudara-saudari,

Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Dalam perayaan Ekaristi ini, kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas rezeki yang diterima oleh sebuah keluarga. Mohon berkat dan perlindungan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk keluarga ini dalam hari-hari hidup mereka. Puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diterima dalam satu bulan ini, dan mohon berkat dalam pekerjaan serta rahmat kesehatan untuk hari-hari selanjutnya. Syukur dan terima kasih kepada Tritunggal Maha Kudus atas anugerah rezeki yang diterima oleh Apotik Trinitas selama sebulan. Mohon berkat serta tuntunan Tuhan dalam perjalanan usaha Apotik Trinitas dalam usaha selanjutnya, dan mohon berkat bagi keluarga dan karyawan-karyawati yang ada di dalamnya. Syukur atas hari ulang tahun yang pertama untuk anak Geraldine Vanessa Loirapa. Semoga Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, kesehatan dan dalam pertumbuhannya, agar menjadi anak yang kuat, sehat dan cerdas. Dan juga mohon kebahagiaan abadi di surga untuk anak Evarista Rosario Kundarapa yang genap 7 tahun meninggal dunia. Semoga ia diterima dalam kebahagiaan abadi di surga. Syukur atas hari ulang tahun perkawinan yang keenam dari satu keluarga, dan syukur atas rahmat ulang tahun yang ke-34 dari seorang ibu di KUB Immaculata. Semoga Allah Bapa dan Bunda Maria selalu memberkati di hari-hari mendatang. Mohon pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi sebuah keluarga yang sedang menghadapi persoalan. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Yakobus Tani yang meninggal 4 tahun yang lalu, jiwa Bapak Lucius Lenga Lejo, Mama Yohana Riti, serta seluruh rumpun keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon istirahat kekal bagi jiwa dari Romo Yeremia.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahanmu diterima. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai

kuatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan skup kami Monsieur Hieronymus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Yakobus Longga yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, sentiasa mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
1: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

tentang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling bagikan salam damai.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus Sang Penebus. Semoga putramu senantiasa membimbing kami, agar kami setia mengikutinya sampai kehidupan abadi. Sebab

0: Warta Mimbar Paroki, hari Minggu biasa yang ke-28, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Yang pertama, jadwal misa hari Minggu biasa yang ke-29, tanggal 18 Oktober tahun 2026. Misa dimulai 7:30 pagi, kor oleh KUB Santa Maria Regina Rosari. Organis Saudara Rando Nahak. Petugas membersihkan gereja, pembawa bahan persembahan, tata laksana, lektor, pemazmur dari KUB Santo Ignatius de Loyola. Ajuda Mario Selowake, Cinta Ginting, Riani Goma, Valentino Midaun. Yang kedua, keuangan paroki. Kolekte misa hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026, anak-anak Rp190.000, orang dewasa Rp2.821.000. Kolekte pemberkatan nikah tanggal 9 Oktober tahun 2026, Rp485.000. Yuran paroki mandiri dari KUB Santo Yosef tahun 2026, Rp927.000, yang terdiri dari yuran paroki mandiri Rp708.000, yuran solidaritas Rp177.000, tata suci Rp42.000. Yang berikut, yuran paroki mandiri dan solidaritas dari KUB Santa Maria Regina Rosari Rp598.000, sehingga total pemasukan dalam minggu ini Rp5.021.000. Yang ketiga, panggilan nikah. Panggilan nikah untuk kedua kali. Satu, Saudara Guido Adriano Xavier Colo, anak dari Bapak Thomas Colo dan Mama Maria Cusi, asal paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua, akan menikah dengan Saudari Hermina Giancinta Kabelen, anak dari Bapak Mikael Kabelen dan Mama Verly Victoria Kelas. Dua, Saudara Patrick Alvario Usfinit, anak dari Bapak Lodovicus Lini Usfinit dan Mama Liliantina Ben, asal paroki Santo Petrus Rasul TDM, akan menikah dengan Saudari Megawati Soru, anak dari Bapak William Soru dan Mama Eva Amelia. Panggilan nikah untuk ketiga kali. Saudara Janerus Bats, anak dari Bapak Filipus Bats dan Mama Irene Naben, asal paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Eban, akan menikah dengan Saudari Agustina Lani, anak dari Bapak Abraham Lani dan Mama Rince Balu. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari pasangan-pasangan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki sebelum hari pemberkatan. Yang keempat, pemberitahuan panitia pelaksana Natal tahun 2026. Berdasarkan rapat Dewan Pastoral Paroki bersama dengan pastor paroki pada tanggal 4 Oktober tahun 2026, telah diputuskan dan ditetapkan panitia pelaksana Natal tahun 2026 dari KUB Keluarga Kudus Nazaret. Untuk mulai bekerja panitia ini terhitung masa Advent sampai dengan hari raya pembaptisan Tuhan. Jadi Ibu Ketua KUB bersama umat segera menyiapkan kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang perayaan Natal tahun 2026. Yang terakhir, terima kasih untuk para petugas liturgi, kor dari KUB Santa Maria Lourdes, lektor, pemazmur, organis, misdinar, Kaubes Santa Maria Regina Rosari yang telah membersihkan gereja, dekorasi dari para suster RVM, serta umat sekalian yang telah menghadiri perayaan Ekaristi pada minggu ini. Dan juga terima kasih untuk RRI Rote yang telah menyiarkan perayaan Ekaristi pada minggu ini. Terima kasih Pak Rudi bersama teman-teman. Tuhan selalu memberkati pekerjaan kalian. Demikian warta mimbar paroki, atas perhatian kita sekalian disampaikan terima kasih. Salve.
1: Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk para petugas liturgi, terutama kor dari KB Lourdes. Kita beri tepuk tangan untuk kor hari ini. Dan di tengah kesibukan yang kita alami pada minggu ini, ada berapa kali perayaan perkawinan dan kesibukan lain, doa rosario, tapi mereka sudah berlatih dan bernyanyi dengan baik. Lourdes, KB Lourdes ini kalau mereka punya laki-laki itu bersatu, memang suara seperti tadi sudah menggelegar, membahana. Tapi perlu kontrol supaya jangan sampai tutup suara dari perempuan, atau kalau tidak tambah lagi personil perempuan supaya bisa seimbang. Dan sekali lagi terima kasih untuk kor dan para petugas liturgi lain. Bapak Mama, saudara-saudari, hari ini juga kita secara resmi sudah menerima Muti, saudara kita dari Soe, dia dari Gemit Efata, Muti dari Gemit Efata Soe, yang dengan sadar, dengan bebas tanpa paksaan mau menjadi anggota gereja. Dia adalah anak mantu dari Bapak Welem. Tanggal 16 nanti mereka akan menikah secara Katolik. Kita sudah saksikan dia sudah menjadi anggota gereja. Harapan juga supaya kita mendukung dan mendoakan dia, mendoakan mereka. Minggu ini juga ada dua pemberkatan nikah di paroki kita, umat paroki kita yang diberkati. Pasangan pertama, Frinky dan istrinya, apakah ada di sini? Frinky, Frinky tolong berdiri dengan istri. Ya, ini mereka yang diberkati hari Jumat lalu di paroki Santo Petrus Olavuliha Pantai Baru, keluarga baru kita. Dan satu lagi, Doni dan istri. Silakan berdiri juga. Ika dan Doni. Ika sendiri. Nanti petugas tata laksana tolong perhatikan supaya tempatkan suami dekat dengan istri, supaya kalau diminta berdiri bisa berdiri sama-sama. Ini keluarga baru kita, mereka membawa sukacita, pasti membawa sukacita yang baik bagi perjalanan kita bersama di paroki ini. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita berdiri menutup misa ini dan mohon berkat Tuhan.

Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, semua yang kita doakan di dalam perayaan Ekaristi ini dan keluarga-keluarga kita selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh. Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah lek. Kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mah turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Tuh. Apaan? Telepon. Pelan-pelan.
1: Halo, Opik.
0: Halo, Tante.
1: Opik?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
1: Iya, Pi.
0: Gimana, Tan, Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
0: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pi.
2: Ini speaker Randy nih. Speaker lagu apa kayak gitu? Kenapa sih? Jadi siapa yang nelfon?
0: Nyokapnya Randy.
2: Gak apa-apa kan dia?

0: Aku tahu kita baru kenal beberapa waktu belakangan ini aja. Tapi aku yakin bersama kamu, aku bisa membuat banyak memori baik untuk masa depan aku, masa depan kita. Kamu mau gak jadi teman hidup aku?
1: Nice. Itu
0: mana ya? Tangan lo bareng kami. Jangan goyang. Ayah, aku tahu dan sadar kita

0: Halo.
1: Hai Mas. Happy birthday ya. Sorry banget aku telat ngucapinnya.
0: It's okay.
1: Tapi kamu pasti bete kan sama aku? Jangan dong sayang, please.
0: It's okay.

101,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita masih bersama untuk rangkaian acara Rote pagi ini. Ya, saya punya informasi untuk Anda. Akademisi ingatkan resiko kebijakan siswa otomatis naik kelas. Guru besar sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka Ojat Darojat menilai kebijakan pendidikan baru memiliki tujuan mulia, namun ia memperingatkan pemerintah perlu memperhitungkan berbagai resiko penerapan kebijakan tersebut agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Menurutnya, kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan Merdeka Belajar memberikan kesempatan siswa naik kelas tanpa menjadikan angka sebagai penentu. Pendekatan tersebut memiliki latar belakang historis, termasuk kebijakan pendidikan Amerika Serikat yang dikenal melalui program No Child Left Behind. Ia menjelaskan kebijakan No Child Left Behind muncul di Amerika Serikat pada 2001 dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat sebagai pihak menyambut positif kebijakan tersebut. Sementara pihak lain mempertanyakan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa. Ya, menurutnya pendekatan serupa kemudian diterapkan di sejumlah negara termasuk Indonesia melalui kebijakan pendidikan yang berkembang sejak kurikulum 2013. Dalam penerapannya, kenaikan kelas tidak lagi semata-mata bergantung pada penilaian angka, melainkan juga mengikuti pendekatan pembelajaran yang berlaku. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Eits, bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana? Hanya

0: sama lukisan.
1: Ini apa?
0: Ini buku.
2: Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan.
1: Sini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Hari ini tanggal 11 Oktober 2026, hari ini Mitra Sinlai akan menemani pendengar semua di rangkaian program di siang hari hingga sore nanti. Ya pendengar, tetap bersama kami karena di siang ini kita punya berbagai program menarik di siang hari ini. Dan di pukul 11 ini kita akan masuk dalam program Idola Majalah Udara, dan di pukul 12 nanti ada Dinamika Olahraga, ada Rote Siang Ini, dan di pukul 13.00 nanti ada Warta Berita Daerah, ada Musik Tradisional dan Budaya, dan di pukul 14.00 nanti ada Cek Fakta, dan selepas itu ada Pro Dangdut di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16.00 nanti ada musik dan informasi. Dan di penghujung acara kita nanti ada Warta Berita bersama RRI Kupang, RRI Atambua dan juga RRI ND. Benar, jadi tetap bersama saya di RRI Pro 1 Rote.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

0: Santi, bilia lupa muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: itu digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, atlet kriket Kabupaten Rotendao terus menunjukkan perkembangan positif dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA dan Kejuruan Daerah.

Selama proses tersebut, kemampuan atlet terus berkembang baik dari sisi teknik maupun kesiapan menghadapi pertandingan. Menurut Hanok, terdapat 3 teknik dasar yang menjadi perhatian utama dalam latihan, yakni batting atau memukul bola, melempar bola, serta menjaga lapangan. Ketiga aspek tersebut terus diasah agar atlet semakin siap menghadapi lawan. Ia menjelaskan semangat atlet dalam mengikuti latihan juga menjadi faktor penting dalam memproses pembinaan. Para atlet menyadari bahwa persiapan yang matang dibutuhkan untuk menghadapi Popda dan Kejurda sekaligus menjadi kesempatan menunjukkan hasil latihan selama ini. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: agak bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katumpung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katumpung kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu sih.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
4: Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu.
3: Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa pun ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikro

website tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Kepala Kepolisian Sektor Rote Barat, Ibda Elionat Deni Umbu Warata SH, mengajak pelajar menjauhi kenakalan remaja, tertib berlalu lintas, serta tekun mengejar prestasi. Pesan tersebut disampaikan saat dirinya bertindak sebagai inspektur upacara di SMP Negeri Rote Barat Daya, maksud kami Rote Barat, Desa Oinitas, Kecamatan Rote Barat. Upacara yang dimulai pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah itu dihadiri Kanit Bimas Ibtu Petrus France Bait, Kepala SMP Negeri 1 Rote Barat Dorce Mariana Selu SPDGR, dan Dewan Guru serta seluruh siswa-siswi. Dalam amanatnya, Kapolsek menekankan pentingnya mengisi masa remaja dengan kegiatan positif. Ia mengingatkan para pelajar agar tidak terjerumus dalam tawuran minuman keras, judi online, maupun penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan. Selain pembinaan karakter, Kapolsek juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan para pelajar yang menggunakan sepeda motor ke sekolah diminta mengenakan helm dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas. Ia menegaskan aturan lalu lintas bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan melindungi keselamatan penyalahgunaan jalan. Karena itu, pelajar diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Kapolsek turut memotivasi para siswa agar tidak merasa minder meskipun menempuh pendidikan di wilayah selatan Indonesia. Menurutnya, setiap pelajar memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih prestasi baik di bidang akademik, olahraga, maupun keterampilan lainnya. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semangat kompetisi kelas dunia kembali menggema di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah ajang balap motor bagi bergengsi dunia. Mendukung kesuksesan perhelatan tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patraniaga menghadirkan Pertamax Turbo melalui SPBU modular di kawasan sirkuit Mandalika guna menunjang kebutuhan energi berkualitas bagi operasional balapan. Dukungan energi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran operasional sirkuit, termasuk untuk kebutuhan rest dan kendaraan safety car. Untuk menjamin kualitas dan kuantitas BBM yang disalurkan, Pertamina Patraniaga secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap SPBU modular Pertamax Turbo sebagaimana diterapkan pada SPBU dan Pertashop. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana modular melalui mulai dari dispenser teramotorogi, alat pemadaman api ringan, hingga sistem digitalisasi. Pengecekan juga mencakup kandungan air dalam tangki penyimpanan menggunakan stick dan pasta air serta pemeriksaan visual produk destin and nozzle. Selain itu, sampel Pertamax Turbo diambil secara berkala untuk menjalani pengujian laboratorium guna memastikan kualitas produk tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Ya, pendengar, informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam program acara Majalah Udara untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dan selepas ini nanti kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dinamika Olahraga.
1: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, ia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, mengambil keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi, meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf Seleka dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Boys lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on. On this weekend, and I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past. Yeah.

0: United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut, ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan, walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
2: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Keogh juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
2: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah, ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
1: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Itinoli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: It's a big victory. Ini belum start.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola, kita punya bola, kita juga kena bola besar untuk dapat bola rebut kembali dari tempatnya. Kalau kita lihat kita bisa mencetak gol dari terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrie muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan kita juga.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa risiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain di
2: depan. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita beberapa 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita, Aib Sofyan, bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga bus klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSVS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSVS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSVS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSVS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih mohon maaf, tidak ada usaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSVS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSVS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSVS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lagi?
0: Itu sih.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Anggota Komisi 1 DPRD Cindy Monica Salsabila Setiawan mendorong pemerataan konektivitas dan peningkatan literasi digital masyarakat. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan agar masyarakat mampu menggunakan ruang digital secara aman, produktif, dan berdaya. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara bertajuk Mewujudkan Generasi Digital yang Aman dan Berdaya. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin besar. Cindy menjelaskan, internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Internet dimanfaatkan untuk pendidikan, pekerjaan, komunikasi, kreativitas, hingga membuka peluang ekonomi baru. Ia menegaskan pemerataan digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jaringan internet. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi secara aman, memberikan manfaat nyata. Menurut Cindy Monica, kemajuan digital tidak hanya diukur dari luasnya jaringan yang tersedia. Keberhasilan transformasi digital juga ditentukan oleh manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

kecakapan digital, budaya digital, keamanan digital, dan etika digital. Masyarakat tidak hanya harus mampu menggunakan teknologi, tetapi juga menjaga privasi serta menghormati aturan ruang digital. Direktur Pendidikan Sekolah Citra Alam Muhammad Jamulan menekankan pentingnya pembentukan karakter generasi muda menghadapi era digital. Menurutnya, teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan seperti di informasi, kecanduan digital, dan risiko keamanan data. Ia menjelaskan generasi digital perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi teknologi. Nilai karakter serta kecepatan abad ke-21 menjadi bekal menghadapi perubahan dunia digital.

0: bakar sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonda

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau.

0: sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Minggu 11 Oktober 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Atlet kriket Rotenda matangkan persiapan hadapi Porda dan Kejurda. Festival Hus Kuda Opa Andreas Boik mengajak melestarikan tradisi berkuda di Rotenda. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlai. Atlet kriket Kabupaten Rotenda terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Porda dan Kejuaraan Daerah atau Kejurda. Persiapan dilakukan melalui latihan rutin dengan fokus pada peningkatan kemampuan teknik dan kondisi fisik atlet. Ketua Persatuan Kriket Indonesia Kabupaten Rotenda, Apremoy Dedolusi Detan bersama pelatih mengunjungi para atlet untuk memberikan dukungan dan motivasi. Ia mengapresiasi semangat serta kedisiplinan atlet yang telah menjalani persiapan secara intensif selama beberapa bulan terakhir. Pelatih kriket Rotenda Hanok Adoe menjelaskan bahwa program latihan telah dimulai sejak Maret 2026. Kemampuan atlet terus berkembang terutama dalam penguasaan teknik dasar permainan meliputi banting atau memukul bola, bowling atau melempar bola, serta fielding atau menjaga lapangan. Selain menghadapi Porda dan Kejurda, kejuaraan tersebut menjadi kesempatan untuk memantau potensi atlet sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Melalui latihan rutin dan dukungan pengurus, atlet kriket Rotenda diharapkan mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah.

0: Ancaman kekeringan tidak membuat petani di kelompok tani Sulamanda Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur kehilangan harapan. Jauh sebelum kondisi kekeringan semakin parah, para petani di wilayah tersebut telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk menjaga sumber air dan pembangunan embung. Penyuluh pertanian lapangan kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, mengatakan petani harus menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi ketersediaan air. Jika lahan mengalami kekeringan, petani tidak dianjurkan menanam padi yang membutuhkan banyak air. Langkah yang paling penting justru telah dilakukan petani sejak 7 hingga 8 tahun lalu, yakni menanam pohon di sekitar sumber air dan menjaga kelestarian lingkungan. Gerakan tersebut dilakukan dengan prinsip tanam hari ini, dinikmati anak cucu hari esok. Upaya petani kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pembangunan embung atau cekdam. Bahkan ketersediaan air memungkinkan petani Sulamanda melakukan 3 kali musim tanam dan 3 kali panen dalam setahun.
1: Kami sudah jauh memperhitungkan dan memprediksi ini sudah paling kurang 7-8 tahun yang lalu. Yang mengakibatkan kami berhasil atas bantuan pemerintah terciptalah satu embung yang ada di lokasi kami. Dan dia menyimpan air, debit air itu cukup tinggi. Dan sampai sekarang bisa mengairi sekitar 5 kelompok tani yang ada di situ, tidak akan berkurang. Kami sudah mempersiapkan semua pohon, semua beringin kami sudah tanam sekitar itu. Dan pada akhirnya kami membuat itu menjadi satu bendungan yang bisa mengairi areal sawah, yang berhasil juga untuk MT3, satu tahun 3 kali. Dan itu hanya ada di kelompok kami.
0: Menurut Benyamin, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama petani dengan pemerintah, penyuluh pertanian, serta BMKG Kupang. Informasi perkiraan cuaca dari BMKG digunakan untuk menentukan waktu tanam, jenis, varietas yang digunakan hingga waktu panen. Hasilnya, produktivitas pertanian di Sulamanda mengalami peningkatan. Benyamin menegaskan pengalaman petani Sulamanda menunjukkan bahwa menghadapi kekeringan tidak cukup hanya menunggu hujan. Petani harus mempersiapkan sumber air sejak sejauh-jauh hari melalui konservasi lingkungan, penghijauan, pembangunan embung, serta memanfaatkan informasi cuaca. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten TTU, Kristo Haki, menjembatani kelompok tani tunas muda Desa Manamas dengan membeli semua semangka yang dihasilkan petani untuk dipasok ke dapur SPPG dan siap fasilitasi petani untuk buka akses buka jalan. Selengkapnya Stefanus Kosak melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara hadir di kebun kelompok tani tunas muda Desa Manamas yang menanam semangka, pepaya, dan sayuran brokoli supaya mengawal penyerapan produk lokal ke program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah strategis ini selaras dengan arahan pusat agar program MBG harus memberdayakan masyarakat atau petani lokal sehingga dampak ekonominya terasa hingga ke pedalaman wilayah TTU. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat hadir bersama di lokasi kebun semangka, menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan kelompok tani tunas muda di Desa Manamas, Benus, dan Karang Teruna guna menanam semangka pada lahan seluas 50 are. Dari luas lahan tersebut, para petani mampu menanam semangka sebanyak 6.000 pohon. Dengan jumlah yang ada, buah semangka yang dipanen mencapai 1,5 ton dan langsung terserap ke dapur-dapur SPPG sebanyak 5 unit yang sudah terkoordinasi.
3: Hari ini sungguh luar biasa di Desa Manamas ini, masyarakatnya penuh dengan antusias. Mereka berjuang untuk menanam semangka di akses jalan yang hampir tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2. Tetapi semangat mereka itu berkobar dan kami punya semangat juga untuk datang menemui masyarakat yang ada. Dan hari ini juga kita panen bersama. Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terutama akses jalan, kultivator, dan juga bibit. kita pada prinsipnya HKTI siap untuk berkolaborasi bersama dan kita akan mendukung tadi permintaan untuk bisa mengangkat air dari bawah naik ke pekarangan, ke kebun, dan itu juga sudah dijawab oleh Pak Ketua Ketimkar Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengusulkan melalui e-banter ke Kementerian Pertanian, dan itu sudah terjawab. Tahun depan mungkin bisa sudah terjawab karena diisi melalui form e-bumper. Kemudian akses jalan yang masuk ke wilayah kebun ini kami akan koordinasi dengan Kepala Desa Maknamas, Bapak Desa. Mereka kalau ada anggaran untuk operasional alat berat dan juga mobilisasi alat, kami HKTI siap untuk menanggung biaya pengolahan di akses jalannya, operasional dan bahan bakar itu mungkin ditanggung oleh kepala desa, pemerintah desa, dan HKTI untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membuka akses jalan masuk ke wilayah kebun ini.
4: Satunya lagi Pak Ketua tadi soal pengeluaran mereka terkait dengan kultivator, karena di sini tanahnya berbatu dan keras, mungkin seperti apa?
3: Oh ya baik, terkait dengan kultivator, kebetulan HKTI sekarang punya 2 unit kultivator yang sudah ready. Kita akan kasih pinjam pakai. Kita tidak memberikan hibah, tetapi kita akan memberikan pinjam pakai setelah mereka pakai, dan kita akan berikan lagi ke kelompok-kelompok lain yang membutuhkan untuk pengolahan dengan alat tersebut.
2: Sementara Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, Cornelis Teme, pada kesempatan itu mengatakan bahwa ia dan anggota kelompok tani di Maknamas sangat membutuhkan air, sehingga kalau boleh, HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara dan pemerintah daerah harus memperbaiki sumber mata air di Maknamas, karena saat ini embung di mata air tersebut sudah retak beberapa titik dan debit air juga sudah tidak sampai pada lahan mereka. Pemerintah daerah dan HKTI bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi bagi mereka sebagai petani semangka dengan menyediakan tandon air yang berukuran besar ataupun pipa perlon, sehingga masyarakat petani bisa langsung mengambil air dari sumber air dan mengalirkan ke area pertanian organik yang mereka kembangkan saat ini. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Festival Hus Kuda Opa Andreas Boik dan komunitas kuda lomba lain berlangsung meriah di lapangan Modomok, Desa Lekuni, Kecamatan Lomba Lain, Kabupaten Rotendao, Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk sebagai upaya melestarikan budaya dan tradisi berkuda masyarakat setempat. Festival tersebut dihadiri pejabat sekretaris daerah Rotendao Daniel Wilhelmus Nale, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, anggota DPRD, jajaran Polres Rotendao, tokoh adat, para maneleo, serta masyarakat. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 ekor kuda dan disaksikan kurang lebih 250 orang. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama dan sambutan bupati, dilanjutkan pembukaan secara resmi melalui Sekapur Siri, berbagai perlombaan, penyerahan dedeo atau penghargaan, serta pemberian hadiah hiburan kepada para pemenang. Festival ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat kebersamaan antara komunitas berkuda, masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah. Untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, Polres Rotendao melaksanakan pengamanan yang diawali dengan apel pengecekan personel dipimpin Kabak Ops AKP 1 Ketut Setiasa. Secara keseluruhan, Festival Hus Kuda Opa Andreas Boik dengan komunitas kuda Lowa lain berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Atlet kriket Rotendao matangkan persiapan hadapi Popda dan Kejurda. Festival Hus Kuda Opa Andreas Boik mengajak lestarikan tradisi berkuda di Rotendao. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Senlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun.

0: Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
1: Aduh Mbak Emma, ayo Su, kotong pi.
2: Awi Malia doh, ini bagian dong pun tak tumpuk le.
1: Di lantai, di gantungan, belum le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih.
3: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlai di FM 92,5 MHz. Dan di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita untuk masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya. So, jadi tetap bersama saya di RRI Pro 1 Rote, karena nanti akan membagikan informasi budaya, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur dan juga di mancanegara ya di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Dan kita hadirkan satu lagu dari Andre Witak, Bosan Hala. Selamat mendengarkan.

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: mane? Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan su berapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

Sosial Marga Tionghoa, Indonesia, Kota Kupang, di ruas Jalan El Tari, depan kantor Gubernur NTT. Festival yang berlangsung selama 3 hari hingga 25 hingga 27 2026 mengusung tema merayakan tradisi merajut kebersamaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan budaya sekaligus memperkuat persaudaraan dan kerukunan masyarakat di tengah keberagaman Kota Kupang. Festival Mooncake merupakan bagian dari tradisi festival pertengahan musim gugur yang dirayakan setiap hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tionghoa. Tradisi tersebut umumnya ditandai dengan berkumpul bersama keluarga dan sahabat menikmati bulan purnama serta menyantap kue bulan sebagai ungkapan rasa syukur, harapan, dan keharmonisan. Dalam sambutannya, Gubernur Immanuel Melquiades Lakalena mengatakan Festival Mooncake membawa pesan tentang keluarga, kebersamaan, rasa syukur, persahabatan, harapan, dan keharmonisan. Nilai-nilai tersebut menurutnya relevan dengan kehidupan masyarakat NTT yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan ras, dan tradisi. Ia menegaskan bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi perlu terus dihidupi, dijaga, dipraktikan, dimaknai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, Festival Mooncake dinilai tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga ruang untuk memperkuat hubungan antara masyarakat. Gubernur juga mengibaratkan NTT dan Kota Kupang sebagai sebuah mozaik yang tersusun dari berbagai kepingan. Setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah dan dunia usaha, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga generasi muda, memiliki peran dalam membangun daerah. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi karena satu unsur saja tidak cukup untuk membentuk gambaran yang utuh. Semangat tersebut sejalan dengan dasar cita K10 Milky Johnny mengenai kolaborasi bersama lintas sektor. Sementara itu, Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan Festival Mooncake tidak hanya menjadi ruang untuk merayakan tradisi, tetapi juga identitas, kebersamaan, keberagaman, serta penggerak ekonomi kerakyatan. Ia menyebut kehadiran 110 UMKM dalam festival tersebut menunjukkan bahwa kegiatan budaya dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Christian menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kekuatan Kota Kupang. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan cita-cita menjadikan Kota Kupang sebagai rumah bersama, tempat setiap orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri.

0: beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta so dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pencara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat siang pendengar semua, tepat di pukul 14 lepas 1 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan dicabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia atau WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan, bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Ya, pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Puan Maharani tegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih kembali dalam program acara musik tradisional dan budaya. Dan ini satu informasi menarik untuk pendengar semua di siang hari ini. Pemilihan Putra dan Putri Batik Nusantara 2026 memasuki penyelenggaraan ke-11 dengan mengusung semangat regenerasi dan pelestarian batik di kalangan generasi muda. Ajang yang digagas Ikatan Pecinta Batik Nusantara bersama Ikatan Alumni Putra-Putri Batik Nusantara ini tidak sekedar mencari figur berprestasi, tetapi juga menyiapkan generasi muda sebagai duta budaya Indonesia. Mengangkat tema Batik Derawan dan Maratua dari Kalimantan Timur, PPBN 2026 menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan batik daerah, sekaligus mengangkat potensi budaya pariwisata dan ekonomi kreatif kepada generasi muda. Penyelenggaraan tahun ini didukung JFS Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 2011, PPBN telah melahirkan lebih dari 280 alumni yang tersebar di berbagai potensi dan bidang kontribusi dengan jejaringan yang menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 25 negara. Ketua Penyelenggaraan PPBN 2026 Ayu Diapasa menegaskan ajang ini dirancang sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan karakter bagi generasi muda agar mampu menjadi komunikator budaya yang memahami serta mempromosikan batik Indonesia. Ya, pendengar, rangkaian karantina nasional PPBN 2026 berlangsung pada 22 hingga 28. Para finalis mendapatkan pembekalan mengenai pengetahuan batik, komunikasi panggung, ketahanan mental, kecerdasan emosional, etika personal, kepemimpinan, diplomasi budaya, hingga pengembangan karir. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang, kembali dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kita akan memasuki program Pro Dangdut ini di menit ke-14 lepas 32 waktu Indonesia Tengah. Dan kami menunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini di line telepon kami di 0851 9591 9250. Yang mau telepon, yang mau kirim salam, atau yang mau cerita-cerita di siang hari yang panas ini, bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Atau yang malu untuk menelpon bisa lewat WA juga. Nanti kami bacakan salam-salamnya dan juga bisa request lagu ya dari via WA. Jadi jangan

Yang hari ini kita dangdut bersama ya, dan saya hadirkan satu lagu dangdut dari lagu Minang nih, Pai dan Uda dari Diva Aural.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, so resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. So dia ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong sone perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Bapak, jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
2: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
1: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
2: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun-ampun ya mama.
1: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena mana, Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: nah. Begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

program acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 08519591925 di siang hari ini. Bersama saya Mitra Sinlaeng akan menunggu partisipasi pendengar semua untuk berdangdut bersama di siang hari ini.

0: Chatter siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: 得把它放进去看。
1: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
2: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
1: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis,

0: Ketong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit, sehingga bisa meningkatkan ketong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, tapi sudah, daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lihat lu nih makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Tambah rapi, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

Rana Rote Dangdut untuk kita di siang hari ini. Jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Ya, pendengar, kita ke lagu lagi dari Nona Anjali. Ya, kita berdangdut bersama di siang hari ini ya, bareng saya Mitra Sinlae. Jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami, atau yang mau kirim salam lewat WhatsApp juga di nomor yang sama ya, di 0851 9591 9250.

0: Santi, belia lupa muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongkat dagu terus.
1: Saudagar apalai? Beta pun tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk di laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kenapa bakar sembarang begitu? Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Iya, selamat siang pendengar semua. Lagu cukup sekali ini menutup perjumpaan kita dari program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, nanti kita akan bertemu di edisi berikutnya di waktu yang sama, dari pukul 14.30 hingga 14.00 nanti. Ya, pendengar, saya Mitra Semai pamit undur diri dari program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi

para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngadas saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kembali bersama saya Mita Silaeh dan kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi. Dan satu informasi untuk pendengar semua di sore hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri pencarian komisi agen fiktif terkait asuransi perkapalan PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo. Penyidik menduga uang tersebut turut dinikmati tersangka Untung Hadisa Susanto, mantan petinggi Jasindo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman mengenai hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Agil Suhendra. Dia merupakan staf unit treasury, head official PT Asuransi Jasa Indonesia atau Persero. Penyidik mendalami keterangan saksi untuk mengungkapkan bagaimana pencairan komisi tersebut dilakukan. Diduga tersangka Untung turut memperoleh bagian dari komisi tersebut. Untung Hadi Susanto merupakan Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi asuransi perkapalan PT Pelni. Tersangka lainnya adalah Eko Yuni Trianto, manajer manajemen risiko Biro Interpises, manajemen Litbang PT Pelni 2012 hingga 2015. Kemudian Yohanes Prio Irianto, Direktur PT Inovasi Wahana Indonesia 2015 hingga 2020, dan Sul Haibar, Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga terjadi perbuatan melawan hukum pada proses penunjukan langsung PT Jasindo untuk menangani asuransi perkapalan PT Pelni. Total nilai kontrak asuransi perkapalan tersebut selama periode 2015 hingga 2020 mencapai sekitar 263 miliar. Sedangkan kerugian keuangan negara pada kasus tersebut menurut perhitungan BPKP tercatat sebesar 15,6 miliar. Penyidik masih mendalami sejumlah pihak dan mekanisme untuk mengungkap kontribusi perkara secara menyeluruh. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Guru Besar Universitas Terbuka atau UT Ojat Darojat mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Meski demikian, ia menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan No Shield, No Band di Amerika Serikat pada tahun 2001. Kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia, perlu dibarengi peringatan mutu pendidikan. Ia mengatakan di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, guru dan fasilitas relatif memadai. Sebaliknya, di era terpencil masih kekurangan guru berkualitas dan sarana, sehingga siswa berisiko dirugikan. Ia juga mengingatkan resiko putus sekolah bagi siswa yang tidak naik kelas, merujuk peringatan. Namun, kenaikan otomatis tanpa remedial juga hanya menunda masalah ke jenjang berikutnya. Profesor Ojat mengusulkan 5 langkah mulai dari kompetensi minimum seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyebut remedial kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar patut dipertimbangkan. Terkait kesiapan sekolah, ia menilai sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi memperluas kesempatan belajar. Sekolah rakyat menyasar siswa desil 1 hingga 3 untuk memutus rantai kemiskinan. Untuk daerah terpencil, lanjutnya penyebaran panel interaktif disebut membuka akses konten belajar berkualitas. Penyebaran itu dibarengi jaringan internet dan listrik sehingga siswa tetap terlayani meski guru terbatas. Benar sebelumnya, kajian kebijakan tidak semua siswa bisa naik kelas, kini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Menurutnya kebijakan ini berpeluang berlaku pada tahun ajaran 2027 hingga 2028.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Be mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ko minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes ko cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih baik

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak generasi muda mempertimbangkan bisnis waralaba sebagai pilihan untuk memulai usaha. Ia juga mendorong pengembangan waralaba lokal agar mampu menjangkau pasar internasional melalui promosi dan fasilitasi ekspor. Menurut Budi, produk lokal memiliki peluang untuk dikembangkan melalui sistem waralaba, termasuk di sektor kuliner. Ia mencontohkan usaha bakso dan soto yang telah menggunakan mode bisnis tersebut. Budi menegaskan pengenalan waralaba lokal kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar dapat bersaing dengan waralaba asing. Ia juga menekankan peluang mengembangkan usaha tersebut tidak terbatas pada pasar dalam negeri. Untuk itu, untuk memperluas jangkauan bisnis kuliner Indonesia ke luar negeri, Kemendag menjalankan

tersebar di 33 negara termasuk atas perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center. Selain melalui promosi, Kemendag menyediakan fasilitasi penjajakan bisnis atau business meeting bagi pelaku waralaba dan UMKM. Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha dapat mempresentasikan produknya kepada perwakilan perdagangan untuk dibantu menemukan calon pembeli di pasar internasional. Berdengar sepanjang 2025, Kemendag menyelenggarakan 622 sesi bisnis meeting dengan nilai transaksi ekspor sebesar 87 juta. Pada Januari hingga Agustus 2026, jumlah kegiatan meningkat menjadi 711 sesi dengan nilai transaksi 346,99 juta. Budi turut mengarahkan pelaku usaha memanfaatkan tren ekspor Indonesia ke-41 untuk memperluas jejaring bisnis dan menjajaki peluang ekspor. Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition di BSD City Kabupaten Tangerang Banten. Ya, berdengar salah satu fasilitas promosi dalam TIE ke-41 adalah zona Koteka yang memperkenalkan produk kopi, teh, dan kakao Indonesia kepada pembeli internasional. Zona tersebut menjadi sarana untuk mempromosikan komoditas pertanian unggulan Indonesia di pasar global. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: global nih.
1: Begini kawan, hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, selanjutnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa seorang profesor di Singapura bernama Li Jie mengaku tidak pernah melihat wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sekolah saat berada di sana. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman News Edu SG dan laman busenes.smu.edu.sg. Tidak ditemukan pengajar tetap bernama Profesor Li Jie. Jika diperhatikan dengan seksama, banyak kejanggalan yang terlihat pada unggahan tersebut. Untuk itu, pengecekan menggunakan perangkat pendeteksi AI guna mencari keaslian foto. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa foto yang diklaim sebagai Profesor Li Jie itu sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99,9%. Mengutip dari pemberitaan kompas.com, kampus di Singapura itu menyatakan Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di Management Development Institute of Singapore atau MDES sejak 2007 sampai dengan 2010. Selama masa studinya, Gibran menyelesaikan diploma lanjutan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan untuk meraih gelar Breakthrough of Science atau Honors. Ya, mendengar itu informasi Cek Fakta. Hoax profesor di Singapura mengaku tidak pernah melihat Gibran di sekolah. Ya, mendengar informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam musik dan informasi. Dan juga sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Selayang Pandang untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Aris Lake.

0: Inilah rangkuman berita sepekan yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Aris Lake. Penanganan kesehatan pasca gempa Flores tidak hanya soal mengobati korban luka. Kondisi pengungsian juga memunculkan kekhawatiran baru terhadap pemenuhan gizi bayi, balita, dan ibu hamil. Kepala LKC Dompet Duafa NTT, Umi Muhammad mengatakan pihaknya membuka dapur pemberian makanan bagi bayi dan anak di posko pengungsian. Dapur tersebut melibatkan orang tua pengungsi dan tenaga gizi dari puskesmas setempat dengan pemberian makanan selama 14 hari.
1: Kebetulan kami baru mengintervensi dapur PMB satu lokasi ya, dengan sasaran 30 balita dan ada 4 ibu hamil. Dari data itu kami dapatkan ada 2 anak yang memang mengalami penurunan berat badan dari kondisi awal. Kemudian ibu hamilnya, ada satu ibu hamil yang mengalami istilahnya kayak kurang energi kronis, jadi kurang gizi nih. Bisa jadi di tempat yang lain kondisi ini juga dialami nih anak-anak yang tinggal di posko pengungsi.
0: Selain persoalan gizi, tim juga menemukan lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Bahkan, pasien TBC yang terputus pengobatan karena sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan. Untuk menjangkau warga, tim Dompet Duafa telah melakukan pelayanan kesehatan secara mobile. Dari posko di Desa Satar Kampas Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, tim harus menempuh perjalanan hingga 3-4 jam menuju sejumlah titik pengungsian. Kondisi tersebut menunjukkan setelah gempa berlalu, persoalan kesehatan warga terdampak masih terus berlanjut, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi dan pengobatan secara berkelanjutan. Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Fraksi PDI Perjuangan Yunus Takandewa mendorong pemerintah Sumba Barat Daya segera memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Yunus mengatakan berdasarkan koordinasi yang telah dilakukannya dengan Ketua DPRD Sumba Barat Daya serta komunikasi di internal partai, gempa yang terjadi menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas mengalami kerusakan. Yunus menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan bantuan melalui dana BTT yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebencanaan.
2: Berdasarkan pernyataan dari Pak Ketua DPRD Sumba Barat Daya, beliau menjamin melalui dana BTT yang ada di pemerintah daerah itu bisa digunakan ya, karena BTT itu memang dikhususkan bagi keadaan darurat, keadaan bencana dan lain-lain. Untuk sementara melalui pendataan cepat ini karena memang tidak seberat gempa Flores ya, tetapi bagaimanapun karena ini ya, sudah terjadi kejadian.
0: Berdasarkan data sementara yang diperoleh, terdapat 1 orang mengalami luka-luka. Sementara kerusakan rumah meliputi 1 unit rusak berat, 12 unit rusak sedang, dan 82 unit rusak ringan. Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas umum. Tercatat 1 fasilitas mengalami kerusakan sedang dan 15 fasilitas mengalami kerusakan ringan. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama saat memasuki musim kemarau. Bagi kelompok tani Sulamanda di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, bantuan pompa air dari pemerintah membantu memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi hingga memasuki musim tanam ketiga. Berikano, Ketua Kelompok Tani Sulamanda, mengaku memiliki ketersediaan air yang cukup untuk mengairi lahan sawah, bahkan sebagian aliran air dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani lain di bagian bawah. Namun, untuk lahan yang berada di lokasi lebih tinggi, pompa air menjadi salah satu solusi agar air dapat menjangkau area pertanian yang sebelumnya sulit teraliri.
2: Saya kira bantuan pemerintah khususnya pompa air ini sangat menolong kami, masyarakat petani khususnya di kelompok tani Sulamanda. Sebagai contoh, waktu lalu itu kan kami hanya 8 anggota yang merencanakan MP3. Tapi dengan adanya bantuan pompa air ini, ada 2 teman lagi di samping kami. Memang sangat bermanfaat dan hasilnya meningkat lah begitu. Karena dari awal itu airnya tidak terlalu sampai karena ketinggian. Sekarang air sudah sampai dan mereka panen normal sesuai dengan sama dengan kami yang mengalir langsung ke dalam sawah.
0: Ketersediaan air dan dukungan pompa menjadi bagian penting bagi petani dalam menjaga produktivitas lahan, terutama ketika memasuki musim kemarau. Dengan dukungan sarana perairan, pendampingan, dan penyediaan bibit yang sesuai, petani berharap kegiatan pertanian dapat terus berjalan dan produksi semakin meningkat. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, Pemda berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok.
3: Kita mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera karena mana? Kupang potong kasih sapi, domi, kemudian anak nikah, pesta, bunuh, baru foto, lalu suka banting, bilang dia sakit. Kenapa? Banyak orang ingin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu, mungkin besok orang lain. Pakai berkat ini untuk kesejahteraan Bapak Ibu, pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksudnya.
0: Melalui bantuan tersebut, diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
4: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Dia 2 tahun ke belakang ini, dari 2025 sampai 2026. Ada susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
0: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon tersebut mengalami peningkatan selama musim kemarau seiring semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air minum tetap tinggi selama musim kemarau meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Dirlantas Polda NTT mengajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Polisi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman khusus satuan lalu lintas sehingga masyarakat taat berlalu lintas sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda NTT, Kombes Pol Eva Guna Pandia kepada RRI di Kupang. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas seperti penggunaan helm sesuai standar SNI, tidak bergoncengan berlebih dari 2 orang, serta tidak mengonsumsi minuman keras saat berkendara.
5: Dia ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya satlan dari Dirlantas, untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan.
0: Lebih lanjut, Dirlantas Polda NTT mengatakan jika pengendara tertib lalu lintas, polisi juga senang dan masyarakat juga dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Pasalnya, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, tentu polisi juga akan menanggung beban moral. Untuk itu, Dirlantas juga mengajak kepada seluruh masyarakat NTT untuk taat berlalu lintas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sejumlah wilayah di NTT telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Muhammad Indra, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan sekitar 94% zona musim di NTT baru memasuki musim hujan pada Desember mendatang, terutama pada dasar yang kedua. Karena itu masyarakat diminta tidak hanya menunggu hujan, tetapi mulai menghemat dan mengelola air yang masih tersedia.
6: Pada dasar 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas. Kota Kupang itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan dini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya, ini peringatan dini kekeringan, jadi kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan.
0: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT meminta petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan NTT, Gabriel Garabeni mengatakan waktu tanam harus disesuaikan dengan kondisi hujan dan ketersediaan air. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, serta pompa air. Keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah pada Festival Budaya Kelurahan Oebobo diharapkan dapat membuka peluang promosi bagi produk lokal. Lurah Oebobo, Mario Octavianus Riau mengatakan akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kelurahannya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.
7: Dan setiap tahun itu fokusnya tetap kepada UMKM, dan semakin tahun peserta UMKM yang diikutkan dalam kegiatan ini itu semakin bertambah. Contoh hari ini aja sudah bisa 10-12 UMKM yang ada di event budaya tahun ini. Dan saya harapkan sih untuk tahun-tahun ke depan event ini tetap berjalan, dan harapan saya juga bisa menjadi event tahunan.
0: Sementara itu, pimpinan Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Roy Bulan menilai festival budaya yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Kupang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempererat tali persaudaraan. Festival budaya di Kelurahan Oebobo telah melibatkan 10 pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan tersebut juga menampilkan fashion show lansia dan peragaan busana oleh mahasiswi program studi teknik pembuatan tenun ikat, undana Kupang dan berbagai jenis perlombaan yang melibat masyarakat di Kelurahan Oebobo. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar semua. Lagu ini menutup perjumpaan kita dalam rangkaian program acara di Pak Siang dan juga sore hari ini. Ya pendengar, terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menemani kami dari pukul 11 hingga pukul 17 lepas 21 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan bersama kerabat kerja yang bertugas ada Arisma Arga Putra dan saya Mitra Semai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh Kak Nerleo Lede untuk rangkaian program di sore ini dan juga malam nanti hingga di pukul 24.00 nanti. Bersama saya Mitra Semai, selamat sore dan sampai jumpa.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terus temani Anda untuk hari ini 11 Oktober 2026 dan senang sekali saya Sony untuk sore ini kembali bersama Anda. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, nanti bersama dengan rekan Rifan ya. Sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini 17.35 menit waktu Indonesia Tengah, nanti sesudah lagu dari Ryan Pono dengan Mata-Mata. Waktunya untuk azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi.

0: Berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Senang sekali hari ini saya Ner kembali hadir di ruang dengar Anda penuh sukacita semangat baru ya di hari Minggu ini tanggal 11 10 2026. 11 Oktober 2026. Luar biasa ya. Dan hari ini beta akan temani pendengar semua di mana saja berada dari saat ini sampai nanti di jam 12 malam. Jadi akan hadir banyak informasi, lagu-lagu juga yang beta hadirkan. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Dan selanjutnya akan ada Rote sore ini, nanti ada beberapa informasi dan juga sedikit lagu yang akan menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Beta Nero di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Santi, belia lupa muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jisalnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar masih dengan Beta Nero di Rote malam ini. Satu informasi Beta hadirkan untuk pendengar semua dari portal resmi kami di rri.co.id. Ini dari dunia sport, khususnya motor sport, yaitu MotoGP. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada Moto3 Mandalika pada Minggu 11 Oktober 2026. Sementara itu, Maximo Quiles memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Sementara itu, tambahan 10 poin di Mandalika membuat Veda naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara. Pembalap asal Gunung Kidul Indonesia ini mengumpulkan 115 poin dan 2 podium pada musim 2026. Dan berikut beberapa hasil MotoGP Mandalika 2026. Untuk urutan pertama ada Maximo Quiles dengan motor pabrikan CF Moto Gaviota Aspar. Kemudian posisi kedua ada David Alamansa dari Liquil Moly Dynafuel Intact GP. Lalu yang ketiga ada Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo. Dan keempat ada Matteo Bertelier dari Level Up MTA. Kemudian kelima ada Rico Salmaila Red Bull KTM Tech. Dan yang keenam ada Veda Ega Pratama, ini dari Indonesia, yaitu Honda Team Asia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Iwe nih, kita lihat lu nih makan daging terus. Oh, kemarin daging ayam, hari daging sapi, itu berat nih mas.
1: Biar ya, selama beta sanggup beli, kok kenapa Ju, beta makan kosong?
0: Bukan begitu Ju, siapa Ju yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu kumpul makan nih Ju menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar sa, apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini kawan, hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum meledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, tidak perlu begitu, beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar masih dengan Beta Nero di Rote malam ini di frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Dan berikut satu informasi dan kali ini dari dunia UMKM dan berita dari Sulawesi Selatan. Ini tentang koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau kita biasa kenal KDMP, KDKMP dari Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan mulai beraktif dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini dilakukan melalui penyaluran kebutuhan pokok dan pemasaran produk lokal. Dari penyaluran beras dan minyak goreng, koperasi terus meraup pendapatan sekitar 1 miliar rupiah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDKMP Sorowako beroperasi setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026. Ferry mengungkapkan pendapatan tersebut berasal dari penyaluran beras dan minyak goreng yang dipasok langsung oleh Perum Bulog. Ini belum mencakup pendapatan dari penjualan komoditas lainnya. Selain beras dan minyak goreng, pendengar, ada juga gerai koperasi yang menyediakan sejumlah kebutuhan subsidi koperasi seperti produk unggulan usaha, seperti beras, minyak goreng juga. Dan di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mengatakan sekitar 70% produk di gerai KDKMP Sorowako merupakan hasil produksi dari rakyat. Wah, luar biasa. Semoga di Rote juga nanti ada 1 miliar juga dari KDMP. Ketung berharap yang baik, sah. Oke, nanti masih ada informasi lainnya. Jadi tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa eh? Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Kawina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa beta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi

0: Mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman anda.
1: FM 92.5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lain.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ujang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma buka pintu doh. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pun HP sumacet? Aduh, kenapa pun ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Ya, mendengar masih dengan saya Ner Leolede. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20.00 atau jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti Warta Berita Nasional bersama RRI Pro 3.

0: pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
3: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
6: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
4: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
7: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
8: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
7: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
9: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
10: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN, Pak Doni, dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung, telur di stok.
9: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
11: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan, muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
9: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
12: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan pada hari Sabtu kemarin

0: atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim, 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikor Sky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
2: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur dan siang 5 anak.
0: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya.

0: Untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
1: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
0: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya yang bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
2: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu, kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
0: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
5: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi kami ini sudah merupakan standar minimal.
4: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
6: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
4: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Report RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
7: <Sess-> Sebanyak 300 game digital dipamerkan

0: oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September, dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran, Maulida Riva, mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
1: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
2: Sulitannya apa?
1: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat pengajaran yang lain.
3: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini, apa sih manfaatnya?
1: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, terus sama ya dapat pengalaman baru membuat game.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
4: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
0: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
6: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
7: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
6: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
7: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. jadi ya benar-benar menyenangkan.
6: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, Denzel Mainpenan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Asliang dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Kupang malam ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berjumpa kembali di Ngobras untuk malam hari ini, ngobrol bersama komunitas. Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa peternakan menjadi bagian penting dan salah satu potensi unggulan kita di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mendukung peternakan diperlukan bibit ternak yang berkualitas, tentu saja produktif dan juga didukung dengan ketersediaan pakan yang memadai. Tapi memang pembibitan ternak di NTT saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kita ingin tahu bersama tantangan-tantangannya seperti apa. Apalagi di Nusa Tenggara Timur yang musim kemarau-nya lebih panjang dibanding dengan musim di mana banyak hijauan bisa kita dapatkan. Lalu bagaimana peran dari UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak? Untuk menjawab tantangan ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kita lewat Zoom. Ada Pak Dr. Hewan Edward Geong. Beliau adalah Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan juga Produksi Pakan Ternak Wilayah 1 Pulau Timur. Selamat malam Pak Edward.
3: Selamat malam Pak Sony.
2: Ya, terima kasih Bapak dan untuk berbagi waktu.
3: Pendengar RRI Kupang.
2: Ya, terima kasih untuk meluangkan waktu malam hari ini untuk berbagi cerita dari UPTD Pembibitan Ternak dan juga Produksi Pakan Ternak Wilayah 1. Pak Dr. Hewan Edward mungkin bisa berbagi dengan kita. Mungkin UPTD-nya saat ini ya sudah dikenal oleh beberapa yang ada kaitannya dengan ternak. Ya. Tapi mungkin masyarakat juga perlu lebih banyak tahu tentang UPTD pembibitan ternak ini dan juga produksi pakan ternak. Apa sebenarnya tugas pokok yang dikerjakan oleh UPTD, Pak?
3: Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi kami UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah 1, khususnya di Pulau Timur, itu adalah UPTD dari Dinas Peternakan Provinsi NTT. Jadi tugas kami itu ada yang pertama adalah pemeliharaan bibit ternak dan menyediakan bibit ternak untuk masyarakat. Kemudian yang kedua tugas kami itu adalah menyediakan bibit pakan ternak.
2: Iya.
3: Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan perbaikan genetik ternak. Kemudian yang keempat itu melaksanakan tugas administrasi, baik itu keuangan, kepegawaian yang ada di UPTD, dan yang kelima itu adalah menjalankan semua kebijakan dari Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT. Begitu, Pak Soli.
2: Kalau soal menjalankan administrasi dan kebijakan dibanding dengan tugas-tugas yang lain, saya rasa dari penjelasan Pak Kepala UPTD Pembibitan Ternak ini, rasanya lebih banyak tugas operasional yang harus dikerjakan, Pak. Apa memang kantornya itu hanya ada di Kupang atau mungkin juga tersebar di daerah, Pak? Kalau kita misalnya lihat seperti di BCPAE itu, apakah juga bagian dari UPTD, Pak?
3: Iya, baik, Pak Sony. Jadi kami kantor UPTD Ternakan itu kedudukannya ada di Kupang. Kantor alamatnya di Arif Rahman Hakim nomor 4 di Tamnos, di Wali Kota, dan membawahi 4 instalasi. Yang ada di salah satu yang tadi Pak Sony sebutkan, instalasi Besipae di Kecamatan Awadupan Selatan, Kabupaten TTS. Yang kedua instalasi Lili, itu ada di Kabupaten Kupang, itu dekat Civic Center Ulamasi. Kemudian yang ketiga itu instalasi Tarus di Kupang Tengah, juga di Kabupaten Kupang, dan instalasi keempat itu ada di Sumlili, di Kupang Barat, di Kecamatan Kupang Barat. Itu kalau di Besipae dan Lili itu kami pengembangan ternak sapi, kemudian di Tarus itu ternak babi, dan di Sumlili itu ternak kambing peranakan Etawa, atau mungkin kalau yang diumum kenal secara umum itu kambing PE, jadi itu peranakan Etawa. Begitu, Pak Soni.
2: Iya. Pak Dr. Hewan Edward, kalau kita lihat kondisinya saat ini tentang seperti Bapak sebutkan tadi bahwa tugasnya adalah memelihara bibit, kemudian juga kemudian mempersiapkan di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat ini kontribusinya bagi pengembangan peternakan di Nusa Tenggara Timur? Karena memang kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini menjadi satu daerah yang disebut potensial sekali untuk produksi ternak dan kemudian dibawa ke tempat-tempat lain di Indonesia ini. Kontribusi dari UPTD Bapak untuk peternakan, pengembangan peternakan di Nusa Tenggara Timur dan bahkan di Indonesia juga termasuk dalamnya, silakan Pak.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Soni. Jadi memang instalasi kami itu tugas pertama yang paling penting itu ada tiga, yaitu penyediaan bibit ternak, di mana bibit ternak yang kami jual itu ada anakan atau calon bibit yang bisa dibeli oleh masyarakat, itu meliputi wilayah timur dan juga di Pulau Sumba. Karena di Flores sendiri itu juga kita punya UPTD. Dulu kita merupakan satu kesatuan di instalasi Boy di Kabupaten Negikeo, tapi sekarang mereka sudah UPTD sendiri. Jadi dia khusus menangani kebutuhan bibit yang ada di Pulau Flores. Sedangkan dari UPTD wilayah 1 itu kami masih memenuhi kebutuhan bibit itu untuk Pulau Timur dan Pulau Sumba, juga ke Rote dan ke Sabu gitu. Dan memang dalam perkembangan kami selama ini memang ada keinginan dari negara tetangga dari Timor Leste itu untuk mengambil bibit di instalasi kami. Tapi memang karena kendala regulasi terkait perizinan perdagangan antar negara itu harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Jadi memang waktu itu Pak Gubernur sudah merencanakan untuk menyelenggarakan zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Timor Leste. Dan saya kira itu sebuah upaya yang cukup baik sehingga produk-produk yang dihasilkan dari instalasi kami yang ada di Pulau Timor ini bisa bisa juga dijual ke negara tetangga seperti Timor Leste gitu, Pak Soni.
2: Bapak, kita ini di Nusa Tenggara Timur ini ada ternak-ternak yang lain selain dari sapi, kemudian babi dan juga kambing. Kenapa UPTD akhirnya memang fokusnya kepada sapi di Bisi Pae dan Lili, kemudian di Tarus itu ke babi dan juga ke di Sumlili itu ke kambing, Bapak? Masih ada ternak-ternak yang lain tapi fokusnya kepada tiga jenis ternak ini. Kira-kira kenapa UPTD kemudian memilih itu, Pak?
3: Baik, terima kasih Pak Soni. Jadi memang konsep kami adalah kita menyediakan bibit ternak yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di NTT. Begitu. Jadi memang kebutuhan akan ternak babi, sapi, dan kambing ini cukup tinggi. Sehingga kami fokusnya di tiga komoditi ternak tersebut. Begitu. Jadi itu kebutuhan pemotongan babi di NTT ini cukup tinggi, ya, khususnya di Sumba. Begitu, sehingga permintaannya memang cukup tinggi, tapi memang kita belum bisa memenuhi semua kebutuhan ini. Dan memang di Pulau Timur sendiri itu sudah beberapa pihak swasta yang sudah juga melakukan upaya pembibitan ternak. Tapi memang belum maksimal karena memang sementara untuk pemasukan dari luar itu tertutup. Gitu, karena kaitannya dengan kasus penyakit mulut dan kuku. Gitu, jadi memang untuk pemasukan dari luar Kupang, khususnya dari Bali, Jawa, gitu, untuk sementara memang masih terkendala dengan aturan atau regulasi yang melarang untuk pemasukan itu terkait dengan merebaknya wabah PMK di Jawa dan di Bali. Begitu, Pak Soni.
2: Pak Dokter, kita mungkin juga perlu tahu nih, bayangan saya sebagai awam nih, mungkin apakah kalau disebut sebagai pembibitan itu artinya bahwa indukannya itu ada di Besi Pae Lili untuk sapi, kemudian di Tarus untuk babi, kemudian di Sumlili untuk kambing, begitu. Atau proses pembibitan yang dilakukan itu mulai dengan apa? Dan atau mungkin ini juga kita sudah lihat kemajuan teknologi, jadi pembibitannya dilakukan dengan cara itu. Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kami di semua instalasi kami itu kita memelihara indukan. Itu yang menghasilkan anak-anak dari keturunan hasil perkawinan yang ada di instalasi. Begitu. Jadi memang kita melakukan seleksi yang ketat terhadap penjualan induk apa anakan yang ada di instalasi begitu, karena kita juga istilahnya menjaga nama dari instalasi pemerintah begitu. Yeah. Jadi produk-produk yang kami lepas ke masyarakat itu betul-betul bibit-bibit unggulan begitu, yang yeah. istilahnya karakteristik untuk jadi calon induk maupun untuk dikembangkan sebagai ternak potong, itu nanti betul-betul tidak mengecewakan masyarakat
2: yeah.
3: begitu. Jadi memang babi-babi kami itu ya mungkin kalau dibandingkan dengan punya milik swasta itu memang jauh lebih baik lah yeah. begitu. Memang kita juga diatur dengan peraturan gubernur terkait dengan harga penetapan penjualannya, dan untuk di Pulau Timur itu sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi, itu bibit ternak yang kami jual itu harus di bawah harga yang dilepas oleh masyarakat. Sehingga okay. anakan babi kami yang umurnya 1,5 sampai 2 bulan itu kami jual dengan harga 1,2. Mungkin kalau di masyarakat atau di swasta itu harganya sudah jauh di,
2: yeah.
3: di atas itu. Jadi kami menyediakan bibit ternak yang betul-betul yang menggugah masyarakat peternak untuk yeah. mau melihara itu ternak.
2: Yeah.
3: Karena memang mereka mendapatkan bibit yang bagus, kemudian harga juga yang bisa terjangkau, gitu, Pak Sodi.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Bapak, ini kalau kita bicara tentang harga-harga yang ada dibanding dengan mungkin kalau misalnya dengan swasta begitu, artinya bahwa persaingannya seperti Bapak sebutkan, ini salah satu cara pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk bisa beternak. Kalau soal setelah mereka membeli, Bapak, apakah ini masih ada semacam tindak lanjut, misalnya kalau mereka bisa berkonsultasi atau hal-hal yang lain setelah kita menjual ya. Begitu ya, Bapak?
3: Ya, baik, Pak Soni. Jadi memang untuk masyarakat yang mengambil babi itu kami selalu mendata.
2: Oke.
3: Okay. Alamatnya di mana?
2: Iya.
3: Begitu. Kemudian dia pelihara untuk tujuan apa? Untuk penggemukan atau pembibitan. Kalau untuk pembibitan, biasanya mereka ambil babi betina.
2: Iya.
3: Itu kami sarankan mereka untuk menggunakan teknologi untuk perkawinannya. Jadi mereka lebih banyak ambil babi betina, terus nanti kita akan mendukung mereka dengan menyiapkan inseminasi
2: yeah.
3: buatan kalau dibutuhkan gitu. Jadi banyak masyarakat yang ngambil babi betina di Tarus sudah dipelihara, begitu dia punya sudah dewasa kelamin dan sudah menunjukkan tanda-tanda birahi, mereka bisa menghubungi instalasi Tarus untuk kami bisa melayani untuk pemberian inseminasi buatan begitu, sehingga mereka juga ya jantan itu tidak diperlukan lagi, sehingga mereka tidak mengalami kerugian secara ekonomi karena kita menyediakan teknologi inseminasi tadi
2: yeah. begitu. Dari empat jenis ini
3: juga,
2: Bapak, iya, silakan boleh dilanjutkan Bapak.
3: Ya, jadi selain itu juga kita melayani konsultasi terkait
2: yeah.
3: dengan pemberian pakannya, kemudian kalau ada masalah dia sakit apa begitu yeah. itu kita selalu terbuka, mereka membutuhkan bantuan atau layanan itu selalu kita siap untuk permintaan mereka gitu.
2: Iya. Yeah. Bapak, dari tiga jenis ternak yang disiapkan, sapi, babi, dan kambing, dan juga di daerah-daerah seperti daerah-daerah yang cukup berjauhan ini, Pak, animo masyarakat itu lebih banyak kemana, Pak? Apakah ke sapinya, babinya, atau kambingnya? Atau mungkin yang lebih cepat babinya jadi

0: rasa kambing.
1: Yeah.
0: Dari kambing peranakan Etawa ini dia memang itu cukup bagus karena dia ya, untuk kebutuhan daging dan juga dia bisa memproduksi susu.
1: Susunya, iya.
0: Gitu. Ya. Itu kelebihannya kambing Etawa itu. Jadi memang kemarin ada permintaan dari Sumba itu ada hampir 20 ekor gitu.
1: Iya.
0: Terus dari wilayah kemudian juga dari Malaka itu mulai dikembangkan di banyak tempat. Begitu juga di Snakma di Lili itu,
1: yeah,
0: itu ada ambil sekitar 25 ekor juga untuk pengembangan pembibitan ternak itu. Jadi memang animo itu cukup tinggi, hanya memang kita yang kewalahan untuk memenuhi permintaan masyarakat tadi.
1: Yeah.
0: Jadi kita itu bertahap kita layani permintaan mereka karena di selain kita menjual pembibitan ini, kita juga harus melakukan replacement.
1: Yeah.
0: Artinya kita punya indukan yang sudah tua itu harus diganti dengan ternak yang baru lagi, okay, begitu.
1: Yeah.
0: Sehingga memang penjualan kita memang betul-betul akhirnya memperhitungkan juga kelangsungan budidaya yang ada di instalasi, begitu maksud.
1: Iya, yeah. Pak Dokter Edward, kalau tadi harga dari babi itu 1,2 dalam umur tertentu, apakah juga kemudian kambing dan sapi ini juga kompetitif? Dan kira-kira kalau misalnya kisaran harganya berapa, Bapak?
0: Oh iya baik, Pak Soni. Jadi untuk babi itu anakan itu kita sediakan sampai umur 4 bulan.
1: 4 bulan.
0: Jadi kalau yang tadi saya bilang 1,2 itu umur sampai 2 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kalau dia 3 bulan itu harganya 1,8. Kemudian kalau dia 4 bulan itu harganya 2,8.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Jadi kalau untuk ternak kambing itu dia umur sampai 3 bulan itu harganya untuk betina itu 1.250.000. Dan jantannya itu 1,5 juta. Begitu kalau ternak sapi itu bakalan yang kita jual itu umur 18 bulan. Kadang-kadang juga umur 12 bulan.
1: Yeah.
0: Itu sudah kita itu. Karena kalau ada yang mau berminat kita lepas.
1: Yeah.
0: Karena memang harga itu sudah diatur semuanya dalam peraturan gubernur.
1: Yeah.
0: Begitu. Jadi kalau untuk sapi itu harga per kilogram berat badan. Begitu ada satuannya. Nanti kalau ditimbang harganya itu tinggal dikali dengan harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan gubernur gitu pesan.
1: Iya, jadi tidak bisa main di situ soal harga-harga gitu ya Pak dibanding dengan kalau
0: misalnya
1: di luar Bapak. Iya, Bapak.

0: di UPTD itu kira-kira seperti apa, Bapak? Pertama mereka membawa syarat-syarat tertentu kah, Bapak?
1: Oh, ya baik, Pak Soni. Jadi kalau khusus untuk pemeliharaan di dalam wilayah Kabupaten Kupang maupun di Kota Kupang, itu kita ada menyediakan juga pemasaran kami melalui itu apa media sosial. Kita punya akun Instagram, Facebook, dan TikTok. Gitu. Dan di situ sudah dicantumkan nomor petugas yang ada di instalasi. Jadi mereka langsung bisa menghubungi kantor petugas yang ada di kantor PTD atau bisa juga langsung ke instalasi. Begitu. Jadi nomor kontak person yang ada di instalasi itu bisa dihubungi. Jadi kalau memang itu kondisi bibit ternak itu pas ada, itu bisa langsung ke sana untuk itu, untuk dibeli di instalasi, atau memang kalau memang belum ada bisa melakukan pemesanan pada kontak person yang ada. Begitu.
0: Iya, Bapak, kalau kita mau bahas terkait dengan wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur ini, tadi Bapak sudah sempat menyebutkan bahkan kita sudah mencoba untuk merambah ke daerah Timor Leste, begitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya permintaan dari kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur ini, secara khusus di Pulau Timur ini ya, Pak, permintaan dari

0: paling banyak itu diambil oleh masyarakat.
1: Oke.
0: Jadi animo masyarakat peternak di NTT ini cukup tinggi untuk pemeliharaan ternak. Begitu. Jadi memang karena memang yang pertama itu apa animo masyarakat untuk pemeliharaan ternak itu tinggi itu karena penjualannya itu cukup mudah. Jadi mungkin Pak Suri tahu kebutuhan babi di Kota Kupang sendiri itu dari CICI maupun penjualan di lapak-lapak yang ada di Kota Kupang itu sangat tinggi. Dan permintaan yang tinggi itu membuat masyarakat itu tergerak mereka untuk berusaha di bidang pembibitan babi tadi begitu. Memang yang paling banyak itu kan permintaan dari itu tempat-tempat CI itu. Dari kita di Kota Kupang ini mungkin ada sekitar 20-an untuk tempat tempat CI itu. Jadi memang kalau

0: peternakan itu setrek babi tadi.
1: Iya. Kalau kita lihat Bapak terkait dengan penjualan-penjualan seperti ini ya Pak, yang sudah dilakukan di berbagai tempat, yeah. Itu apakah kemudian masyarakat juga artinya ada semacam komunitas-komunitas Bapak yang artinya mereka juga sudah tahu pasti bahwa nanti kalau misalnya kita kekurangan, kita bisa ke UPTD untuk kita bisa mendapat suplai yang lebih banyak dan tentu saja di sana lebih terjamin, itu komunitas-komunitas yang kemudian yeah. punya kaitan dengan UPTD.
0: Iya, yeah. Jadi memang di beberapa tempat di kabupaten begitu memang banyak gitu, tapi sudah banyak juga di kabupaten itu yang melakukan usaha di bidang pembibitan ternak ini, yeah. Begitu. Jadi permintaan yang paling tinggi khususnya dari Pulau Sumba itu kan terkait dengan ketersediaan itu babi potong tadi,
1: yeah.
0: Begitu. Hanya memang kami di instalasi memang kita juga menyediakan ternak itu ternak potong, begitu. Memang tapi terbatas,
1: yeah.
0: Begitu. Jadi memang kita lebih fokus ke penyediaan bibit. Bibit ternak tadi, yeah. Karena memang untuk babi potong ini memang itu kita untuk penggemukan itu perlu biaya operasionalnya cukup tinggi. Jadi mungkin Pak Soni tahu kita punya kebutuhan pakan itu di NTT ini paling istilahnya paling tinggi lah, paling yeah. lebih mahal dibandingkan di Jawa dan di Bali.
1: Yeah.
0: Begitu, itu yang harus nanti mudah-mudahan ke depan itu kita bisa menyediakan pakan lokal. Pangan lokal yang ada, gitu. Karena kebutuhan paling besar itu kami di instalasi kami itu menggunakan pakan formulasi. Jadi pak yeah. itu kita membeli jagung dan dedak, mm-hmm. kemudian kita tambahkan konsentrat dan mineral, kemudian kita mix gitu, yeah. untuk jadi pakan ternak di instalasi. Dan memang harga bahan dasar itu cukup tinggi.
1: Iya.
0: Begitu. Dan memang masyarakat masih banyak yang memanfaatkan limbah dari rumah tangga iya. maupun dari tempat-tempat usaha kuliner itu.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau menggunakan pakan yang diambil dari tempat-tempat usaha kuliner, limbah dari kuliner itu kan cukup riskan.
1: Iya.
0: Itu
1: iya.
0: kan mudah untuk terkena penyakit. Begitu. Dan kadang-kadang penularan penyakit yang paling tinggi itu justru itu tadi penggunaan pakan-pakan hasil limbah dari rumah makan atau usaha-usaha kuliner itu pesan.
1: Iya, Bapak sudah sampai membahas soal pakan, tapi saya mau kembali sedikit ini Pak, kalau kita bicara yeah. tentang bibit hewan yang baik atau bibit ternak yang baik, baik itu sapi atau mungkin kambing atau mungkin babi, yeah. supaya kita bisa tahu atau masyarakat yang mendengarkan kita atau menyaksikan kita secara langsung ini bisa tahu bahwa bibit sapi yang baik itu ciri-cirinya seperti apa, atau mungkin supaya kita lihat bahwa ini sehat dan akan bertahan, karena tidak sekedar kita beli lalu kemudian sampai di tempat kita dia mati begitu, kita tidak tahu ciri-ciri yang pastinya. Bapak bisa berbagi dengan kita sekaligus yeah. mengedukasi kita Bapak, silakan.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Jadi baik pesannya, kebetulan saya undang secara khusus ini ada kita punya pengawas bibit ternak,
1: oh, yeah.
0: ini Ibu Lise.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi nanti mungkin khusus untuk itu saya ini. Jadi memang beliau fungsional khusus terkait dengan bibit ternak. Kemudian ada dokter Yolanda Naif, itu fungsional medik veteriner, begitu. Jadi kalau mereka jelaskan pasti lebih bagus. Jadi iya. coba mungkin Ibu Lise bisa jelaskan.
1: Iya.
0: Ibu Lise bisa ini
1: iya.
0: terkait
1: iya.
0: dengan bibit ternak sapi maupun kambing dan babi yang baik itu.
1: Iya, Ibu Lise, selamat malam Ibu. Iya.
2: Selamat malam Pak Soni, selamat malam Bapak Kepala, minta maaf yang baru iya. bergabung.
1: Iya.
2: Ya, ini suara saya terdengar Pak?
1: Iya, terdengar baik Ibu. Baik, Ibu mungkin bisa berbagi dengan kita malam hari ini melengkapi keterangan dari Pak Kepala tadi soal bagaimana sebenarnya ciri ternak itu yang sehat. Dalam hal ini mungkin kita pengen tahu bibit yang sehat yang kemudian kita bisa bawa dan pelihara, baik itu babi, kemudian sapi atau juga kambing yang kita bawa dari BCPAE misalnya dengan perjalanan yang jauh supaya memastikan bahwa dia sehat baik di BCPAE maupun juga di tempat di mana kita pelihara. Silakan Ibu Lise.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Soni. Jadi kalau kita bicara tentang bibit yang baik, yang paling pertama itu kita lihat dari postur tubuhnya. Bibit yeah. itu dia harus terlihat sehat, itu ada pemeriksaan itu dari pengawas bibit maupun medik veteriner. Kami melakukan pemeriksaan dilihat dari tubuh.

0: tubuhnya itu kita bisa lihat bahwa dia bisa bergerak dengan lincah. Kemudian dari aspek kualitas ataupun kualitasnya itu tergambar bahwa ternak itu dia sehat, dia punya nafsu makan yang baik. Iya. Lalu untuk bibit induk atau betina itu biasanya kita lihat dari ambingnya. Dia punya ambing yang simetris, jumlahnya itu dia cocok dikembangkan sebagai bibit induk betina. Kemudian jantan itu dilihat dari testisnya atau dari reproduksinya. Dia punya bentuk testis yang normal, reproduksi yang normal, itu bisa dijadikan atau layak sebagai bibit pejantan. Baik dari yang pertama ternak babi maupun ternak kambing dan juga sapi. Nah, untuk bicara tentang penilaian kualitas dan kuantitas, Pak, biasanya kami di UPT itu, kami selalu melakukan penilaian kelayakan reproduksi ataupun seleksi itu berdasarkan SNI. Jadi ada standar nasionalnya itu, Indonesia itu diatur tentang bibit ternak yang baik yang harus dikeluarkan. Nah, bibit ternak itu sendiri biasanya kami lepasnya itu umur 18 bulan sampai 36 bulan.
1: Yeah.
0: Itu kita bisa sudah melihat bibit ternak itu. Dari kemampuan reproduksinya, ada pemeriksaan di situ. Jika dia punya indungnya bagus, dia punya testis yang baik, itu kami layak untuk melepas dia sebagai bibit ternak. Tapi jika dalam penilaian bibit ternak itu, kita lihat, oh, mungkin ada yang cacat, atau seperti kalau dia lahir itu ada yang hernia, atau itu, itu kami langsung aktif. Itu tidak dibagikan kepada masyarakat ataupun dijual. Menunjukkan akhir, ya, akhir yang dimaksud di sini bukan dibunuh ya Pak ya. Tapi akhir di situ nanti kita bisa akhirnya sebagai ternak potong karena dia tidak memproduksi anak. Jadi kita kembangkan dia, lakukan penggemukan supaya yang kita produksi adalah daging. Tapi kalau dia bibit yang baik itu kami tetap akan melakukan pemeliharaan yang baik berdasarkan SNI. Ada penilaian juga berdasarkan good breeding practice-nya maupun good ini pemeliharaannya. Itu kita harus lihat di situ ada aturan-aturannya. Jadi untuk pemilihan bibitnya itu bisa dilihat dari lincahnya bibit itu, ternak itu makan dengan baik, dia punya postur tubuh yang baik. Yang satu yang paling penting adalah tidak boleh bercacat. Jadi cacat sedikit saja cacat pada bagian kaki atau ada perubahan warna bulu pun itu langsung kami lakukan penakhiran. Saya menjaga kualitas dari bibit. Nah, kalau menyangkut dengan bibit, itu kita punya kategorinya, Pak. Kalau sapi itu, berdasarkan SNI itu kita punya 3 kategori. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu berdasarkan kita mengukur linear tubuh dari ternak itu. Jadi kita, kalau manusia, kita ukur tubuh badan, lingkar dada, itu pun juga berlaku pada ternak. Kita lakukan untuk melakukan pemilihan bibit ternak yang baik.
1: Iya, Ibu Lise, kalau kita bicara keterkaitan antara musim dengan kualitas bibit ini, Ibu, apakah memang berpengaruh itu karena pakan kita pada musim-musim tertentu itu kurang atau apakah juga UPTD memang menyediakan pakan yang cukup sehingga sama sekali tidak berpengaruh soal musim ini? Silakan, Ibu.
0: Baik, Pak Sony. Kalau bicara tentang pengaruh musim terhadap kualitas bibit, pasti ada ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau yang kita tahu, NPT itu kan lebih panjang musim kemarau daripada musim penghujan. Otomatis penyediaan pakan yang berkualitas pun semakin sedikit. Tetapi yang kami lakukan di UPTD adalah kami melakukan pengolahan-pengolahan pakan untuk menjaga kualitas pakan itu. Biasanya untuk ternak sapi di musim kemarau itu kami itu menyediakan silase. Ada silase, ada hay, ataupun jerami itu juga kami kembangkan di situ supaya menjaga kualitas pakan. Yang paling penting juga kita menjaga pertumbuhan dari ternak. Jadi di saat-saat musim kemarau itu kami tidak bisa mengungkiri bahwa pasti pertumbuhannya juga berkurang. Artinya dari bobot badannya pasti berkurang. Tetapi untuk penyediaan bibit kami bisa jamin bahwa di musim kemarau kami juga bisa menyediakan bibit yang baik dengan pakan yang berkualitas. Yaitu dengan adanya pengolahan-pengolahan pakan itu.
1: Iya. Baik, terima kasih Ibu Lise sudah berbagi dengan kita malam hari ini. Mungkin ada catatan penting dari Ibu Lise yang bisa dibagikan ke kita terkait dengan ternak begitu, atau mungkin mengajak kita untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat supaya artinya ternak atau bibit yang kita punya ini berkualitas. Saya mungkin, kalau dari saya Ibu ya, ajakan yang paling penting ini adalah daripada cari bibit di tempat-tempat lain, lebih baik datang di UPTD karena ini memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Orang Kupang bilang begitu ya, jadi artinya sonde usah bingung-bingung lagi datang ke UPTD. Atau Ibu Lise punya pendapat lain, silakan Ibu.
0: Sebenarnya kami sangat setuju Pak, itu adalah ajakan yang selalu kami gaungkan pada media-media sosial kami, bahwa mari datang ke UPTD. Kami menyiapkan paket komplit, bukan hanya ternak yang kami sediakan, kami juga menyediakan layanan informasi. Jadi kalau ada peternak ataupun konsumen yang mau memelihara ternak, kami sediakan ternaknya dan bahan informasi tentang pemeliharaannya. Jadi orang tidak hanya membeli ternak hanya untuk dibunuh, tetapi membeli ternak untuk melakukan pengembangan, Pak.
1: Iya. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Lise untuk berbagi. Pak Kepala, kita rehat sejenak dulu. Yeah. Nanti kita akan lanjut lagi sesudah yang berikut ini. Nanti kita lanjut lagi Bapak. Mohon tidak diputus di Zoom ya Bapak. Yeah, ya. Kita akan sambung lagi.
2: Siap.
3: Susu adalah salah satu produk dari ternak yang sangat bermanfaat. Namun susu kambing dan susu sapi memiliki perbedaan dan keunggulan masing-masing. Dari kandungan lemaknya, susu kambing mengandung lemak sedikit lebih tinggi dari susu sapi, yaitu 4-4,5%. Dari tampilan fisik, susu kambing kelihatan lebih putih daripada susu sapi. Susu sapi berwarna agak kuning karena mengandung provitamin A. Susu kambing relatif lebih mudah dicerna manusia karena butiran-butiran mineral di dalamnya jauh lebih kecil dan lebih rapat daripada susu sapi. Orang yang dalam masa penyembuhan biasanya direkomendasikan mengkonsumsi susu kambing karena akan mempermudah proses pencernaan dan tidak menyebabkan alergi. Kandungan vitamin C dalam susu kambing mampu memenuhi kebutuhan vitamin C dalam sehari. Baik susu sapi atau susu kambing sama-sama menyimpan kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Memilih susu sapi atau susu kambing tergantung selera, pertimbangan kesehatan, dan kandungan susu. Apa kata pakar nutrisi ternak, Profesor Frans Umbudata, tentang pakan ternak dari rumput kering atau jerami?
4: Masyarakat kita itu menganggap bahwa rumput segar itu jauh lebih baik daripada rumput kering atau jerami kalau dijadikan pakan ternak. Itu sebenarnya persepsi yang antara benar dengan tidak, lebih banyak tidak benarnya. Secara ilmiah, sapi itu tidak seperti babi atau ayam yang kalau makan yang kasar nanti sakit perut. Jadi hewan memamah biak ini justru kalau terlalu banyak makan daun-daunan segar, itu kan kandungan airnya tinggi sekali. Kalau dimakan dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, terus ternaknya makannya buru-buru, itu bisa diare. Tetapi kalau diberikan rumput yang sudah dilayukan, apalagi yang sudah dikeringkan, mungkin ya tidak ada penurunan mutu secara signifikan. Kalau kita panen rumput hijau, kita buat di bawah atap yang sederhana saja, kita kumpulkan rumput itu sebanyak-banyaknya. Itu cara yang paling sederhana, yang istilahnya hay ya, H-A-Y, rumput yang dikeringkan, sepotong dan disimpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di bawah atap sederhana, kandungan nitrogennya tidak turun. Ini dianggap oleh masyarakat kita itu mutunya sudah rendah. Secara ilmiah tidak demikian.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Cerita-cerita secara santai bersama dengan Pak Dr. Hewan Edward Geong, Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah 1 Pulau Timur. Dan juga tadi ada Ibu Lisa yang sudah berbagi dengan kita soal bagaimana bibit. Sekarang kita beralih ke pakan ternak. Saya mau menyapa kembali Pak Dr. Hewan Edward Geong. Bapak masih tersambung ya Bapak? Terima kasih.
3: Masih pesona ya.
2: Terima kasih. Bapak, kita melibatkan pendengar untuk bergabung malam hari ini. Bagi pendengar yang ingin bergabung, pendengar Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan 0811382094440, atau bisa juga di media sosial kami. Kita live di YouTube channel RRI Kupang saat ini. Dan ini ada yang bergabung Bapak di YouTube channel dan berkomentar begini. Ada Madoke yang berkomentar begini, bagaimana dengan usulan Pak Gubernur lama, Pak Victor Laiskodat, terkait dengan pembuatan pakan di BCPAE? Apakah batang jagung itu sudah bisa jadi pakan mix untuk sapi? Bagaimana dengan pemanfaatan jerami untuk pakan? Silakan Bapak, ini mungkin bisa ditanggapi Madoke namanya. Silakan Bapak.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Sony. Itu. Jadi memang untuk pengembangan pakan ternak, kalau di BCPAE itu kita areal untuk peternakan cukup luas, sehingga ketersediaan pakan di sana itu sangat sangat banyak.
2: Iya.
3: Begitu. Dan memang karena jangkauannya saja yang agak sulit.
2: Iya.
3: Karena itu kebutuhan pakan ternak itu memang sangat besar.
2: Iya.
3: Dan untuk di BCPAE itu mencukupi. Begitu juga di Lili. Kalau di Lili itu kita punya dua lahan yang disebut itu lahan bawah. Mungkin kalau Pak Sony lihat itu ada jembatan darurat yang di itu Asam 3 itu yang di
2: Pulau Brigi.
3: Yeah. Nah, itu adalah lahan bawah dari UPTD kami atau instalasi Lili tadi.
2: Itu
3: khusus untuk kebun pakan. Jadi sapinya itu ada di lahan atas. Begitu. Itu luasannya hampir sama. Di bawah itu 20 hektar, kemudian di lahan atas itu juga 20 hektar. Begitu.
2: Yeah.
3: Memang untuk indukan sapi kami yang ada di sana itu memang untuk saat ini memang tidak terlalu banyak.
2: Yeah.
3: Itu adalah sisa dari pengadaan yang diadakan mungkin sekitar 10 sampai 11 tahun lalu ya.
2: Iya.
3: Yeah. Kalau tidak salah sekitar 2015 tuh sapi mereka dan sudah pada tua, dan itu memang kita sampai saat ini belum ada penambahan.
2: Okay.
3: Jadi memang kemarin kita sudah usulkan ke pemerintah pusat juga ke pemerintah provinsi untuk pengadaan bibit ternak yang baru begitu untuk kita kembangkan di BCPAE dan di instalasi Lili.
2: Gitu.
3: Jadi memang yang tadi disampaikan oleh Pak Madoke tadi terkait dengan pemanfaatan pakan jagung, memang itu sedang kita kembangkan. Hanya memang karena sementara ini kebutuhan pakan kami di instalasi itu mencukupi, sehingga kita belum itu. Jadi selain karena ketersediaan pakan yang cukup, dan juga memang untuk anggaran kita di beberapa 2 tahun terakhir ini memang agak kecil untuk pengembangan pakan ya, sehingga kita tapi tetap kita melakukan inovasi itu. Ibu Lise mereka untuk di Sumlili itu bahkan itu mengembangkan yang istilahnya mineral block. Gitu. Jadi pakan ternak yang diambil dari itu diolah dan ditambahkan dengan mineral sehingga itu bisa mempercepat itu pertumbuhan dan memperbaiki pencernaan dari ternak yang ada di khususnya ternak kambing ada di Sumlili.
2: Gitu. Bapak, ini pakan ternak ini sebenarnya bisa diakses juga oleh masyarakat kah Bapak atau seperti apa? Apakah ini peruntukannya hanya untuk ternak yang sementara ini di daerah di pembibitan ini Pak di instalasi ini Pak?
3: Ya, baik Pak Sony. Jadi untuk pakan ternak yang ada di instalasi kami untuk sementara memang kami gunakan untuk kebutuhan ternak yang ada di instalasi.
2: Iya.
3: Memang ada rencana ke depan itu kita akan meningkatkan produksi pakan kita sehingga itu kita bisa jual karena memang terus terang permintaan akan pakan ternak ini cukup tinggi di khususnya di di Kupang ya.
2: Yeah.
3: Jadi itu ternak-ternak yang mau dikirim ke luar pulau atau yang dikirim ke Jawa, ke Kalimantan, itu kan ditampung di tempat-tempat yang ada di dalam wilayah kota Kupang.
2: Yeah.
3: Bahkan di Alak, kemudian di daerah itu Teno sana, yeah. Osmo.
2: Yeah.
3: Nah itu mereka punya kebutuhan pakan
2: kan memang cukup tinggi. Bapak,
3: ya. Untuk, ya betul. Jadi ke depan memang kita berencana untuk itu menjual pakan juga. Tapi yang selama ini kita baru jual bibit apa rumput gitu. Jadi selain itu kita menjual ternak, kita juga ada menjual bibit pakan. Itu ada varietasnya cukup banyak. Itu ada kingres, ada rumput setaria, ada odot, kemudian ada indigo vera, kemudian lamtoro teramba. Itu bibitnya kita siapkan. Gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang mau mencari itu bibit pakan ternak, itu tersedia juga di instalasi kami. Begitu. Selain itu tadi juga ada itu tadi hasil pemanfaatan hasil itu limbah dari ternak itu. Jadi kita buat bentuk biokompos gitu. Jadi kalau yang hobi liara itu apa buah-buahan, bunga, kemudian tanaman-tanaman tabulakot itu itu kalau bagus mau tanamannya subur itu bisa menggunakan biokompos begitu. Jadi itu kita punya dua varian. Ada yang diambil dari limbah kotoran sapi dan juga dari kotoran kambing.
2: Iya.
3: Begitu. Jadi itu dalam bentuk biokompos dan itu dijual di kantor kami di Tamnos.
2: Oke. Okay.
3: Itu kemasan 10 kilo. Itu kita jual dengan harga itu 20.000. Begitu. Jadi kalau dihitung per kilonya 2.000 per kilo itu.
2: Iya.
3: Itu biokompos itu. Iya.
2: Baik, ini luar biasa Bapak. Jadi artinya bahwa kualitasnya juga tetap dijaga dan dipertahankan sampai ke biokompos ya Bapak. Apakah Bapak kita bisa, misalnya Ibu Lise bisa menolong kita untuk bisa izin ini Bapak ya, bisa menjelaskan soal
3: ini. Silakan.
2: Inovasi pakan yang dilakukan di Sulamu Bapak ya.
3: Sumlili.
2: Ibu Lise bisa berbagi dengan kita soal inovasi pakan di sana. Ibu Lise ya, masih bersama kami ya Ibu Lise.
0: Oh baik Pak, saya masih ada. Maaf Pak, saya tidak berkamurat karena jaringan di sini agak arah Pak.
2: Boleh. Iya, tidak apa-apa Ibu. Kalau soal inovasi yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman di Sublili, silakan Ibu.
0: Ya, baik Pak. Jadi untuk menyangkut inovasi pakan, kami memanfaatkan pakan yang ada di instalasi kami. Ini yang kami kembangkan lebih banyak itu tanaman-tanaman atau hijauan pakan ternak yang bernilai kualitasnya tinggi. Seperti lamtoro, ataupun rumput odot, damal, dan masih banyak KPT lainnya. Itu kami lakukan mineral block. Jadi mineral block ini sebenarnya pakan suplemen bagi ternak yang bisa digunakan untuk menambah nutrisi bagi ternak sapi maupun ternak kambing ataupun ternak ruminansia yang lain. Jadi mineral block ini lebih khusus ke ternak ruminansia. Nah ini sebenarnya menjadi satu inovasi juga yang ingin kami kembangkan berhubung dengan pengeluaran ternak. Biasanya kan ternak itu kalau sudah ada di karantina yang siap ditatalkan atau dijual keluar itu biasanya dia akan kehilangan bobot badan saat pada transportasinya. Oke, sudah ada di kapal kan mulai kurang nih. Nah, mineral block ini menjadi satu pakan suplemen atau pakan alternatif yang kita pakai untuk menjaga bobot badan ternak itu tetap pada posisi yang baik. Jadi ternak tetap makan makanan yang berkualitas baik dengan yang baik juga sehingga ternak itu tidak kehilangan bobot badannya. Itu yang kami lakukan pada instalasi kami. Dan itu sebenarnya juga menjadi impian kami dari UPPD untuk bisa menyediakan pakan yang berkualitas bagi ternak-ternak yang diantar pulaukan. Nah kalau kita lihat di sini untuk ternak kambing PE sendiri, kambing peranakan Etawa itu dia lebih pada produksi susu. Nah kalau kambing yang lebih banyak memproduksi susu, dia lebih banyak membutuhkan nutrisi yang lebih baik. Jadi kami membuat pakan mineral ini supaya ternak kambing kami ini bukan hanya memproduksi susu, tapi dia juga memproduksi anak. Jadi produksinya itu tidak hanya pada susu, yeah, anaknya juga bisa jaga dengan baik. Nah, pemberian pakan mineral block ini juga bisa diberikan setiap hari. Jumlahnya itu tidak banyak.
2: Yeah.
0: Jadi kalau kita mau perhitungan ekonomi pun, dia ada alat pakan yang sangat terjangkau, sangat ekonomis, karena bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan pakan lokal yang ada di sekitar

0: sekolah-sekolah, kami berbagi ilmu untuk anak-anak saat mereka kembali ke daerahnya masing-masing, mereka bisa mengembangkan potensi pakan yang ada di daerah masing-masing. Kalau di situ mungkin ada rumput yang kering, bisa dipakai untuk pengolahan pakan mineral blok. Ada rumput segar pun juga bisa kita gunakan untuk penggunaan pakan komplit. Pakan komplit ini adalah campuran antara hijauan pakan ternak maupun dicampur dengan pakan penguat seperti konsentrat. Jadi banyak-banyak inovasi, banyak alternatif pakan alternatif yang kami kembangkan supaya tetap menjaga produksi maupun performis dari ternak itu sendiri.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Lise. Jadi ini ada inovasi yang dilaksanakan dan ada suplemen yang disediakan secara khusus. Biasanya itu yang paling ditakutkan Ibu, kalau misalnya sudah bawa satu ternak dari satu tempat ke tempat lain, takut badannya menyusut dan lain sebagainya. Ini ternyata ada suplemen yang bisa menolong ya Ibu. Terima kasih Ibu Lise. Saya kembali ke Pak Kepala untuk bisa berbagi Pak. Yeah. Pak Kepala, ini kalau kita lihat ini mengelola instalasi di Pulau Timur ini Bapak, dan juga kemudian Bapak sendiri pasti harus berada di satu tempat untuk paling tidak melihat dari dekat kondisi-kondisi di sana. Sampai dengan saat ini jenis koordinasi apa yang kemudian Bapak lakukan sehingga tidak saja satu misalnya di Lili yang berjalan baik atau di Tarus yang berjalan baik, tapi di Sumlili dan juga Bisipae instalasi-instalasi ini dapat berkembang baik sehingga pembibitan di sana dan juga ketersediaan pakan di sana itu dapat terjamin ke depannya. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih Pak Soni. Jadi memang kita dari kantor PTD itu selalu melakukan monitoring ke semua instalasi.
1: Yeah.
2: Begitu. Jadi setiap paling tidak setiap minggu kita akan kalau bisa turun ke itu yang dekat-dekat ke Tarus, kemudian Sumlili begitu, dan Lili itu kadang-kadang artinya paling sedikit satu bulan itu kita harus melakukan monitoring ke sana untuk melihat kerja dari ini dan juga perkembangan dari ternak-ternak kami yang ada. Sedangkan kalau ke Sipai itu memang itu kadang-kadang ya kita sesuai dengan keadaan, jadi kalau memang ada yang perlu kehadiran kami, kami harus ke sana. Dan di tengah keterbatasan anggaran yang ada sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang harus ini. Jadi, tapi memang kita kerja sekarang lebih mudah, karena memang UPTD yang ada di Flores dan di Sumba itu sudah berdiri sendiri. Jadi, untuk pembiayaan untuk kita pergi ke Flores atau ke Sumba itu sudah tidak ada lagi. Jadi, teman-teman di sana juga berjuang. Ya, kalau di Sumba itu ada dua instalasi. Itu ada satu di Kota Maloba di Sumba Tengah. Itu sapi Sumba Ongol. Kemudian di Lora di SBD sana itu ada ternak kerbau. Kalau di Bowae itu ada babi sama dengan di Tarus dan juga sapi. Dan juga ada kambing lokal. Begitu, kambing kacang itu. Ya memang kita selalu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap teman-teman yang ada di instalasi. Ya, dan mereka betul-betul istilahnya pejuang untuk itu peternakan yang ada di itu. Jadi kerja di ujung tombak kami di lapangan. Kerjanya itu tidak ada hari libur. Jadi mereka kerja itu 7 hari dalam seminggu. Iya, dan itu memang saya kadang-kadang juga itu dari berupaya terus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
1: Betul.
2: Jadi mengupayakan supaya mereka bisa tetap semangat untuk menjaga aset-aset kita yang ada di semua instalasi.
1: Kalau kerjanya sesuai dengan hari kerja dan kemudian apalagi misalnya ditambah dengan WFH, ini kita punya hewan ternak, ini tidak ada WFH-nya, mereka butuh makan terus Bapak. Jadi kan memang perlu harus diperhatikan 7 hari 24 jam gitu Bapak. Bapak, ini kehadiran dari UPTD pembibitan ternak dan produksi pakan ternak wilayah 1 Pulau Timur ini paling tidak kita harapkan bahwa akan berdampak lebih banyak kepada masyarakat dan juga masyarakat bisa mengaksesnya untuk mendapatkan banyak hal. Nah, di penghujung kebersamaan kita, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk meyakinkan kita semua bahwa sebenarnya pemerintah menyediakan ini fasilitasnya sudah ada dan juga cara teknologi dan juga inovasi-inovasi dilakukan oleh pemerintah lewat instalasi-instalasi untuk pembibitan di Bisipae Lili, Tarus dan juga Sumlili. Apa imbauan Bapak kepada kita semua dan juga pendengar malam hari ini dan juga penonton yang menyaksikan kita secara live? Silakan Bapak.
2: Ya baik, terima kasih Pak Soni. Jadi harapan besar kami adalah bahwa masyarakat itu menurut

0: kepercayaan kepada kami dalam penyediaan bibit ternak maupun bibit pakan ternak. Dan itu sudah kami siapkan. Jadi kadang-kadang masyarakat ini memang misinformasi ya. Jadi memang kita sudah membuat di media sosial apa terkait keberadaan kami, tapi memang hanya artinya belum ini baru sebagian kecil masyarakat peternak yang berhubungan dengan kami.
1: Iya.
0: Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat peternak yang ada di NTT, jadi manfaatkan instalasi-instalasi kami yang ada untuk pengembangan peternakan khususnya di Pulau Timor ini.
1: Ya.
0: Dan beberapa tahun lalu itu waktu zaman Pak Gubernur Victor itu sudah dikembangkan itu persilangan sapi Timor kita itu dengan sapi Wagyu.
1: Okay.
0: Kebetulan kami di instalasi ini itu ada punya sekitar 11 ekor hasil persilangan antara sapi Bali dan sapi Wagyu itu.
1: Iya.
0: Dan memang kalau lihat dari performance itu sapi hasil persilangan itu memang kualitasnya jauh di atas sapi kita.
1: Iya.
0: Memang saya inginkan satu hari nanti kita akan buat siaran live seperti ini, Pak Sony.
1: Siap, Bapak.
0: Itu dari instalasi Lili, dari instalasi Tarus, juga dari apa istilah yang dekat-dekat lah, yang artinya bisa kita itu, fasilitasi
1: dengan senang hati, Bapak. Iya.
0: Iya. Karena memang kita juga perlu itu. Kemarin Pak Wakil Gubernur itu berkunjung ke instalasi Sumlili.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi beliau ke sana lihat kami punya ternak kambing peranakan Etawa.
1: Yeah.
0: Dan ya memang beliau bilang di sini ada berapa banyak, saya bilang Bapak ini kebetulan tidak ada pengadaan baru, jadi ini kambing-kambing yang pengadaannya sudah hampir 10 tahun, jadi indukan ini sudah tua semua tapi masih bisa produksi Bapak. Jadi kalau ke depan kita mau kembangkan ini peternakan khususnya ini kambing peranakan Etawa ini, kita harus adakan bibit baru untuk itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan beliau sana sempat mencoba itu susu kambing PE itu.
1: Iya.
0: Dan pertama beliau masih ragu, tapi saya yakinkan bahwa bilang ini susunya segar sekali Bapak, rasanya juga beda. Akhirnya kebetulan beliau coba dan beliau bilang, wah ini ternyata enak ini, coba langsung biara banyak bisa ini, perbaiki gizi ini anak-anak ini.
1: Stunting.
0: Dengan susu kambing ini.
1: Iya.
0: Iya, betul. Jadi memang rencana kita tahun ini kita mulai produksi penjualan susu segar itu, begitu.
1: Baik.
0: Dulu kita sempat pamer itu di arena pameran, kita sempat itu bagi secara gratis untuk dicoba oleh masyarakat. Dan animonya cukup tinggi dan banyak yang datang ke kantor untuk beli. Itu memang kami sediakan kemasan yang tidak terlalu banyak, itu per botol itu 150 ml dengan harga 10.000 kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Dan memang animonya cukup tinggi, gitu. Jadi, karena itu susu segar yang istilahnya rasanya juga sangat sangat enak, gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi memang ke depan ya itu saya harap masyarakat betul-betul memanfaatkan keberadaan kami sehingga nanti ke depan itu kami lebih semangat lagi untuk melayani kebutuhan masyarakat ini. Dan tentunya harapan dari semua pihak,
1: iya.
0: Dari pemerintah, dari DPRD. Gitu, untuk terus menunjang kegiatan kami, dan juga itu tadi masyarakat harus betul-betul memanfaatkan peluang ini untuk pengembangan ternak yang ada di NTT khususnya di Pulau Timor. Gitu, Pak Sony.
1: Supaya kita mengangkat lagi citra NTT, citra Pulau Timor sebagai
0: gudang ternak.
1: Gudang ternak. Baik. Banyak terima kasih Pak Kepala sudah malam hari ini meluangkan waktu. Pasti mau harus istirahat karena besok harus melakukan aktivitas, tapi Bapak berbagi inspirasi baik sekali bersama dengan Ibu Lisi. Terima kasih dari UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah 1 Pulau Timor, Pak Dr. Hewan Etuarjong bersama dengan Ibu Lisi. Selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Kita berharap bahwa kali berikut lagi akan berbagi cerita lagi dari komunitas peternakan terkait dengan informasi-informasi yang lebih baru lagi. Paling tidak sesekali datanglah ke kantor UPTD Pembibitan Ternak dan juga Produksi Pakan Ternak. Tidak harus datang dan beli ternak di sana, tapi paling tidak
0: betul.
1: Misalnya biokompos saja juga sudah lumayan itu menolong Bapak ya. Iya, baik. Makasih banyak Bapak Kepala dan Ibu sudah berbagi. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Kita sudah bersama di Ngobras malam hari ini pendengar dengan Bapak Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah 1 Pulau Timur dan juga bersama dengan Ibu Lise dari Sublili ya, yang berbagi cerita dengan kita tentang instalasi-instalasi yang dimiliki oleh UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah 1 Pulau Timur, yaitu di Bisipa, Ilili, Tarus dan juga Sublili. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi Anda, terutama para peternak untuk lebih bersemangat lagi dalam beternak. Sampai di sini kebersamaan kita di Ngobras. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk malam hari ini, saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda. Kembali di...
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: liar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama.

0: Tapi tak kasih mati su. Ampun-ampun mama.
1: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus. Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

Menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, selamat malam pendengar semua. Senang sekali kembali lagi dengan saya Nero Leolede. Nero Leolede. Dan juga ada Bung Dermas Fates sebagai operator yang bertugas malam ini. Kami berdua yang akan menemani Anda sepanjang malam ini dalam program Ruang Rindu. Jadi malam ini sudah seperti biasa. Ketemu Ruang Rindu malam ini. Yang mau gabung bisa sekali lewat telepon ketong di 0851 9591, atau lewat TikTok kami. Saat ini kami sedang live di RRI Rote. Di TikTok kami RRI Rote. Dan yang mau gabung yang lagi pantau di 92,5 bisa sekali pantau di 0851 9591 9250. Dan selamat hari Minggu buat semua juga yang lagi pantau. Semoga ini hari semua pergi gereja yang ketong umat Kristus. Semoga ini hari pergi gereja. Yang sana pergi gereja nah rame sih. Apalagi yang gereja kayak dari gereja pagi terus gereja malam leh. Nanti kalau tanya kenapa gereja dua kali? Gereja untuk minggu depan punya. Nah itu bahaya kalau gereja. Oke, ini malam beta buka dengan lagu-lagu nostalgia ya. Lagu-lagu lawas ya. Yang bisa di request adalah lagu-lagu lawas. Sekali lagi, lagu-lagu lawas. Jangan lagu rohani. Lagu-lagu lawas ini malam yang mau request. Oke. Sekali lagi yang baru bergabung, ketong bisa gabung lewat line telepon di 0851 9591 9250. Dan di TikTok kami, ketong bisa di TikTok kami juga bisa request lagu juga atau salam-salam ketik di kolom komentar. Oke, ini malam di TikTok sudah ada 13.000 orang yang nonton. Ada Oma Linda, halo Oma Linda. Ada kakak FN juga. Rote sudah ba'asap kok belum? Puji Tuhan aman sih. Mungkin ba'asap dengan yang isap rokok doang. Asap lain sudah ada. Oke, sudah ada penelpon pertama di malam ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat malam kakak.
0: Halo, selamat malam kakak Novi. Apa kabar? Kabar baik kok. Oh.
1: Ya pasti kakak juga.
0: Selalu beta selalu baik. Selalu baik. Kan Novi hari gereja ke sonde.
1: Ibadan kurang enak kakak, jadi beta sonde gereja
0: tadi. Aduh, cepat sembuh ya badan, biar badan bisa enak lah.
1: Pilek kan jadi.
0: Pilek ya, sampai di sana suka na asap ini Kalimantan. Kalimantan.
1: Mangkari.
0: Mau lagu apa nih kan Novi?
1: Lagu dari Tony Pereira.
0: Tony Pereira, oke. Judul apa tuh? Judul apa tuh?
1: Biar saja.
0: Biar saja?
1: Iya, biar
0: saja. Oke. Salam-salam buat siapa? Kebetulan kan Novi orang

0: pertama di dunia yang gabung di Ruang Rindu ini malam. Salam buat siapa?
1: Salam pertama untuk Kamero bersama istri.
0: Tumben, bepu istri kena salam. Biasa bepu istri sana kena salam. Tambuah siap. Makasih ke Kenovi ku sayang. Apa le?
1: Aku dengan Kak Yona, Kak Ica,
0: Kak Mitra,
1: Kak Mitra,
0: Kak Dermas. Ini malam beta dengan Kak Dermas.
1: Iya. Apa? Salam untuk semua.
0: Oke, makasih Kak Novi. Kak Novi juga semoga badan cepat enak ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Iya. Makasih Kak Nov. Salam kompak terus. Terima kasih nanti Bapak istri juga salam balik buat Kak Novi. Kak Novi sih.
1: Ini aku kamera jangan air mata jatuh.
0: Oke, biar saja. Beta takut. Beta nih orangnya penghayatan sekali tuh Kak Novi. Kalau lagu-lagu begini dong beta menghayati air mata tadudus.
1: Air mata jatuh di
0: dermaga. Air mata jatuh di dermaga. Aduh Tuhan. Oke, apalah Manov?
1: Sudah,
0: kakak. Oke, siap. Makasih banyak Kakak Novi. Terbaik. Tuhan berkati. Ya, itu dia Kakak Novi dari Oisapa yang selalu jadi penelpon setia, selalu jadi orang pertama yang telepon kalau ketemu buka acara nih. Bahkan Kak Novi itu orang pertama di dunia. Nah, ini dia, orang kedua di dunia yang telepon, ketemu angka. Nah, tidak terangkat. Oke, ketemu coba lagi, jaringan kayaknya. Yang mau telepon, sekali lagi telepon tapi kayaknya lagi ulang, nomor ulang. Kayaknya jaringan deh. Di 0851-9591-9250. Oke, gue tompi di TikTok dulu sambil menanti yang mau telepon di malam ini. Ada Bung Christoffel. Selamat malam Bung Christoffel. Aman kok Bung Christoffel. Bung Christoffel seketika apa pun banyak leh. Banyak lagunya. Banyak. Tapi ini malam lagu-lagu lawas ya. Request lagu dengan judul Hitam Putih Fotomu. Jaringan terganggu. Betul, jaringan terganggu nih. Oke, yang mau gabung bisa sekali lewat TikTok ketong di RRI Rote, nanti ketik sama beta baca semua kolom komentar, nanti beta baca. Kemudian di sini dari sore jaringan parah sampai malam nih kakak. Ini malam lagu apa kakak? Kakak Cancer, ini malam lagu-lagu lawas ya, ingat lagu-lagu lawas. Oke, yang su gabung lagu-lagu lawas. Lagu-lagu lawas. Tadi kakak Novi sebagai penelpon pertama tadi su telepon. Yang mau telepon ketong bisa sekali di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Oke. Dan yang mau request lewat TikTok juga bisa langsung ketik saya. Ada kakak Andri. Request lagu dengan judul Hitam Putih Fotomu. Asik, Hitam Putih Fotomu. Hitam Putih Fotomu. Kemudian ada 11 orang yang sudah nonton di TikTok. Beta izin menyapa. Ada kakak Linda. Ada Christoffel. Kakak Christoffel. Ada kakak Susan Mita. Ada kakak Anbri, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Yulen Dun, ada kakak Tian Uju, ada kakak Salam Bajaher, ada kakak Eman Letek, ada kakak Kai. Semoga jaringan aman ya, ada kakak

Kakak Novi, ada Kakak Dingsi, ada Kakak Emi mungkin. Semoga sehat-sehat terus. Kemudian ada Tok Rote juga baru gabung. Halo Tok Rote, terima kasih Tok Rote. Kemudian Kak Kei, malam Kakak bisa request lagu Sumpah Mati by Salian Grace, Sumpah Mati. Itu lagu lawas kok bukan? Oke, nanti kita

Munawa setan malam. Terima kasih ada Tok Rote, ada Kakak Epis Epri, ada Kakak Pemalas Tenar, ada Kakak Mina C, ada Kakak Yanti Mesa, Kakak Risi Aldo Dis, ada Kakak Yeni, ada Kakak Eman Letik, ada Kakak Tien Luju.

0: Maaf ya, tapi yang dengar di radio aman. Di radio sana akan tagai-tagai, kecuali listrik mati sah. Ah, yang dengar di radio 92,5 harga Kenopi. Yang dengar di TikTok mohon maaf, kayaknya sinyal deh di Beta Jubaran. Dan ada kakak Debora juga yang sudah gabung. Halo kakak Debora, ada kakak Rina, ada kakak Rina Riku Mahu, ada kakak Marlin STJG, ada kakak Sri Wayuni Andung. Minta lagu dari Panceh yang pertama kali. Oke, betampung semua ya. Oke, sambil kotong kakak Rina Riku Mahu. Halo kak, terima kasih kak Rina. Kotong sambil perbaiki jaringan, beta langsung putar lagu pertama ya. Dari kakak Novi, bu lagu. Biar saja, Tony Pereira. Dari kakak Novi pesan, dengar ini lagu khusus Kanero, usahakan air mata jangan jatuh. Apalagi air mata jatuh di dermaga. Bah. Air mata sudah jatuh di dermaga, kan jatuh di kantor sekayanya. Oke, ini biar saja Tony Pereira untuk ketong ini malam. Semoga bisa menenangkan hati-hati yang lagi galau ini malam. Yakin semua pergi gereja atau ada yang pergi gereja nih? Oh, ada yang sana pergi gereja karena agama Islam. Ya iyalah. Ya iyalah. Yang pergi gereja kan ketong yang Kristen, Katolik. Tapi terima kasih. Semoga ini malam ketong bahagia terus. Selamat malam. Halo Kak Rini, Riku Mahu. Halo Kak Cancer. Ini kira ini malam dangdut. Dangdut tuh jam 1:30 sayang. Oke, ada penelpon sebelum berputar lagu. Ada penelpon. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Malam Nona Emi. Kemana kabar? Aman kok?
1: Aman. Bika lagu rohani kok kak. Dia baru pulang gereja.
0: Aduh tuh, aduh ini lagu lawas. Saya pulang gereja dan jam 11 malam ini. Jam 10 malam ini.
1: Saya pulang dari tadi, dari jam 7.
0: Oh, gereja di mana? Mokdale kok?
1: Iya.
0: Oh.
1: Apa nih, kayak tahu-tahu.
0: Kan Nona Emi kan tinggal di ini, ayah mau tau.
1: Bukan di Ba'adale.
0: Oh, Ba'adale berarti di Menggelama, gereja Menggelama.
1: Nah, itu.
0: Nah, betul toh. Yang RRI pernah siaran langsung semua, beta tahu kalau yang RRI langsung. Kalau gereja-gereja di Rote dong. Kakak Emi mau lagu apa?
1: Lagu dari di sini, Nia dan Yati, Kak.
0: Nia dan Yati judul?
1: Air mata berwarna biru.
0: Air mata?
1: Inter mata berwarna biru.
0: Sabar aja, sabar. Ketik-ketik, sabar. Nia... Ya. Nia dan Nia Tindun.
1: Mana-mana.
0: Main gila selesai. Nia dan Niati, apa permata biru?
1: Permata.
0: Permata biru, sabar. Permata. Oke, abis mau salam-salam.
1: Semua kakak tetap semangat.
0: Oh, salam semangat kakak Emi sayang. Semangat. Ini hari itu sudah di gereja deh. Senang apa-apa ya. Nanti kak Emi tolong bantu doa ke Sveta. Kau Sveta ingat gereja. Beta tunggu beta istri pulang dari Atambua datang di Rote baru beta bisa gereja nih. Terima kasih semua yang sudah gabung, ada kakak Emi, ada 87 orang. Sangat amat banyak. Pembanyak lah yang sudah gabung. Terima kasih 90.000 orang. Oke, penelpon ketiga kotong terhubung lah. Halo, selamat malam, dengan siapa, di mana?
2: Selamat malam. Panggilan ini kini direkam.
0: Panggilan ini direkam. Siapa yang rekam? Siapa yang rekam? Le sayang, eh. Dengan siapa, di mana? Nah. Le hilang deh. Aduh. Ke mana tadi? Oke, salam kenal tadi yang baru telepon, yang panggilan direkam. Oke, lanjut. Oh, masih ada. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Ruang rindu.
3: Selamat malam, Kak Nero.
0: Selamat malam. Ini siapa? Di mana?
3: Dengan Debora.
0: Aduh, Debora penelpon setia, penonton setia lah ini. Kakak Debora ini penonton setia. Oh, jaringan aman kok tadi yang Kakak Debora pantau di TikTok?
3: Aman.
0: Atau ada batagae? Semoga aman ya. Oke, Kakak Debora mau salam duluan, kok mau request lagu duluan?
3: Kita request lagu duluan, Kak.
0: Oke, Kakak Debora. Tapi Kakak Debora perkenalkan nama dulu, Kakak Debora dari mana?
3: Ya, perkenalkan.
0: Oke.
3: Dari Sabu.
0: Ah, iya betul. Kak Debora dari Sabu.
3: Iya.
0: Terus?
3: Request lagu dari miliknya Sadio Asher, Kak.
0: Itu lagu lawas, kok ya, bukan gitu. Sayang? Ina Tanai Made, kayak. Itu lagu Sabu, oh. Lagu lawas, kok bukan?
3: Oh, lagu lawas.
0: Ah, lagu lawas, ah. Tung main lagu-lagu lawas lah, oke?

0: apa? Apa ya? Anda pikir semua waktu milikmu.
1: Bikin judul angin tolong sampaikan salamku.
0: Angin tolong sampaikan salamku. Sabar, sabar, sabar. Sabar.
1: Dari Pesli
0: judul. Itu lagu lawas juga.
1: Lagu lawas bikin judul untuk
0: lagu lama itu. Oh, itu lagu lama tapi Freshly yang nyanyi begitu. Kau sayang? Ya, iya. Oke, siap Kak Deborah. Mau salam buat siapa?
1: Betul salamnya mungkin salam seberapa saja semua pendengar RRI Rote.
0: Apa abis itu?
1: Buat kamera, buat semangat, di udara, semuanya berkati.
0: Terima kasih sayang, selalu semangat. Ini ada api menyala-menyala, ada lidah-lidah api di bebotos kepala. Oke, semangat juga Ina Tana, sehat-sehat. Tadi gereja kok sonde? Tadi gereja kok sonde? Nah. Halo Ina, Ina Sututu.
1: Ya, halo.
0: Nah, Ina tadi gereja kok sonde? Sonde papa. Betanya tanya sa. Sama beju sonde gereja. Berarti ini harinya kakek Emi sa. Kakek Emi yang pergi gereja dari ketong semua.
1: Tapi kita kan kita berdoa jujur kak.
0: Amin, betul. Setuju kakak ya. Deborah. Tadi kakak Deborah lagu ulang ya, apa leh? Aku ulang lagu apa tadi sayang?
1: Dari Chesley yang ditunjukin.
0: Aku.
1: Angin tolong sampaikan salamku.
0: Angin, oke okay, siap. Angin tolong, oke okay, sudah. Makasih Ina Tana. Iya. Makasih banyak. Salam.
1: Salam.
0: Ya itu dia penelpon kita yang ketiga. Ada Ina Deborah dari Sabu. Luar biasa Ina Deborah. Oke okay, penelpon ketong yang keempat lagi. Ketong terhubung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa? Di mana? Rindu,
2: selamat malam.
0: Halo, Mama Jessie lari lelo gama.
2: Iya.
0: Kemana kabar, Mama?
2: Kabar leko-leko.
0: Leko-leko, leko-leko. On me.
2: On me, na.
0: On me, na. Oke, okay, Mama. On la-
2: na, leko-leko.
0: Mama, lagu apa dulu? Mau lagu kok salam-salam duluan. Dan ini malam ketong ada lagu-lagu lawas. Request lagu lawas sama...
2: Lawas ini apa ini?
0: Apa saya mama tahu tuh yang angkatan Ma dong. Ma kelahiran tahun berapa? Ma?
2: Kelahirannya tahun 76.
0: Adi mama sangat-sangat mama ya. Betul 92 mama. Di.
2: Iya.
0: Tuhan nih, pun sangat senior. 92
2: Bepo anak sulung 96.
0: Oh, nah berarti mama anak sulung panggil beta kakak.
2: Iya, begitu sudah.
0: Hai mama lagu apa, Ma?
2: Tahun itu dulu-dulu
0: ya. Apa coba?
2: Bisa kasih di sekolah.
0: Ah, bisa, betul.
2: Aduh, terima kasih.
0: Bisa.
2: Terima kasih, bepung masa-masa dulu itu.
0: Oh, asik itu zaman mau ini. Zaman mama sudah ada HP kok belum? Tahun 76
2: tuh. Oh, belum ada kan RT kok surat menyurat atun.
0: Di pakai weh seru ya pakai surat ya, Mae. Itu ya, surat pakai perangko kok sana, Ma?
2: Itu ada perangko, pokoknya di luar itu tulis, pokoknya itu envelope juga ada bunga-bungan.
0: Oke, salam-salam, Mama, silakan.
2: Oke, salam kenal buat Kak Deborah, barusan lewat.
0: Dari Sabu itu?
2: Salam kenal dari Mama Jessie alias Mama Mary.
0: Asik, Mama ya. Jessie alias Mama Mary. Mama nama dua
2: itu.
0: Memang.
2: Anaknya anak nona punya
0: oh, oh begitu ya. Oh Jesse ini nama anak nona nama asli Mama Mary.
2: Iya.
0: Oh siap Mama Mary. Oke lanjut ya. Ma
2: buat Kak Angel
0: Kakano,
2: ada Bung Nasrung
0: ada Bung Novi Kakak Novi Bung Novi
2: Kanovi, ya.
0: Kakak Emi juga ya,
2: mau masuk di Kakak Novi maka Neros disebut jadi
0: aduh maaf maaf sayang aduh maaf mama
2: tidak apa-apa
0: sayang.
2: Tidak apa-apa kasih ingat toh
0: apa leh
2: Kak Nero dan siapa di studio
0: beta dengan Kakak Dermas Fate orang Rote Timur
2: oh, Kak Dermas
0: Dermas Fate mak
2: Fate
0: iya yeah.
2: Okay, salam kenal
0: salam kenal Kakak Dermas kayaknya ada ya. Dengar
2: iya
0: oke, Ma. Apa?
2: Ini kita orang kita NTT jadi begitulah.
0: Begitu sudah, itu sudah. Leko-leko.
2: Leko-leko.
0: Lekon me.
2: Lepung kakak juga ada menikah di sana tapi itu tinggal oh. Anak dong sana.
0: Oh, orang nikah di orang Rote sini.
2: Rote Barat Laut.
0: Oh, RBL jauh eh di atas kalau itu. Betul juga belum keliling semua Rote deh.
2: Iya.
0: Oke, apa lagi?
2: Apa nama? Baratlah Buselangga. Kok apa nama?
0: Ah, Buselangga, Ma. Buselangga, betul.
2: Iya, iya. Hanya belum pernah pergi. Hanya ini kan kakak waktu itu yang kejadian ini kapal tenggelam itu.
0: Oh, ini tahu ya, bulan Januari itu.
2: Fukuafu,
0: betul, Ma. Aduh, ya, betul.
2: Jadi kakak laki-laki tenggelam juga dengan...
0: Aduh, turut berduka, Mam sayang. Oh, Mam, ya. Kakak salah satu korban, ya?
2: Iya, itu guru di Roto. Jadi, ini beliau jadi, apa, bendahara gaji.
0: Oh, begitu. Aduh, turut berduka.
2: Ambil gaji pulang dengan kapal itu. Jadi, tenggelam lah, sudah.
0: Aduh.
2: Tinggal kakak ipar yang ada di sana, tapi kayaknya semenikah lagi.
0: Siap, Mama.
2: Anak-anak juga guru di sana, ada dua orang anak laki-laki, dua orang di sana.
0: Baik. Berarti Mama satu kali tetap harus datang lah.
2: Kecuali anak-anak datang sama Mama.
0: Oh, nah sudah kalau Mama sudah di RBL datang di beta di RRI Rote sini toh.
2: Main dia jalan salah lain naik kapal salah mas sudah
0: pasang salah sudah. So, Rote kecil Mama sudah akan tersesat Mama.
2: Aduh jangan ini orang baru.
0: Oke.
2: Nanti kalau kontak anak-anak pun andong kok mau datang melihat ini Mama di sini baru.
0: Siap. Semoga anak-anak doa ada dengar, semoga ada dengar kok bisa jemput Mama
2: kayaknya
0: nanti.
2: Kayaknya tidak pantau di apa radio ini Rote.
0: Tapi mungkin ada nonton di TikTok lumayan. Di TikTok sekarang kok termasuk rame nama.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kata saya namanya Neola.
0: Neola. Oke, okay, Neola. Ya. Nanti beta yakin pasti di TikTok ada yang kenal Neola.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini anak-anak itu ini Yusak sama ini Leri.
0: Yusak dan Leri. Oke. Okay.
2: Iya. Melvin Leri. Jadi itulah.
0: Itulah.
2: Tapi kadang juga nama Facebooknya beda, bukan nama asli.
0: Oh, Lero. Begitu. Oke, Mama saya. Ya, siap.
2: Iya, pemikiran Mama Jessie begitulah.
0: Iya, siap Mama Jessie, Mama Mary. Oke.
2: Sekarang okay. Begitu, iya.
0: Makasih, Ma.
2: Buat semua saja.
0: Seperti semua, terima kasih, Mama. Semangat, tetap semangat.
2: Terima kasih, Nero. Pulang hati-hati di jalan.
0: Siap, Shalom. Amin. Shalom, Mama ku sayang. Oke. Okay. Luar biasa, dari Mama Jessie alias Mama Mary di Lelogama. Luar biasa, ini penelpon paling jauh sih. Bunyi apa nih, kakak? Bunyi apa? Dia bunyi ke mana kakak? Tutitut kah atau? Yang di TikTok ada bilang kakak bunyi apa kah? Oke, okay, beta lanjut di TikTok dulu. Ada 13.000 orang yang komen beta belum baca, mohon maaf ya. Eh. Oke, okay, beta baca dulu di TikTok ya. Yang di telepon sabar ya. Eh. Awi beta deretan berapa nih kakak? Kakak cancer tenang, sabar. Saya kutong layani dulu yang komen. Kak Karina Rikumahu, selamat malam. Selamat malam juga Karina, Tuhan berkati. Salam kenal beta Nero. Kemudian ada kakak Marques Valentin. Kakak bisa salam buat orang Rote kakak? Bisa, ketik sa nama di situ nanti be baca. Oke. Okay. Jaringan bunyi aman kok? Oke. Okay. Lanjut sabar beta baca komentar dulu ya. Nanti bilang beta sombong nih baca komentar salah le. Oke. Okay. Ini malam lagu nostalgia ya, lagu-lagu lawas ya. Sayang dong semua bersaudara dong. Oke lanjut. Kakak bisa salam buat orang Rote kok kakak? Bisa kakak Marques. Kakak ketik sah nama orang Rote siapa di nanti di kolom komentar nanti beta baca. Usahakan nanti beta yakin semua dengar. Amin amin. Kemudian kakak Cancer, Nona Emi dari Suara Malole sekarang sudah di RRI ya, mantap. Siap. Itu Nona Emi, ada yang kenal Nona Emi dari kakak Cancer. Kakak Cancer ini nama siapa? Nama udaranya siapa kakak Cancer? Siapa tahu kakak Emi juga tahu. Kemudian kakak Rina Rikumahu, salam buat Ocha Libing di Rote. Wah, siap kakak Ocha Libing, ada yang salam. Kakak Rina Rikumahu ada salam buat kakak Ocha Libing di Rote. Kemudian kakak Oma Linda request lagu Kekasih Pance Pondang. Siap, antri ya Oma ya, sabar ya Omaku sayang. Kemudian ada kakak Single Hits, request Sumpah Mati Rio Laskar. Adakah mau salam buat teman-teman di Padang, semoga banjir surut. Semoga pak saudara semua di Padang banjir surut. Semoga semangat, tetap kuat. Beta yakin nanti pemerintah pasti datang. Amin, amin. Kadang begitulah ketong juga bingung mau omong apa. Semua tetap tergantung dari pemerintah deh. Oke, tetap semangat sahabat saudara semua di sana. Tuhan berkati. Semoga pergumulan semua Tuhan kabulkan semua. Amin eh, sahabat saudara semua yang ada di Padang. Lanjut, kakak Cahaya. Selamat malam. Halo kakak Cahaya. Salam kenal dari kegelapan. Kebetulan ini pakai baju hitam jadi gelap. Salam kenal kakak Cahaya. Kemudian kakak Efrodi Adur, request lagu Senandung Rindu dong kakak. Oke, Senandung Rindu, siap. Kakak Cio Libra, halo malam abang Nero yang ganteng, tetap semangat. Selalu semangat abang Cio, on fire. Lanjut. Terima kasih Kakak Arnolus Agustinus Panggi, terbaik. Salam kenal Kakak Arnolus. Malam Kakak lagu apa sekarang? Lagu nostalgia, lagu lawas ya sayang. Kemudian ini dia ada Kakak Ding Sindun. Terima kasih selalu sehelo kami di ujung kawat. Sinyal punya headset sonde buat. Sehat-sehat ya Kakak Ding Sindun. Semangat betul Kakak Ding sih agak galau di ini Facebook tapi semoga aman-aman. Semangat Kakak Dingsi, Tuhan berkati. Lanjut, ada Kakak Yunita Manu, terima kasih Kakak Yunita Manu, Tuhan berkati. Kemudian ada Kakak TBB Peter NTT, Bolo, request di batas kota ini. Siap Boloku, mendem kau Bolo, Bolo, mendem. Oke Boloku, lanjut. Kakak CAP, kalau beta request lagu lawas, Tirai dari Rafika Duri. Oke siap, beta tampung semua dulu ya, nanti beta tampung baru. Perbaiki kabel dulu, abang host. Oke. Sekarang ke mana? Bunyi sebaik kok. Oh. Sampaikan salam cinta untuk mama tua Kaner. Oke, itu dia. Mama Jessie, Mama Mary dari Lelogama. Kakak Deborah ada balas di TikTok bilang sampaikan salam cinta untuk Mama Mary, Mama Jessie di Lelogama. Kemudian Oma Linda. Oma Linda bilang JM tenggelam tuh 2024. Ya, terima kasih Oma Linda sudah kasih ingat. Ya, betul. Tadi kebetulan tadi penelpon Mama Jessie ada cerita. Mama Jessie punya kakak kandung salah satu korban di sana. Tetap semangat Mama. Ini 2004 berapa tahun yang lalu lumayan tapi dia pun duka masih sampai sekarang beta yakin yang apalah yang korban selamat Jadi tetap kuatlah. Kemudian Kakak Beta ada bunyi-bunyi apa nih Kakak? Bunyi. Masih bunyi kok Kakak dong. Beta ada baca komen dari atas deh. Kalau Kakak terima telepon maka bunyi. Kalau terima telepon maka bunyi. Oh, begitu. Siap. Salam kenal dari Makassar, asal Sabu, Saudara. Halo Kakak Tina, Ina Tina. Era nga-nga Kakak Tina, era nginu-nginu. Kalau di telepon pasti bunyi. Oke, kalau telepon bunyi. Siap, semoga sudah ada yang telepon ya. Malam Kakak. Halo Kakak Yanti Yakob, selamat malam. Kakak Onya. Halo Kakak. Halo Onona Onya sayang. Kakak Morex Haninuna. Halo Kakak Moreka Morex Haninuna, malam Kernir, malam juga Kakak Nir. Semangat Kakak, salam mau request lagu Aku Terela. Siap Kakak Andri, malam Kakak, salam buat semua pendukung Barca, Fiska Barca Pucuk Dingin. Fiska Barca Pucuk Dingin. Woy, orang Real balas wala, orang Real sana ada kok orang Real. Itu potongan novel Kakak, orangnya masih gacor parah nih. Oh begitu kok Kakak Dingsi. Tetap aku ya Kakak Dingsi. Oh itu hanya kata-kata ya, tapi dia punya orang tetap semangat. Begitu ya. Semangat sekali, harus. Kakak Onya sayang, semangat. Soalnya semangat, kayaknya aku tuh mengantuk, nanti mengantuk rame-rame deh. Oke, terima kasih semua yang suka komen, betul suka baca ya. Kakak, salam-salam buat Bapak Ayub Luji dan sekeluarga di Rote. Buat Bapak Ayub Luji, sekeluarga di Rote, ada salam dari Kakak Stecu Steve. Beta pikir Steve. Kakak pun nama Stecu nih. Oke siap, makasih Kakak Stecu. Buat Pak Ayub Luji dan sekeluarga di Rote ada salam dari Kakak Stecu. Kemudian Kakak Anda, mat malam Rote menyala, selalu menyala Bang. Semangat. Oke, terima kasih untuk 34.000 orang yang nonton. Beta mau absen, mau terlalu banyak jadi. Kita langsung putar lagu saya. Ada tadi Kakak Novi suminta lagu dari tadi, yaitu Tony Parera, biar saja.

Sayangi dirimu, mantap ya. Siapa yang di sini pernah dapat sayang secara ugal-ugalan? Angkat tangan. Yang pernah dapat sayang secara ugal-ugalan. Dapat sayang secara ugal-ugalan tuh istilahnya kayak setiap ya kalau terlalu ugal-ugal tuh jadi posesif ah. Harus dapat sayang tuh yang secukupnya sah. Kok kemana kakak Deborah? Atau kakak Lady? Cuk, kakak Lady yang sangat jago cinta nih. Atau Abang Alan bos Suzuki. Coba. Oke, lanjut. Suara bikin nyamuk dosa nih bisa tih. Woi kakak Andri bahaya. Kakak Andri nih. Kakak Andri bilang bepun suara bikin nyamuk dosa nih bisa tidur. Berarti beta kayak obat nyamuk kok bepun suara nih. Kayak ada gila. Oke, okay. Bisa tahu oleh lagu yang mana, ada beberapa lagu bisa tahu beta bisa putar ke sone deh. Sudah terlalu amat sangat banyak. Nanti next beta tulis atau beta kasih batas 10 lagu, wah 5 lagu. Soalnya di TikTok sangat amat rame nah. Di TikTok nih kalau sone putar 20 lagu dong lempar kantor nah. Kalau yang di telepon aman dong hanya telepon ulang. Kalau yang di TikTok so ancar mau lempar kantor nah, goyang pagar nah, goyang dumang nah. Pusing yang kepala. Oke, okay, beta baca-baca kok. Next bikin batas kak, ah betul kakak Cancer. Ini kali batas 10 lagu, 10 lagu siapa yang cepat request dia yang menang eh. Oke, susah nih fokus tuh. Asli lagu sudah terlalu lama sangat banyak, beta su bingung deh. Dulu live sana serame ini, tahu kenapa live sekarang rame deh, beta bingung ini. Tapi terima kasih buat saudara dong semua yang di TikTok ya, Tuhan berkati di mana sah. Oke, ada kakak Oma Linda, ada kakak Cancer, ada kakak Lilimoa, ada kakak Onya, ada kakak Lokombolo, ada kakak Andri, ada kakak Dea, ada kakak Lady, ada kakak Deborah, ada Abang Alan orang enak, ada kakak Yantim Esak, ada kakak Adel Uan, ada kakak Mariati Sula. Terima kasih kakak Lokombolo. Kemudian ada kakak Intimese, kakak Anita Deli De Dela Saudale, kakak Ding Sendun, kakak Morex Haninuna, kakak Resendun, kakak Awal Buci, kakak Yulan Dulan, kakak Bram Detan, kakak Cindy Claudia Ohoinier, kakak Suami Doke, kakak Yuni, kakak Ice Lodia, kakak BTNTT, kakak Dasi Kupu-Kupu, kakak Yos, kakak Fanny Group, kakak Kristen, kakak Dian Tukalai. Oke, terima kasih semua yang masih standby di TikTok, Tuhan berkati. Juga yang tadi sudah gabung ada kakak Emmy, kakak Novi, kemudian Mama Jesse, Mama Mary, dan juga ada kakak Deborah. Kakak Deborah ini yang ganda. Telepon iya, nonton rajin be aku ya betul. Seberkah sinar kakak, sabar. Tulis kok jangan bingung lah ya. Yang request lagu sabar dong. Kayaknya semua habis, nah itu lagi 10 menit. Kok tau batas sampai di jam 11 nah. Batas sampai jam 11 nah. Jadi asini sana lah request lagu. Nanti asini putar lagu-lagu daerah sah. Jadi jam 11 ke atas kan ketemu dengar lagu daerah sah. Hosan Balak wah. Eh, Bosan Hala. Eh, Hala Bosan. Eh apa lagi pun judul? Hosan Bola, Hasan Bala. Beja lupa deh. Aduh. Pernah hasil akhir dengan kawin di online. Adih, itu dia. Tadi kan beta udah tanya siapa yang di sini pernah dapat sayang secara ugal-agalan. Ternyata kakak Onya sudah curhat nih. Kakak Onya bilang, pernah tapi hasil akhirnya dia kawin dengan orang lain. Mama ya. Percuma itu dia bukan ugal-ugalan tuh mah. Itu dia nama tabrak lalu lintas itu. Bahaya nih mah. Kamu cari hal tuh kakak. Putar lagu ku gadekan cinta. Sama kakak Vandri. Telepon ku biar ku kakeknya. Adi, kakak Yuni ketawa. Aduh. Siapa yang pernah ke kakak Onya angkat tangan? Kayaknya kakak siapa? Kalau beta kayaknya pernah aku sonde kalau beta. Tahu lah beta juga lupa nih mungkin kisah cinta nih. Kau tuh seumur 34 tahun nih kau tuh susah ingat cinta-cinta lah kayaknya. Kau tuh ingat uang. Aduh, kebetulan beta umur 34 tahun. Ada yang lebih tua dari beta di sini di TikTok ataupun di 92,5. Ada yang lebih tua dari 34 tahun. Oke, lanjut. Tapi untung beta muka kayaknya lebih tua kayaknya. Orang pikir beta umur 40.

7 tahunan sih. Kakaknya tahun berapa? Lahir tahun berapa? Beb pernah digantung tapi dia tarik kembali. Wih, kakak Cancer pun kisah juga ngeri ini mah. Kakak Cancer bilang, kan beb tanya, siapa yang pernah dicintai secara ugal-ugalan? Kakak Cancer bilang, beb pernah gantung, pernah digantung tapi dia tarik kembali. Berarti leher sakit kalau dapat tarik. Aduh, beda 7 tahun sah. Iya kak, kakaknya tahun berapa? Kelahiran berapa? Kakaknya berapa? 47 tahun kok. Oke, lanjut demo-demo. Aduh, yang sonnya putar lagu jamara jangan demo tuh. Be pun lagu diputar hoka karena be sampai telepon. Nah, kalau sonnya be demo itu, lihat di TikTok ini sangat ugal-ugalan asli yang sonnya putar lagu. Sabar tuh. Kalau yang telepon dong aman. Meskipun pasti dong marah juga nanti, tapi dong telepon besok baru bilang, "Kakak nih, kenapa sonnya putar lagu? Kakak nih." Gitu. Tapi kalau di TikTok mau demo nah, mau bakal lain nah, mau sporting nah, mau sportif nah semua. Oke, okay, langsung lanjut lagu ya daripada kotong dong sumaruak terlalu tua dong super bepun lagu nomor 5 oka. Lagu judul apa tadi? Be sampai susah fokus nih. Kak kenapa lagu judul apa tadi? Kak Efrodia lagu apa? Asli ini lagu dari Freshly nah. Asli ini lagu Freshly nah. Oke, okay. Dong sumaruak. Apakah beta end life sak? Wah, supaya kayaknya halo Papa Muda. Nah, oh aku tak rela abis ini sorry. Ku gadaikan cintaku. Iya kakak Fandri, senandung rindu. Iya demo minum. Nah itu beta tunggu kakak. Nah itu beta tunggu. Oke okay. Apalah. Oke okay, nih aku tak rela dari Tony Parera. Abis ini baru Freshly. Maaf ya. Nanti tetap kembali dan beta Nero. Jadi jampi mana-mana yang di ruang rindu. Semua Tuhan berkati.

Perjumpaan di Ruang Rindu. Mohon maaf yang lagu Soneta Putar. Mohon maaf ya yang di telepon tadi di 0851 9591 9250, yang pantau di 92,5, yang pantau di RRI Digital, yang pantau di TikTok RRI Rote. Maaf ya kalau ada lagu yang Soneta Putar. Jamaro nanti. Ini hari Minggu nih, Sone boleh marah-marah. Asal ini kau tahu lanjut lagu-lagu daerah. Jamaro, jang demo, jang lempar kantor, bemohon. Jang demo, jang lempar kantor, jang bakar kantor, bah. Waduh. Next, beta akan usaha putar, beta evaluasi lagi. Lengkali ya yang request lagu be catat semua. Yang request lagu dong be catat semua, baik yang di telepon, terus yang di TikTok juga ya. Next, beta yang salah, be minta maaf ya. Ada berapa lagu yang putar. Oke, lanjut lagu-lagu daerah. Be putar nanti mulai dengan Bosan Hala duluan. Jadi ini malam ketemu Bosan Hala sampai jam 23:30. Oke, sayang dong semua ada 20.000 orang yang nonton. 26.000 leh. Terbaik. Beto mau baca komen, makanya su terlalu banyak deh. Beto juga bingung mau baca mana, tengah mana. Oh, baca sah bilang. Oke, okay, baca sah. Ini juga jadi penutup ya baca. Ada kakak, ada Mama Elci Mesak. Ah, Mama Elci Mesak adalah salah satu pensiunan dari RRI juga. Sehat-sehat ya Mama Elci. Semoga di masa pensiun ini semakin kaya raya. Amin. Besok menangis kak. Adi, mohon maaf kakak Evrodia, aduh, maaf ya. Adi banyak yang menangis gara-gara lagu Soneta Putar nih. Adi, sabar, tenang. Sabantar malam, be, ini beta video call, ketong menyanyi sama-sama ya, ketong video call grup, kalau beta putar lagu, sah, kerma. Besok menangis kakak, oke, Bosan Hala, amin ganteng, amin juga mama sayang, kermana, sehat-sehat kau bapak juga, sehat-sehat, semua sehat-sehat kau. Besok lama, sana ketemu mama deh. Kalau Bosan Hala semua harus bangun dan goyang. Woi, dong bangun deh emosi tapi hati masih jengkel. Ini lagu Soneta Putar deh. Aduh, kakak Evrodi, aduh lagu apa tadi? Aduh, subahnya. Sabar, ada komen tumbah. Oke, langsung Bosan Hala saya. Nanti baru ketemu aja komen. Terima kasih yang masih pantau. Dan sekali lagi yang lagi dengar, ketemu tutup suka tempur Ruang Rindu. Sekali lagi nanti gabung lagi di Ruang Rindu. Ingat, di jam 10 malam. Tapi habis ini beta tetap masih live. Belum end live. Nanti ketemu putar lagu daerah dulu. Habis lagu daerah sampai di jam 23:40 baru ketong end live. Oke. Okay? Terima kasih sekali lagi yang sudah gabung. Tadi lewat telepon ada kakak Emi, kakak Ding Sendun. Kakak Ding sih TikTok, kakak Emi, kakak Novi, mama Jessie, mama Mary, kemudian juga kakak Deborah. Terima kasih kakak Deborah yang ganda dobel. Nah, terima kasih banyak yang sudah gabung lewat telepon dan lewat TikTok. Masih ada kak Malinda, ada Cancer, ada kakak Lady Moya, ada kakak Suek, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Anita Dela Saudale, ada kakak Elci Me, oh mama Elci Mesak, ada Nona Seo, ada kakak Manehat, ada kakak Ding Sindun, kakak Resan Dun, kakak Rovin, kakak Yulen Dun, kakak Upe, kakak Awal Budi, kakak Orang Biasa, kakak Vera. Oke, okay. Kakak juga buka sesi curhat di WA, kok bisa? Oke, okay. Yang mau buka curhat di WA silakan nanti hubungi kakak Lebah Madu tuh, kakak Lady Moy. Oke, okay, Bosan Hala untuk ketong ini malam, ketong langsung pindah di program lagu daerah ini malam ya, yaitu langsung mulai dengan lagu Bosan Hala. Dan memang jam 12:30 tuh jam 11 tuh lagu-lagu daerah. Nanti saya putar lagu Rote juga. Jadi buat bos saudara yang lagi merantau, abis ini kutang nostalgia biar semakin rindu Pulau Rote. Tapi kutang mulai dulu dengan lagu Bosan Hala. Mari kutang goyang sama-sama Bosan Hala. Makasih kakak Mega NDM, Tuhan berkati. Ini dia Bolo Dolo Bosan Hala.

Ya FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan Beta Nero di Rote malam ini dan masih penuh semangat ya. Meskipun jam sudah menunjukkan jam berapa. Jam mau jam 11:30. Ini jam mata-mata sayu dong kayak. Nah, tidur, tapi syukur Beta yakin semua masih semangat. Oke, ketemu di musik tradisional dan daerah. Jadi Beta ada putar beberapa lagu daerah. Tadi sudah ada Bosan Hala, Bosan Hala. Ada Bosan Hala, kemudian tadi ada Kebala, itu lagu daerah Rote. Itu lagu juga tadi dari kakak Bona Sofia, dari kakak Irma Sinlae, kakak Ima yang lagi merantau. Kakak Ima bilang jadi rindu pulang Rote. Dan untuk itu buat semua saudara semua yang ada di mana saja, khususnya anak-anak Rote yang lagi merantau, tetap semangat. Tunjukkan kalau kau tahu anak Rote itu terbaik di tempat kerja. Jangan juga boros-boros, hemat-hemat, ingat ya. Supaya nanti pulang datang Rote bawa uang banyak. Amin. Yang penting uang banyak, itu dia. Uang banyak dan sehat-sehat. Itu dua paling penting, sehat dan uang. Dua-dua itu dua harus stabil. Oke. Semangat semua yang anak rantau dong. Oke, lanjut lagu Sabu lagi. Berarti ini khusus. Oh, ada kakak Kuat Bayu. Ini ketemu penonton baru, nama Kuat Bayu. Ini sangat amat langka. Kakak kenapa kasih nama Kuat Bayu? Kalau aduh, gak nama TikTok bisa bakahiu. Orang Sabu bilang bakahiu. Era nggak, era ngino, era bakahiu. Oke, lagu Sabu kak. Oke, spesial buat kakak Bakahiu. Beta juga orang Sabu, kakak Bakahiu. Beta Sabu Liae kebetulan. Hanya baru satu kali pi Sabu, baru satu kali pas SMP itu sangat amat lama. Ketempi reket tuh. Itu sih, sisanya sudah pernah. Justru Beta lebih banyak di Rote semua 3 tahun nih. Sedikit lebih tahu pakai Margan Dun justru, supaya sama dengan kakak Dingsin Dun. Jadi Neron Dun. Boleh kok kakak Dingsin. Kakak Hosa Buliai bagian mana? Beta sudah tahu juga. Sabu, hanya tahu Sabu, Beta juga Sabu Liai kakak. Nah sama dong, kakak Sony fokus di udara leh, fokus di Nona Bayu. Asli, Beta kaget bisa nama ini, Kuat Bayu. Kenapa ya, ketong ini selalu kasih nama TikTok tuh aneh-aneh. Soalnya bisa kok ketong kasih nama TikTok tuh kayak ketong pun nama KTP atau ketong pun nama yang biasa akrab di sapa. Jadi kayak misalnya Beta Nero tuh, Beta pun nama TikTok Nero tetap. Beta Sony pernah tulis kayak jadi apa, anak broken... atau tikam borgol sen pernah atau kayak ini contoh Oma Linda bahkan kasih nama sesuai dengan jenis umur sesuai dengan umur lagi ya Oma Linda Oma belajar jadi konten kreator. Oma Linda terbaik, ada yang berani kasih nama Oma kayak Oma Linda? Apakah Beta kasih nama ini Om Nero kalau Om Nero Beta umur 34 tahun ini lebih cocok apa? Spill nama TikTok, nama Nero sudah, punya tuh Nero sah. Singkat padat jelas, begitu. Habis, terima kasih. Jemari kakak Kuat Bayu, salam kenal. Ada kakak Meja Himo, ini juga pasti orang Sabu dari Marga, saya langsung ketahuan tahu kakak Meja Himo. Beta orang Sabu tapi sudah pernah pi Sabu. Sama kakak, ketahuan juga baru satu kali deh. Beta terakhir pi Sabu tuh pi reket tuh itu saya sudah pernah leh. Sampai sekarang lebih banyak di Kupang. Lahir besar Kupang, kerja pertama di Atambua, kerja kedua di Rote. Itu saya ketempuh hidup nih los-los apa netral-netral saya ada yang sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada kakak JW Store. Oh, kakak JW ini kawan TikTok ini, pun kawan TikTok. Halo kakak JW, salam kompak, salam bergabung. Oke, siapa le orang Sabu di sini yang ketangan ada lagi. Kakak Nero Bedan. Begitu le. Sama orang Sabu campuran Belu, tidak pernah ke Sabu juga. Kalau Beta bepu mama orang Manado, bapak orang Sabu, mama Manado, bapak Sabu, ketemu di Kupang. Jadi kotong ini orang Kupang kalau mau. Mak tidak lupa Sabu. Sebenarnya akan lupa Sabu. Sabu itu tanah air Beta. Itu dia. Hanya Beta sedihnya coba dulu bapak di rumah tiap hari omong bahasa Sabu dan Beta dan bepung kakak dong, dan bepung adi dong enak. Nah dulu kotong di Kupang bapak hanya Beta sonde. Akhirnya kotong sonde tahu bahasa Sabu deh. Coba kalau di rumah kan bapak pakai bahasa Sabu kayak Nero nggak aneh, Nero tapi nggak ada loh. Nah kalau dari kecil ketemu begitu, ketemu pasti tahu bahasa Sabu. Ini dari kecil, Nero lupi makan dulu.
Seperti itu. Salam dari Sumba Timur semua. Oke, halo kakak. Memang kakak kandung di Sumba Timur, di Kenatang sekarang. Pantas cah. Soalnya ini gara-gara lampu, oh my. Lupa su ini lagu. Oh iya, aduh. Hei, betul. Akui kakak pun nama sesuai dengan kakak mengambek-ngambek Kuat Bayu. Betul. Kalau kau tuh sana putar lagu kasih kakak Kuat Bayu, nanti dia Bayu, betul. Dia bakayu lah. Jamara ina tanah, namun ini tanah madeke. Lagu sabu apa ini tapi ini? Lagu sabu padoa kok, lagu sabu padoa kok. Apa lagu daerah sabu? Kahinalu kok, Kahinalu kok. Oh Kahinalu, oke okay. Kahinalu untuk ketemu semua ini malam. Kahinalu, Kahinalu itu arti apa tuh? Ada yang bisa terjemahkan kok arti lagu dari Kahinalu?

cai na lua. Karena bepung logat sabu baik kok. Bet orang sabu tapi harus pisabu. Baru satu kali pisabu itu juga pas SMP. Sangat amat lama. Nanti semoga ada waktu, semoga bisa pisabu sama-sama dengan metua dan juga dengan keluarga semua. Bem bapa saya yang kemarin pisabu satu kali pi kakak nona nikah. Oke, lagu tadi kau tahu sudah di penghujung acara, sedikit lebih itu juga sudah mau end live yang di TikTok, tapi yang di radio di 92,5 nanti kau tahu end siaran di jam 12 malam. Jadi ini juga di lagu-lagu penutup. Dan abis ini ada lagu dari Gandong, Toton Keribo. Ini jadi penutup untuk ketong semua. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Mohon maaf ada beberapa lagu tadi di Ruang Rindu Beta Sone Putar. Meminta maaf. Nanti ke depan beta catat dulu semua. Tadi hampir 3.000 orang minta lagu nah. MP3 juga lah Pak. Aduh, playlist juga lah Pak. Beta sampai bingung. Tapi next. Beta evaluasi, beta kayaknya harus catat batas. Kasih batas 10 lagu sako. Beta ketong dulu live Sone serame ini. Tapi puji Tuhan rame. Baik, terima kasih untuk saudara semua di TikTok, terus yang pantau ketong di 92,5, ada kakak Dingsi, kakak Deborah, kakak Emmy, kakak Novi, mama Jessie, mama Mary, dan saudara semua yang lain, terbaik. Bos Nero jangan begitu. Halo Om Buce, aman kok. Selamat malam, hormat, selamat malam. Nanti lagu Toton ini jadi, habis lagu Toton baru beta end live. Terima kasih sekali lagi buat semua. Beta absen hadir angkat tangan hadir, be absen sebelum ketong ini tutup. Oke, mulai, langsung emotikon angkat tangan, be absen. Ada Oma Linda, ada kakak Kenzer, ada kakak Buana Sofia, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Kuat Bayu, ada kakak Cika, ada kakak Nagu Bungsu, ada Bapak Buce, ada kakak Anda, ada kakak JW Story, ada kakak Ges, ada kakak Manehat, ada kakak Ding Sindun, ada kakak Resan Dun, ada kakak Yulen Dun. Tiga besar keluarga Dun, ada kakak Ani Rambu, ada jodoh orang. Pas ini jodoh orang dan Kuat Bayu. Kalau non dua komen berarti jodoh orang tukang Kuat Bayu. Kemudian ada kakak Upe, ada kakak Sirkani dari Maluku. Halo Maluku. Ada kakak Friends Lere Bulan, ada kakak jodoh orang kakak Upe, kakak Evelyn, kakak pun nama pun susah lagi OT, kakak God. Oke, terima kasih semua hadir ya, mantap, terbaik yang hadir dong. Ya, jaringan juga sudah jelek. Halo kakak Evelyn juga. Oke, ini dia lagu Toton Karibo dengan judul Gandong menemani kotong di malam ini sebagai lagu perpisahan. Nanti kotong ketemu lagi. Ingat, kotong mulai jam 10 malam ya live ya. Jam setengah tiga sore dan jam 10 malam untuk live TikTok. Tapi kalau untuk di 92,5, kotong live dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Jadi yang mau pantau kotong 24 jam tuh download RRI Digital. Oke? Okay? Iki dari Tova Kupang kakak Nero. Iki kayaknya akun privat makanya Sony muncul di list. Kalau akun privat Sony muncul nah. Iki dari Tova. Halo kakak Riki ya. Kakak Riki juga salah satu ketempunya penonton setia tapi jarang gabung sulama. Oke, okay, beta baca yang Sony privat. Jadi kalau yang Sony tersebut tadi kayaknya di akun privat mungkin ya. Oke, okay, semua. Salam, terima kasih banyak Ina Amatana to OTI. Tuhan berkati. Bo iswek dong semua. Naweni tanah. Kotong akan ketemu lagi nanti. Ingat, jam setengah tiga sore dan jam 10 malam. Nanti ada, bukan beta sah, ada penyiar-penyiar lain yang luar biasa juga akan temani saudara dong semua di mana saya berada. Di TikTok maupun di 92,5. Oke, ini dia lagu Gandong terakhir dari Toton Keribo menemani ketong semua. Tuhan memberkati. Beta Nero pamit.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

irigasi dan mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan air yang lebih efektif. Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, mengatakan pemerintah daerah akan memadukan rekomendasi ilmiah Universitas Lambung Mangkurat atau ULM dengan kebijakan pembangunan daerah guna mempercepat pengembangan pertanian lahan basah secara berkelanjutan. Sahrujani menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan hasil riset ilmiah termasuk rekomendasi para pakar internasional ke dalam kebijakan strategis penataan infrastruktur dan pengembangan sektor pertanian. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi diperlukan agar hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Jepang menegaskan akan terus mendukung Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai bentuk komitmen kuat mereka terhadap penegakan supremasi hukum internasional. Jepang juga menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap lembaga peradilan internasional tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan bahwa sanksi sepihak dari Amerika Serikat tersebut bertolak belakang dengan sikap resmi Jepang. Meski menyampaikan kekhawatirannya, Jepang tampak berhati-hati dan menahan diri untuk tidak melontarkan kritik keras kepada Amerika Serikat maupun secara langsung menuntut pencabutan sanksi demi menjaga keseimbangan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Gol Mark Klok menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan setelah bermain imbang 2 sama melawan Dewa United pada pertandingan pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung malam ini. Persib sempat tertinggal 2 gol melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22 dan Noah Sadau pada menit ke-45. Namun Maung Bandung bangkit pada babak kedua melalui gol Balsa Sekolik pada menit ke-50 dan Mark Klok 4 menit berselang. Tambahan 1 poin membuat Persib menempati peringkat ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Sedangkan Dewa United menempati peringkat kedua dengan 11 poin.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: isu dan sekarang sudah sangat terlihat. Artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat. Termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat antusias dan aktif.
1: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
2: Iya,
1: setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
2: Tiga kali.
1: Oh, tiga kali. Ada snack-nya juga ya?
2: Ada, snack-nya enak.
1: Snack-nya enak.
3: Lingkungan yang sehat, bersih dan juga nyaman adalah lingkungan yang terbebas dari kontaminasi kotoran dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Sudah waktunya kita merawat dan menjaga lingkungan kita sendiri biar menjadi lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman. Tips menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Buatlah jadwal piket di lingkungan tempat tinggal Anda, buanglah sampah pada tempatnya, jadwalkan membersihkan selokan. Lakukan langkah 3M, menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mengubur barang-barang bekas. Dan selalu terapkan 3B, buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang terlihat kotor, dan biasakan diri hidup sehat dan bersih. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Mas Anastasia, saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Smart ini adalah diikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Pesan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama

0: Amin. Asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangkusum. Alaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu tadi tuntun untuk bisa mengontrol diri, bisa pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami sebenarnya kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami. Gitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
1: Saya Rahma Sabitri dari Kabupaten Pacitan.

0: seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
1: Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, beragam informasi aktual Anda bisa dapatkan dalam laman resmi kami di rri.co.id. Di antaranya terkait dengan Kementerian PU yang mengerahkan pompa banjir dan eksakapator untuk menangani banjir yang merendam pemukiman warga Kota Padang. Banjir terjadi setelah hujan deras meningkatkan debit sungai Batang Air Dingin hingga menyebabkan tanggul jebol pada Sabtu 10 Oktober 2026. Berdasarkan laporan sementara, banjir berdampak pada sekitar 200 rumah di dua kelurahan di Kota Padang. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, serta Kelurahan Ulakarang Utara, Kecamatan Padang Utara. Data pos curah hujan daerah aliran sungai atau DAS Air Dingin mencatat curah hujan mencapai 112 mm dalam 6 jam. Hujan berintensitas tinggi tersebut berlangsung sekitar pukul 12 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat dan meningkatkan debit sungai. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen melindungi peternak ayam petelur rakyat. Salah satu langkahnya ialah mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan biaya pakan. Amran mengatakan peternak berperan penting menjaga ketersediaan pangan nasional. Karena itu pemerintah berupaya memastikan pasokan jagung pakan terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur produksi dalam negeri. Anggota Komisi 13 DPR RI M. Syadik Pasadigu menekankan optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan atau BAPAS untuk mendukung reintegrasi sosial klien masyarakat. Penguatan pembimbingan dan keterampilan dinilai dapat membantu mereka hidup mandiri, sekaligus mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau LAPAS. Sadik menjelaskan BAPAS memiliki fungsi pendampingan dan pembimbingan, termasuk bagi individu yang menjalani pembebasan bersyarat. Di Provinsi Bali, jumlah orang yang menjalani pembebasan bersyarat disebut mencapai lebih dari 1.000 orang. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Afif, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan, sebelah tenggara dari Vietnam, di mana sistem ini membentuk daerah konvergensi atau konfluensi di sekitar Laut Natuna bagian utara dan di pesisir selatan Vietnam, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di wilayah Sumatera Utara, kemudian wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Papua, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, serta Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, serta Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, di mana terdapat potensi hujan ringan di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Serang, Yogyakarta, Surabaya, kemudian Denpasar, Mataram, serta Kupang. Kemudian kita beralih ke Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di Pontianak dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, dan juga udara kabur di Samarinda. Kemudian kita beralih ke wilayah Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian potensi berawan tebal di Makassar, kemudian Kendari, Palu, Gorontalo, dan juga terdapat potensi udara kabur di Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah timur Indonesia untuk wilayah Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, dan juga Nabire. Kemudian berpotensi berawan di Jayapura. Kemudian berpotensi udara kabur di Ambon dan Merauke. Kemudian berpotensi asap atau kabut di Jayawijaya. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, kemudian di pesisir Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, dan sebagian dari pesisir wilayah Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kok bengong?
1: Ayo, lagi mikirin apa?
2: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu. Jadi ini lagi aku siramin.
1: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
2: Oh iya, lupa.
1: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
2: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
1: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
2: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
1: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
2: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
1: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
2: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
3: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air.

0: Air karena setiap tetesannya berarti.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong.

Mendengar sampai di sini persembahan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar.

24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
2: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK. Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Berikut laporan Alfred Stuter.
1: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perum bulog. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
2: Tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
1: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
3: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian, sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, ya provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
1: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil dan juga Bung Wisnu ya kan, dan juga tim redaksi yang bertugas, tim Indonesia Menyapa Dini Hari lainnya yang akan menemani dengan menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ini senada dengan topik dalam pembahasan kemarin pagi dan kemarin malam ya, tentang aparatur sipil negara yang mengundurkan diri setelah berjibaku mendaftar, upload berkas-berkas ya, administrasi, kemudian berjibaku dengan belajar untuk tes masuk jadi PNS, jadi ASN. Tapi kemudian ada beberapa yang mengundurkan diri. Sebelumnya dikabarkan ada 2000-an, tapi BKN mengkonfirmasi bahwa 1400-an diantaranya itu beralih status dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Persyaratannya memang harus mengundurkan diri terlebih dahulu, baru dilantik ataupun diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sehingga tercatatnya itu mengundurkan diri. Total yang murni mengundurkan diri 300-an, 380-an. Tapi tetap saja, pertama, menurut Anda apa yang menyebabkan anak muda ini? Saya bilang anak muda karena usianya rentangnya itu antara 20-30 hingga 40 tahun ke bawah lah. Ya, baru fresh graduate yang sudah masuk ataupun yang sudah bekerja kurang lebih 2 tahun, setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun, kemudian akhirnya resign. Mengundurkan diri. Dengan catatan, di tengah kondisi dunia saat ini, kita tahu bahwa gejolak politik secara global sedang tidak menentu, terutama fluktuasi harga minyak mentah dunia. Sumber itu, minyak mentah itu menjadi efek domino bagi biaya hidup. Ketika biaya distribusinya menjadi meningkat, nah otomatis biasanya itu akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Di tengah musim kemarau panjang El Nino, bagaimana ketersediaan atau produktivitas petani? Ini juga berkaitan dengan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Di tengah minimnya atau angkatan kerja di Indonesia yang sedang mencari kerja tidak sebanding dengan pintu lowongan pekerjaan yang dibuka. Itu ada tiga tuh ya, itu baru tiga. Mungkin ada lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kok ada yang merasa lebih baik resign dari ASN? Yang dulu mungkin orang tua saya dulu mungkin menganggapnya, udah kamu masuk jadi PNS saja. Itu dirasa sebagai profesi yang dalam tanda kutip aman. Dari gajinya sudah pasti, lalu ketika pensiun sudah ada jaminan hari tua dan lain sebagainya. Tapi apa fenomena ini, apa yang menurut Anda menjadi faktornya? Meskipun di situs bkn.go.id juga ditulis bahwa Kepala BKN mengatakan beberapa alasan diantaranya itu penempatan yang terlalu jauh. Walaupun sekali lagi catatannya, sebelum diterima itu kan ada surat perjanjian juga, pernyataan bahwa siap ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Tapi itu kok menjadi alasan ya? Sebenarnya sudah tahu bahwa itu akan menjadi risiko, atau banyak mungkin yang belum tahu besaran gaji. Mungkin di Jakarta dengan di daerah lain biaya hidupnya berbeda tentu saja. Di Yogyakarta misalkan, ketika ketika saya jalan-jalan ke Yogyakarta, hampir rata-rata itu saya kaget dengan harga yang disparitas harganya jauh banget. Untuk makanan kulineran ya, kulineran itu harganya ketika kalau dibanding dengan menu yang sama di Jakarta itu harganya sangat jauh sekali. Ketika ditempatkan misalkan di tempat-tempat seperti itu dengan biaya hidup yang minim, dengan gaji yang setara, mungkin bisa menyanggupi. Tapi ketika ditempatkan yang jauh begitu ya, apalagi biaya hidupnya tinggi, nah mungkin tidak terkejar untuk biaya hidupnya. Mungkin salah satu dia. Tapi lagi-lagi, tentu saja formasi ditinggalkan mereka-mereka yang mengundurkan diri. Dan harapannya tentu saja muaranya itu tidak mengganggu pelayanan publik. Gitu ya, tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Fenomena ASN yang resign atau mengundurkan diri di tahun 2026 ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Iya, sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat. Artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat. Termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan asrama juga sangat terlihat antusias dan aktif.
3: Adik, selama ini sekolah di sini seneng nggak? Seneng ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Oh, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga enggak?
4: Diajarin.
3: Setiap hari?
4: Enggak.
3: Oh, kamu enggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
4: Tiga kali.
3: Oh, tiga kali. Ada snack-nya juga ya?
4: Ada snack-nya

Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti Kepala Museum, Pemerhati Kebudayaan, Pemerhati Museum, Komunitas, Dosen, dan Asosiasi Museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali, Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.

ungunya ntar meledak.

0: terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Peringkat pertiga di tengah kesulitan mencari pekerjaan, lebih dari 2.000 aparatur sipil negara atau ASN memilih mengundurkan diri sejak Januari hingga Juni 2026. Mengacu data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri sepanjang semester 1 tahun 2026. Dan berdasarkan kelompok usia, paling banyak yang mundur berusia 31 hingga 40 tahun atau generasi milenial dengan porsi 33%. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah agar tidak kian banyak ASN yang mengundurkan diri? Fenomena aparatur sipil negara atau ASN resign atau mengundurkan diri, pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Apakah memang semuanya itu benar-benar keluar dari status ASN karena ada sesuatu atau pindah status kepegawaian, dan ada pula yang mungkin pensiun dini? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Zudan Arif. Prof, sebenarnya apa yang terjadi, Prof, dengan pengunduran diri ASN saat ini, Prof?
4: Sambil kita diskusi ya, yeah. Mas Rudi ya,
3: yeah.
4: Yang ditangkap oleh publik apa ya, atau yang dipikirkan oleh Mas Rudi,
3: yeah.
4: Atau yang angka yang ada di Mas Rudi itu seperti apa, biar nanti saya memberikan respon,
3: yeah.
4: Rujukannya itu tepat.
3: Baik, jadi sebenarnya Prof, saya pun juga tidak meyakini angka itu. Artinya ada betul ada angka 2.722 yang dikatakan mengundurkan diri. Apakah itu betul-betul melepas ke status ASN-nya atau ada mekanisme lain? Pindah kan juga tidak, yeah, tidak tercatat. Pensiun dini juga bagaimana? Nah, ini bagaimana, Prof, sebenarnya?
4: Ya, yeah. Oh ya, yeah. Kalau angka 2.722,
3: yeah,
4: itu tidak boleh hanya kita maknai sebagai angka saja, Mas.
3: Oke. Okay.
4: Saya sebagai Kepala BKN sekaligus sebagai Ketua Umum Korpri melihat lebih dalam daripada itu,
3: mm-hmm,
4: dan bagaimana negara memberikan respon secara positif. Untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada seluruh warga bangsa ini. Kan kalau kita bedah data 2.722 ini kan separuh itu pindah dari P3K paruh waktu,
3: oh, okay,
4: menjadi P3K penuh waktu.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: Jadi kan kalau pindah status kan harus keluar dulu,
3: secara
4: Mas.
3: Secara administrasi,
4: biar gak
3: dulu status. Iya, betul. Ya. Oke, Pak.
4: Jadi ada 1.147 itu pindah dari P3K
3: paruh
4: waktu ke penuh waktu.
3: Penuh waktu.
4: Ini clear gitu ya.
3: Iya. 1.400-an itu, Prof, ya.
4: Iya. Mm-hmm. 1.147.
3: Sorry, 1.147
4: enggak keluar.
3: Iya.
4: Ini enggak keluar dari ASN, tapi keluar dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang PNS yang keluar itu 233. Ini yang usia muda. 233. Usia muda tidak dapat hak pensiun.
3: Iya.
4: Nah, kemudian yang sudah senior, yang sudah punya hak pensiun ya, Mas ya, mungkin sudah capek bekerja atau sakit atau ingin dekat dengan keluarga, itu hampir 1.000.
3: Hampir 1.000. Oke. Okay.
4: Hampir 1.000. 962. Jadi yang betul-betul mencari pekerjaan baru itu yang masih status muda itu 233,
3: mm-hmm,
4: yang PNS, dan 151 yang PNS. Jadi kurang lebih 388. Jadi bukan 2.722, yeah, tadi,
3: yeah,
4: tapi, yeah, sekitar 384. 384,
3: ya.
4: Ini yang statusnya CPNS dan PNS.
3: Oke, artinya.
4: Namun,
3: ya, silakan.
4: Saya
3: silakan
4: tidak berhenti di angka ini. Kita harus melihat lebih mendalam.
3: Oke.
4: Kalau saya sebagai pengelola kepegawaian itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa hidup lebih sejahtera, kan, Mas?
3: Iya.
4: Untuk bisa lebih bahagia, karena nggak boleh negara melarang warga negaranya untuk bahagia. Kalau di luar ASN bisa bahagia, kenapa tidak? Tapi kalau di dalam bekerja sebagai ASN bisa lebih bahagia, mengapa negara tidak mengupayakan itu, gitu ya? Nah, penyebab mereka keluar itu yang paling banyak urusan keluarga.
3: Keluarga, oke.
4: Keluarga. Kemudian yang kedua, 35% kerja di tempat lain. Berarti ini kan ada yang gajinya lebih tinggi atau lebih dekat, gitu. Kemudian yang ketiga, keluar itu karena sakit. Tidak bisa lagi bekerja atau berobat di rumah sakit yang hanya ada di kota. Kemudian ini yang keempat yang menarik, karena jaraknya jauh.
3: Jaraknya jauh atau penempatan
4: ya, berarti, Prof, ya? Penempatannya jauh. Ini harus menjadi perhatian dari negara. Kami di BKN sangat memperhatikan itu. Kemudian yang kelima, Mas, sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang CPNS itu yang keluar karena rata-rata melanjutkan S2 dan S3. Makanya kami di BKN membenahi beberapa hal itu. Misalnya BKN membuat program penempatan lebih dekat ke domisili, lebih dekat ke keluarga. Karena jangan sampai ada yang alasan keluar karena jarak kerjanya jauh. Pisah dengan keluarga. Kemudian kami di BKN memberikan kemudahan yang itu loh, Mas. CPNS yang diterima spesialis dokter, kita bolehkan sekolah. Yang diterima beasiswa LPDP di luar negeri, kita bolehkan. Yang P3 nanti kontraknya diperbaiki, ya kan? Yang masih CPNS diberi kelonggaran, silakan sekolah dulu, nanti prajabatannya setelah lulus. Ini kan aset yang bagus gitu. Nah, selama ini banyak pembina kepegawaian yang kaku gitu. Ini kan seringkali mereka dapat beasiswa sebelum jadi CPNS, Mas. Nah, masuk S3, seperti saya dulu itu tidak diberi izin belajar. Saya dulu masuk CPNS itu dua kali. Saya ingin cerita ya, saya.
3: Iya, silakan.
4: Saya itu dulu, jadi keluar jadi PNS begini dari dulu sudah terjadi. Saya dulu CPNS di Kementerian Keuangan, Mas Rudi. Nah, ketika mau ditempatkan di daerah, saya memilih mengundurkan diri tahun 96.
3: Lip
4: saya dulu 001. Karena mau ditempatkan daerah, saya tidak mau pisah dengan bapak ibu saya jauh-jauh gitu. Saya keluar. Ya, sekarang kawan-kawan saya masih sering ketemu di Dirjen Kekayaan Negara, sering ngobrol bareng, masih satu grup WhatsApp dengan teman-teman mereka semua. Dan masuk tahun 96, belum satu tahun karena mau penempatan ke daerah-daerah, saya mengundurkan diri. Karena saya merasa sistem Kementerian Keuangan ini bagus. Dan saya sebagai CPNS tidak boleh dong merengek-rengek. Tolong dong saya jangan dipindah. Saya gentleman aja. Saya tidak bisa mengikuti sistemnya. Saya keluar. Saya keluar. Nah, tapi orang tua saya kan kecewa. Bapak ibu saya itu senangnya saya jadi PNS, Mas. Walaupun saya pernah kerja di swasta, akhirnya saya daftar PNS lagi di Kementerian Dalam Negeri.
3: Dan diterima?
4: Diterima lagi, diterima lagi. Saya dua kali PNS, dua kali CPNS gitu ya. Nah, dulu kan nggak ada larangan, mau tes berulang kali juga boleh zaman dulu. Nah, ini menjadi perhatian saya, karena kalau ditempatkan pindah-pindah bisa jadi dia nggak nyaman, biayanya tinggi gitu kan. Harus tiket pesawat pulang balik yang luar pulau. Itu. Nah, jadi di BKN itu ada program penempatan lebih dekat dengan domisili, lebih dekat dengan keluarga, sebisa mungkin seperti itu.
3: Kami pernah bahas
4: itu. Yang kedua, silakan anak-anak yang cerdas-cerdas yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter itu dibolehkan walaupun masih CPNS, walaupun masih satu tahun bekerja. Jangan terlalu dikekang gitu. Apalagi mereka ada beasiswa. Kan ini berarti anak-anak cerdas kan? Kalau anak cerdas itu, Mas, peluangnya banyak. Dia bisa cari kerja di manapun.
3: Prof Sudan, tapi apakah ada, Prof, yang dari 383 ini yang memang mereka ketika itu statusnya masih CPNS atau baru bekerja selama mungkin satu tahun ini, Prof?
4: Ini yang saya sebutkan ini yang bekerja 0 sampai 5 tahun, Mas. Yang 384 ini. Yang CPNS ada 151. CPNS-nya 151, yang sudah PNS 233. Angka ini kan tetap harus menjadi perhatian saya, Mas. Kalau negara bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus, ya kan, yang peningkatan karir yang lebih bagus, karena pengalaman saya berdiskusi dengan anak-anak cerdas, anak-anak hebat, mereka punya banyak pilihan dan mereka berani bertarung, tes ke tempat lain, cari yang gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus. Kan seringkali ada juga kan hanya bisa mengeluh tapi nggak bisa cari kerja di tempat lain karena memang kemampuannya pas gitu, pas di situ.
3: Kalau memang lokasi penempatan ini salah satu ya, ini Prof yang jadi alasan mereka. Nah, tetapi kan kita juga melihat bagaimana kebutuhan daerah. Bagaimana nanti kedepannya BKN memastikan penempatan ASN itu betul-betul tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ada atau sistem penempatan ini, Prof?
4: Kita ini kan sistem kepegawaian kita ini kan masih nanggung ya. Ada pegawai daerah, ada pegawai pusat. Yang pegawai pusat susah pindah ke daerah. Yang pegawai daerah susah pindah ke pusat. Mestinya ini kepegawaian nasional diwadahi dalam satu wadah mobilitas talenta nasional. Pegawai ini menjadi pegawai negara. Mau ditempatkan dimanapun, kalau negara membutuhkan atau ASN-nya ingin berpindah, jangan ada lagi sekat-sekat. Ini kan sekatnya banyak ini, Mas. Satu, sekat tunjangan kinerja. Ini kan kesenjangannya tinggi sekali. Yang pegawai daerah susah masuk ke Kementerian Keuangan, susah masuk ke DKI. Walaupun dia orang DKI. Ketika mendaftar di daerah di luar sana, misalnya di Lebak, mau masuk ke DKI lagi sulit. Padahal anaknya bagus. Tapi karena penempatannya dengan sistem kemarin itu afirmasi begitu ya, dia dapatnya sana. Nah, ini sistemnya juga harus dibenahi. Jadi kita harus berpikir dalam ekosistem kepegawaian nasional. Ini kan kesenjangan, tunjangan kinerja antar kementerian kan juga beda-beda. Nah, ini harus dibuat standar yang mendekati sama. Nah, yang di daerah juga begitu. Daerah itu banyak sekali kekurangan tenaga kesehatan, tapi numpuk di pusat.
3: Distribusinya nih, Prof ya.
4: Distribusi, jadi kita bicara persoalan juga distribusi. Jadi harus ada pendekatan redistribusi. Tapi redistribusinya jangan terus menerusan di sana, gantian. Setelah 5 tahun di daerah dia pindah ke kota, gitu kan?
3: Di rotasi,
4: diberi kesempatan ikut PPDS. Jadi ada sistem insentif. Di kita ini kalau sudah sekalian di daerah lama lupa, di sistem nggak terbaca lagi.
3: Artinya nah, hal-hal itu nanti akan menjadi perbaikan dari proses penerimaan CPNS begitu, Prof?
4: Iya, jadi kami akan membenahi lagi apa yang sudah bagus kita tingkatkan, bolong-bolongnya kita tambal, Mas. Karena kebutuhan selalu bertambah ya, harapan masyarakat juga selalu meningkat gitu.
3: Tapi Prof Sudan, dengan adanya angka 300-an tadi yang mengundurkan diri ini, apakah ini tidak mengganggu dari sisi layanan kepada masyarakat ini, Prof?
4: Kalau dari sisi layanan enggak, Mas. Kan ASN kita ini, pengalaman saya pernah beberapa kali eselon 1, pernah beberapa kali penjabat gubernur, melihat itu ASN kita itu ya yang jelek ada, ya yang jelek ada, tapi yang bagus sangat banyak. Sangat banyak. Saya menyaksikan sendiri ya, saya pernah lama di lapangan gitu. Disuruh kerja sampai malam, siap mulai pagi, siap nangani banjir, siap nangani gempa, siap nangani COVID, siap bagus-bagus, Mas.
3: Walaupun ketika diterima itu disesuaikan dengan kebutuhan ini, Prof ya. Artinya dengan adanya pengunduran diri ini, apakah tidak mengurangi pegawai untuk menutupi kebutuhan nanti?
4: Ya, kalau dari sisi negara tetap eman-eman gitu ya, Mas ya. Tetap eman-eman.
3: Sayang begitu.
4: Yang pinter-pinter ya, kan sayang. Karena kalau mereka dapat pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi, pasti kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau memang yang sakit, ya kan? Yang tidak kuat karena jarak jauh, kemudian istri harus jaga keluarga, ini tidak ada pilihan lain ya, kami tidak bisa memberikan solusi yang lebih gitu, kecuali misalnya penempatan lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Nah, hanya memang ya eman-eman, Mas. Yeah. Ini kan bukan persoalan angka saja, betul, tapi ada sistem yang harus kita perbaiki.
3: Iya,
4: gitu.
3: Iya, yang Anda katakan tadi Prof ya, ada beberapa hal yang memang harus dikaji lagi agar betul-betul nanti ke depannya itu tidak ada ya perbedaannya terlalu jauh sehingga distribusi kepegawaian kita betul-betul merata dan tepat di sana. Terakhir Prof, mungkin Anda bisa disampaikan untuk pendengar kami agar tidak salah baca dari data yang beredar ini Prof, di pemerintahan ini. Silakan.
4: Untuk rekan-rekan semuanya, para ASN, kalau sesuai dengan keyakinan agama saya, waktu saya masih kecil dulu mengaji, itu guru ngaji saya mengatakan Allah itu nggak pernah menyuruh, nggak menyuruh kita bekerja keras, tapi menyuruhnya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur akan aku tambah nikmatnya, kata Allah demikian. Maka rekan-rekan yang sudah memiliki pekerjaan di ASN, pertama syukuri dulu dengan kinerja yang tinggi. Kalau kinerjanya tinggi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Rezeki karir, rezeki kesehatan, rezeki nikmat bekerja akan mengikuti. Itu. Yang kedua, rekan-rekan CPNS ataupun yang berminat mengikuti seleksi CPNS. Nah ini saat masuk kan sudah tahu ya mas ya gajinya sekian.
3: Ya.
4: Harus siap. Karena seringkali ketika sudah diterima bertanya saat itu loh mas kayak penataran latsar gitu, gajinya sedikit ya, itu kaget ya. Nah dipelajari dulu bahwa gajinya itu kisaran 5 juta, 6 juta saat pegawai masuk.
3: Iya, iya.
4: Itu standar CPNS, plus minus di angka itu. Ya. Jadi harus siap-siap, siapkan dulu mentalmu, siapkan dulu keluargamu bahwa tidak setinggi yang kita angan-angan gajinya 10 juta, 15 juta saat pertama kali masuk, tidak sebesar itu.
3: Okay.
4: Nah, kalau sudah memang tidak kerasan, segera putuskan, cari pekerjaan di tempat baru, kalau memang teman-teman memiliki pilihan-pilihan untuk itu. Tapi sesungguhnya negara sangat ingin teman-teman tetap berada di dunia ASN.
3: Baik. Prof. Zudan Arief, terima kasih banyak Prof. sudah memberikan penjelasan bersama kami Pro 3 RRI Prof. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Prof. Zudan.
4: Ya, terima kasih Mas Rudi. Salam hormat untuk teman-teman semua di RRI Pro 3. Ya.
5: Tadi Kepala BKN ya, mengkonfirmasi banyaknya ASN yang mengundurkan diri, enggak 2000-an tapi 300-an ya, 380-an. Yang disebutkan Prof. Zudan tadi itu total take home pay, uang yang dibawa secara total antara gaji pokok dan tunjangan. Kalau gaji pokoknya ASN yang terendah itu 1,680 ribuan. Untuk golongan itu golongan 1, golongan 4-nya itu 6.373, golongan 4. Yang terendah itu 1.600-an. Tapi di situ ada uang makan sama tunjangan kinerja atau tukin ya. Jadi totalnya itu kurang lebih bisa kisaran yang terendah itu 4 jutaan dan yang tertinggi itu ya bisa belasan lah kalau sudah golongan 4 ya. Tapi mungkin untuk fresh graduate sekali lagi ya untuk ditempatkan itu kan disebutkan bahwa sudah siap akan ditempatkan di mana saja. Nah dengan gaji yang segitu kan satu Indonesia sama itu golongan satu, tukinnya berapa, jabatannya apa, itu semua setara. Ketika biaya hidupnya mungkin di salah satu kota itu untuk tempat tinggal, kos atau kontrak atau uang makanan, belanja sehari-hari dan lain sebagainya itu dirasa ngepas banget. Nah mungkin itu salah satu diantaranya untuk generasi muda itu berpikir dua kali ketika melanjutkan apakah langsung menerima atau mengundurkan diri. Ada yang sudah bekerja setahun, dua tahun, ada yang lima tahun, tapi kemudian merasa bahwa lingkungan kerja itu tidak srek di hati, gitu ya. Ada beberapa alasan ketika sudah bekerja jadi ASN, kemudian akhirnya mengundurkan diri. Pak Caswa di Brebes, menurut Anda gimana nih? Pak Caswa, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho.
5: Silahkan komentarnya. Salam sehat. Pak, oh iya, pendengar Pro 3 dan juga Pak Caswa di sekitar Monas ya, RRI, Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya, Jakarta Pusat dan sekitarnya diguyur hujan lebat, Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Ini hari ya, ini
6: belum nyampe Bu Fajar.
7: Brebes gimana, Brebes?
6: Belum nyampe.
7: Belum.
6: Nah, ini kekering.
7: Oh iya, kekeringan.
6: Iya, sumur 16 meter pun 17.
7: Air bersihnya 20. Gimana di sana di Brebes, Wajaswa?
6: Sekarang udah nggak ada, udah kering semua.
7: Iya, untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya gimana? Beli atau menunggu kiriman dari BPBD ya, biasanya?
6: Saya minumnya itu dari air galon ya.
7: Oh, beli. Nah, untuk mandi MCK itu gimana?
6: Kalau mandi itu siapa yang masih kuat tapi jarang kan harus mencari cari ini dulu, cari yang masih apa ya.
7: Ada jalan. Bantuan air bersih nggak dikirim ke dari BPBD setempat tuh?
6: Kalau di desa lain tuh ada, tapi ke wilayah saya tuh
7: masih belum.
6: Kampungnya saya nggak ada.
7: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Caswa. Mudah-mudahan secepatnya ya ada bantuan air bersih ya. Oke, silakan Pak Caswa.
6: Ini masalah apa ya tadi ya,
7: Dok? ASN mengundurkan diri, Pak. Resign, mengundurkan diri.
6: Ya, kenapa? Itu saya akan mau nanya, Bung. Maksudnya kenapa bisa mengundurkan diri?
7: Kalau dari situs BKN dan juga obrolan Pro 3 RRI, Bung Rudy Zen pagi tadi itu, ya salah satu diantaranya, beragam ya alasannya ya. Ada yang ditempatkan terlalu jauh dari domisilinya, ada yang karena alasan orang tuanya sakit jadi nggak bisa tinggal jauh-jauh, ada yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ada yang sudah bekerja di ASN selama setahun, dua tahun, atau lima tahun itu merasa lingkungan kerjanya itu nggak srek gitu. Misalkan untuk beban kerja dengan gaji mungkin tidak setara, atau ada istilah itu rajin nggak rajin sama aja gajinya segitu gitu Pak Caswa.
6: Jadi menurut saya kesimpulannya seperti ini, Bu. Mungkin saja karena pekerja itu mundur seperti itu tidak sesuai dengan pekerjaan untuk gaji, Bu. Karena apa? Karena kan kita melihat, apalagi melihat zaman sekarang ya, intinya bebannya udah berat banget. Jadi intinya apa yang namanya beban kehidupan udah harganya mahal, jadi tidak sesuai dengan pekerjaan kepengen kemauannya dia yang bekerja tersebut kan seperti ini, Bung. Ibarat harga itu 10.000 ya, harga bukan 10.000 seumpama gaji 20.000 seumpama kan masih tetap bisa nyimpen, Bung. Tapi kan kalau untuk saat sekarang kan mungkin itu minimnya bisanya memundurkan seperti itu, banyak orang-orang kekurangan dari segi kebutuhannya tidak mencukupi gitu, bahkan nabung pun tidak bisa. Jadi yang harus diperbaiki itu sebenarnya itu gajinya, Bung, gitu.
7: Okay.
6: Jadi seumpama harga mahal, berarti gaji pun harus naik dong.
7: Okay. Nah,
6: kalau mestinya harga stabil, berarti kan intinya gaji pun standar pun orang-orang tersebut tuh mau. Jadi komentar saya seperti itu.
7: Oke, baik. Terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam. Pak dari Makassar, Pak Wibi. Pak Wibi, selamat dini hari, Pak.
8: Selamat dini hari, Bang.
7: Iya, silakan, Pak.
8: Ya, di Makassar masih panas keruntang.
7: Oh, masih panas. Belum hujan. Oke. Okay.
8: Belum ada hujan.
7: Tapi air bersih aman ya? Air?
8: Aman kalau air
7: bersih. Oke, baik. Silakan, Pak.
8: Begini, Bang, ya. Mereka, mengapa mereka mengundurkan diri? Kalau dugaan saya itu karena mereka punya usaha. Artinya, nggak takut lah. Walaupun tidak jadi PNS, kan mereka bisa makan. Mungkin penghasilnya lebih daripada PNS. Ya. Sebab ada ya, di tempat saya ini, ya. Walaupun tidak jadi PNS, walaupun dia sarjana ini, tapi dia punya usaha lain, punya usaha yang punya penghasilannya lebih tinggi daripada PNS.
7: Iya.
8: Saya tanya kenapa dari PNS? Ah, usaha saya saja sudah lebih dari cukup, dan saya juga bebas tidak terikat dengan ini segala macam.
7: Oke.
8: Okay. Nah, ini mungkin gara-gara itu dia mundur ya, mungkin.
7: Mungkin, iya. Oke, baik, terima kasih. Pak Soleh di Pasuruan, selamat dini hari, Pak Soleh. Pak Soleh, halo? Pak Soleh? Pak Soleh terputus, mungkin bisa dihubungi lagi ya, Pak Soleh di Pasuruan. Pak Dasrun di Purwokerto, halo? Selamat dini hari.
9: Halo, selamat pagi Kalos. Suara Mas Fajar di tempat saya oke.
7: Oke, Purwokerto hujan nggak, Badas Run?
9: Belum.
7: Belum, oke.
9: Yang terima telepon, suaranya imut-imut.
7: Siapa tuh yang terima telepon tadi tuh? Halo.
9: Tadi siapa ya?
7: Ayo.
9: Mbak Muti tuh.
7: Mbak Muti atau Mbak Mary, Mbak siapa?
9: Mbak Melisa.
7: Oh, Melisa. Oke, okay. Melisa. Oh, Mbak Melisa. Oke, okay, silakan, Pak Padasrun.
9: Komentar saya begini, saudara penyiar yang cakep.
7: Makasih.
9: Memang kalau manusia itu ya nduru nafsu kurang, berapapun memang kurang. Sekarang misalkan tahun gaji harusnya harus 10 juta atau 5 juta, mungkin itu ya namanya manusia boleh-boleh saja, tapi kan ya harus memikirkan yang hidup yang di bawahnya. Zaman sekarang yang paling-paling cuma makannya lauknya cuma sabun doang, pakai sayur doang, itu masih banyak sekali itu. Karena apa? Ya mungkin kalau makan ya semacam ada gorengan, ada macam apa itu ini boleh. Tapi kan kalau sudah becannya habis banyak, itu pulsanya seperti itu memang.
7: Iya.
9: Jadi ya. Ya boleh sih, boleh minta besar, tapi ya kalau seandainya ya tidak dikasih yang besar, ya itulah lebih hidup menatap orang-orang, mengingat orang-orang yang di bawah itu sangat-sangat lebih, bahkan rasanya itu boleh dikatakan berlebihan.
7: Oke. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah terhubung lagi Pak Soleh. Halo, Pak Soleh.
10: Assalamualaikum, Bung Badar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya suaranya terdengar lagi, Pak Soleh. Hujan enggak di Pasuruan?
10: Masih belum, sampai saat ini masih panas.
7: Masih panas banget, apalagi Jawa Timur ya. Ini sebelah sama Surabaya, panas, minta ampun.
10: Paling ya, kalau katanya dengar-dengar sih kemarin di Malang sempat gerimis, tapi hanya beberapa menit saja, enggak.
7: Oh, gerimis, enggak lebat, iya. Oke, baik, silakan. Tapi iya. Air bersih di Pasuruan aman ya?
10: Alhamdulillah aman.
7: Aman, oke. Okay. Baik, silakan.
10: Tidak ada kebakaran karena di mana-mana banyak kebakaran.
7: Iya, kita turut berduka itu. Juga, kita turut berduka,
10: iya. Iya, Bung Fajar.
7: Silakan, Pak Soleh. Oke,
10: okay. Kalau tadi Bung Fajar tanya tentang apa itu ASN ya.
7: Iya.
10: Ya, mungkin mereka juga menuruti gaya hidup. Kalau untuk makan saja mungkin berapa sih, Bung Fajar? Itu iya.
7: Iya.
10: Iya. Mungkin kalau ada yang gajinya lebih misalnya ada yang sampai 60 juta rupiah per bulan, pasti Bung Fajar bakal resign dari perut. Sekarang ini

0: Jadi saya kan dulu kan ya cuma nyoba-nyoba aja ngikutin temen duduk bangku kuliah di bilang gitu kata. Nah, sekarang kalau mau misalnya banyak yang pindah ke ini pembacar mungkin ya mungkin karena mereka itu ya pak kelebihannya nggak cukup karena sekarang di sini saja nggak tahu ya kalau tempat lain pulsa untuk token itu aja misalnya yang 50.000 tadinya 52 jadi 53 pembacar.
1: 52 menjadi
0: 53, misalnya beli 50.000 itu biasanya 52.000, sekarang jadi 53.000.
1: Oke.
0: Sekarang iya, kemudian yang terakhir untuk tabung gas LPG itu ada yang 21.000, ada yang 23.000.
1: Itu normalnya berapa ya? Saya lupa.
0: Kalau normalnya di sini pembacar terus terang saja kalau di itu yang kecil itu 20.000 kalau di sini.
1: Oh, berarti naik 1.000 hingga 2.000-an.
0: Iya, kalau yang di misalnya di toko-toko kalau yang beli ke agennya langsung misalnya di toko belum dikasih, berarti kita disuruh ke agennya ya, cuma satu desa, cuma enggak boleh keluar sekarang.
1: Harus jadi ada apa aja yang naik, Pak Roni? Gas, lalu apa lagi?
0: Telur ini ketika libur panjang sekolah itu biasanya seperempat itu 4 biji itu kan setengah kilo dibagi 2 itu biasanya itu 7.000 sekarang menjadi 8.000.
1: Oke, naik lagi.
0: Iya.
1: Oke. Iya, beras aman ya beras ya?
0: Kalau beras itu ada yang saya nggak hafal ya, yang medium itu yang kayak gimana, yang itu pokoknya yang paling bagus itu kalau di toko kelontong itu 15.000 kalau di sini.
1: Oke, jadi alasan ya. Dengan biaya hidupnya tambah naik sehingga realistis aja kalau ada yang resign, jadi tidak mencukupi gitu ASN ya?
0: Iya, tidak mencukupi. Okay. Bahkan ada yang dagang sayur, ada yang itu pembacar. Banyak yang seperti itu di sini sekarang pembelinya nggak ada, pedagangnya banyak.
1: Oke, baik itu. Baik.
0: Oke.
1: Baik, makasih. Ini
0: yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, makasih. Makasih
0: atas
1: waktunya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan beberapa netizen yang resign dari ASN. Beberapa bulan yang lalu. Jadi ini kan kuartal 1 2026 dari bulan Januari hingga Januari, Februari, Maret sampai April, Mei ya. Kuartal 1 lebih dikit lah. Jadi ada beberapa yang curhat di media sosial. Awalnya itu sederhana, ingin membanggakan orang tua, tetapi setelah bekerja birokrasi dan ternyata tidak berkembang. Untuk fresh graduate, untuk ASN baru, beban kerjanya bisa 2 kali lipat daripada senior-seniornya. Ada senioritas di situ. Lalu kemudian ada lagi alasannya, ada ASN yang tidak punya job desk kerja, hanya absen pulang. Tapi saya bekerja banting tulang, tapi gajinya tetap sama aja. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, apa sebenarnya yang dibayar oleh negara ketika negara membayar seorang ASN? Apakah sekedar status, masa kerja, atau absensi? Ada diskriminasi, jadi itu curhatan dari beberapa netizen. Lalu soal meritokrasi, menempatkan orang di posisi yang tepat, tidak terlihat. Jadi netizen ini curhat bahwa hanya kedekatan dengan pejabat, dengan atasan, sehingga untuk karir, jenjang karir dirasa lebih sulit kalau nggak dekat. Nah, itu beberapa di antara ini yang curhat di media sosial. Tapi kalau dari Ekonom Indef mengatakan, untuk usia-usia produktif yang resign, mereka masih punya peluang yang luar biasa besar ketika keluar dari ASN. Meskipun tidak ada backup plan, mereka bisa melamar di perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan jurusan ketika dia kuliah, sesuai dengan passionnya mungkin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prosentase prevalensi yang mengundurkan diri itu kebanyakan adalah Pak Roni di sesi kedua ya, mohon maaf ini di sesi kedua karena sudah mepet banget jalan mata berita. Nah, prevalensinya adalah anak

0: muda,
1: pesaing produktif yang resign. Sekali lagi BKN verifikasi verifikasi ulang bahwa 2000-an itu betul dari situsnya, tapi 1400-an diantaranya itu memang persyaratan untuk diangkat dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu, syaratnya harus mengundurkan diri dulu. Tapi ada 300-an yang murni mengundurkan diri. Prevalensi usianya masih relatif muda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota BAKN DPR Fauzi Amrau menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusi merata ke seluruh wilayah Indonesia.
1: Adalah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
2: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
1: Adalah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
3: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
2: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tenggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten.
1: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan Klaten Tengah Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
1: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu, di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa. Gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang, siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana, ya. Dari anak itu antusias sekali.
2: Dikatakan pula, petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
3: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
2: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RS Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

saya tuh rasanya kayak enak, cuman terkadang sayurnya kurang bervariasi, kurang jarang dimakan. Padahal beda-beda tapi jangan ganti. Terkadang ada ayam gitu, tahu, tempatsu, terus buah-buahnya pisang, jeruk, sama anggur, dan juga lengkik. Bermanfaat karena bisa

0: SNBG ini ya alhamdulillah, karena dari sebelumnya mungkin saya butuh karyawan 2-3 orang, sekarang ya alhamdulillah dengan adanya program SNBG ini, ibu-ibu rumah tangga di sini sudah dapat pekerjaan supplier ayam. Karena yang di sini rata-rata yang memotong, yang bantu memotong ini ibu-ibu rumah tangga. Harapan saya di SNBG ini ya tetap lanjut, karena dampaknya itu di yang tidak punya pekerjaan sekarang sudah ada pekerjaan dengan adanya SNBG. Dan sekarang ibu-ibu nganggur cuma di rumah, sekarang ada pekerjaan di sini motong-motong ayam.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Bengong, ayo lagi mikirin apa?
4: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
3: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
4: Oh iya, lupa.
3: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
4: Jadi, aku gak boleh siram tanaman?
3: Bukan gak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
4: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
3: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
4: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
3: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
4: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
5: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan bahas soal fenomena ASN yang mengundurkan diri atau resign. Pekerjaan yang ASN itu sebenarnya bisa dibaca ataupun dimaknai sebagai pekerjaan yang aman lah. Baik untuk ketika bekerja maupun ketika pensiun. Dan itu biasanya dorongan dari orang tua juga banyak tuh yang jadi ASN aja, jadi PNS saja gitu ya. Apakah sekarang ini fenomenanya berbeda? Pekerjaan yang dalam tanda kutip aman ini mulai ditinggalkan. Kita akan berbincang bersama pengamat ketenagakerjaan Profesor Payaman Simanjuntak. Bagaimana Profesor melihatnya nih, fenomena ASN yang mengundurkan diri ini, Prof?
2: Ya, memang menjadi pegawai ASN tidak selalu lebih baik dari kedudukannya di perusahaan-perusahaan swasta.
1: Oh.
2: Karena sistem penggajian yang pertama, sistem penggajian di ASN itu juga tidak berarti sudah cukup baik. Seorang sarjana yang baru masuk belum tentu menerima 2 juta per bulan.
1: Iya.
2: Nah, padahal di Jakarta upah minimum sudah 5 juta lebih.
1: Iya.
2: Nah, jadi walaupun diberikan uang remunerasi dan itu juga seorang sarjana yang baru masuk atau sampai 2 tahun belum naik pangkat. Nah, itu mereka juga penerimaannya kecil.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama ya. Yang kedua, di lingkungan pegawai negeri ini juga terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi sistem penggajian menjadi malah tidak sama. Misalnya Departemen Keuangan mempunyai gaji yang 7 kali lipat dari pegawai-pegawai yang lain. Nah, kemudian ada beberapa juga yang sudah menerima tunjangan remunerasi 100%, sementara yang lain-lain tunjangan remunerasinya masih tetap 30%. Jadi itulah yang membuat sebenarnya kalau ASN misalnya di luar Departemen Keuangan dengan di
1: kementerian lain,
2: presiden ya, itu penerimaan banyak yang relatif rendah. Dan yang ketiga juga sekali masuk di diterima sebagai pegawai ASN di satu provinsi sukar pindah untuk ke provinsi yang lain. Misalnya kalau ada orang Sumatera Utara diterima di Jawa Timur, kemudian sekali waktu ada keinginan misalnya mau pindah ke Sumatera Utara, toh juga mengalami kesulitan.
1: Okay.
2: Jadi itulah banyak masalah yang dihadapi ASN, sehingga sebenarnya bahwa menjadi pegawai ASN itu bukanlah sesuatu yang sangat menjanjikan.
1: Oke, baik.
2: Itulah hal-hal yang dihadapi. Kenapa
1: baik
2: banyak ASN
1: mundurkan diri
2: yang sudah masuk kemudian mundur dari ASN. Saya kira itu alasannya, yang 3 hal itu yang saya sebutkan.
1: Iya, tapi saya menariknya begini, Profesor. Dari seleksi masuk ke menjadi ASN, CPNS ya, itu kan seleksinya ketat, lalu kuotanya terbatas, yang mendaftar banyak sekali, sulit masuknya. Dengan berbagai proses administrasi, kelengkapan berkas dan ujian dan lain sebagainya yang dilewati, kemudian memutuskan untuk resign, terlebih dengan lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru itu mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk mencari pekerjaan, walaupun ada beberapa yang dimudahkan dengan kecanggihan teknologi seperti bekerja untuk perusahaan multi internasional dari Indonesia dengan internet, ya, kecanggihan teknologi bisa saja seperti itu. Tapi bagaimana dengan itu, effort yang mereka keluarkan dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mundur, Profesor?
2: Iya, jadi ya sekali lagi waktu mereka mendaftar Mereka tidak mengerti apa yang mereka akan terima dan bagaimana prospek masa depannya. Jadi sesudah mereka diterima dan mereka mengetahui bagaimana keadaannya, itulah yang membuat mereka mencari pilihan. Mungkin kalau diterima di perusahaan swasta yang gajinya sudah paling sedikit menerima upah minimum lebih dari 5 juta dan sangat jauh bedanya. Nah, dan itulah juga satu keanehan di negara kita. Pemerintah menetapkan misalnya upah minimum di Jakarta
1: 5, sekian.
2: Upah minimum di Jakarta itu lebih dari 5 juta.
1: Iya.
2: Tapi pemerintah sendiri memberikan gaji bagi karyawannya, pegawai ASN, tidak sampai dengan 5 juta.
1: Yeah.
2: Jadi ada yang tidak konsisten. Nah, jadi itulah yang membuat banyak yang sudah begitu mendaftar di ASN, mengetahui bahwa mereka menerima gaji yang bahkan di bawah upah minimum, jadi mereka menarik diri.
1: Okay.
2: Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang tadi saya katakan itu, kalau mereka misalnya mendaftar di departemen yang remunerasinya hanya 30%, nah itu juga membuat mereka dongkol. Nah, jadi itu masalahnya, maka bisa terjadi seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya bagi pemerintah, lepas dari banyaknya ASN yang mengundurkan diri, sebenarnya perlu dibenahi sistem penggajian di lingkungan pegawai negeri. Nah, itu sangat penting. Jadi landasan bagaimana membuat perbedaan remunerasi yang begitu sangat menyolok dan sistem penggajian yang juga tidak ada lagi keseimbangan, jadi itu juga perlu dibenahi.
1: Okay.
2: Jadi misalnya untuk penegak hukum, supaya mereka tidak korupsi, langsung diberikan gaji sekian puluh juta, sementara pegawai-pegawai yang lain gajinya sangat rendah. Jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat sehingga para pegawai ASN ini tidak mempunyai suatu semangat yang dikatakan itu sense of belonging terhadap pekerjaannya dan tidak mencintai pekerjaannya.
1: Oke, baik.
2: Kalau mereka ditempatkan di tempat yang sangat jauh dan kemungkinan untuk pindah itu sangat kecil. Kalau dulu memang banyak orang yang bisa misalnya menerima 2-3 tahun di tempat yang jauh, tapi ada harapan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa meminta untuk pindah ke suatu tempat yang dekat dengan keluarga atau suatu tempat yang bisa misalnya sambil melanjutkan sekolah. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi sangat betul itu bahwa kalau ditempatkan di satu tempat yang terpencil dan jauh, dan banyak orang juga kalau bisa ditempatkan di satu provinsi yang tidak terlalu jauh dengan orang tuanya karena orang tuanya juga sudah sakit-sakitan seperti itu. Banyak yang seperti itu dengan alasan-alasan sehingga mereka sesudah diterima merasa lebih baik saya cari di tempat swasta yang dekat dengan tempat yang dia inginkan.
1: Profesor, walaupun sebelumnya mengetahui bahwa kan ada persyaratan siap ditempatkan di mana saja ketika
2: memang itu disebut bahwa penerimaan siap ditempatkan di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Tapi dia mengharap karena di situ juga disebut bahwa kalau bisa di tempat ini. Tapi kalau ternyata bahwa tempat yang diinginkan itu bukan di situ dia ditempatkan, maka dia mengundurkan diri. Itulah yang sebabnya ya.
1: Oke. Pak Sarjio tadi menyoroti juga soal profesionalitas kalau di swasta mungkin berbeda, semakin sergap, semakin apa, rajin, semakin perform, semakin berkontribusi terhadap perusahaan, gajinya juga menyesuaikan begitu. Tapi berbeda dengan ASN nih, Pak Prof.
2: Ya itulah. Jadi ya memang sekarang ini juga di lingkungan ASN pembinaan karir juga tidak selalu menjanjikan ya, karena dulu kita seperti saya dulu juga bertahan terus di lingkungan pegawai negeri dengan mengharapkan bahwa karir kita dapat berkembang gitu. Tapi sekarang ini juga nampaknya dengan dengan bobot politik masuk ke lingkungan ASN sehingga orang-orang yang potensial merasa karirnya bisa menjadi terhambat. Jadi itu juga satu penyebab ya. Jadi karena banyak orang dulu yang ke ASN itu bukan hanya sekedar menerima gaji, tapi juga akan melihat karirnya bisa berkembang dengan baik.
1: Oke. Saya kemarin sempat baca-baca juga di media sosial beberapa sempat menjadi trending beberapa hari yang lalu soal ASN yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, tapi ada yang menarik bahwa sudah 5 tahun menjadi ASN netizen ini yang mengundurkan diri, ASN ini mengatakan bahwa karirnya tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang, stagnan dan repetitif dan lain sebagainya. Kerja masuk absen pulang selesai begitu saja setiap hari, dan tentang meritokrasi tidak berjalan dengan baik. Lalu ada alasan juga soal ASN baru ini lebih banyak seperti mengerjakan double atau bahkan triple untuk seniornya, ada senioritas di dunia kerjanya. Jadi, sehingga ya, akhirnya dia bertahan 2 tahun akhirnya mundur keluar
2: karirnya gitu. Tidak menjanjikan, pembagian kerja mungkin tidak adil, karena terutama kalau menteri-menteri yang datang dari partai, ada staf khusus, ada pejabat-pejabat lain yang dibawa, dan mereka bukan membawa ketenangan di dalam, tapi justru membuat keresahan. Ya, jadi staf-staf khusus dari menteri yang dari politik terutama itu ternyata tidak untuk membangun bersama begitu ya. Jadi justru banyak yang menimbulkan keresahan, dan itu yang membuat memperlihatkan seolah-olah karir ke depan itu tidak cerah.
1: Oke. Soal alasan meritokrasi tidak berjalan dengan baik, apa sekarang ini masih? Bukannya right man in the right place itu sekarang ini sudah mulai diterapkan nih, Profesor?
2: Ya, memang yang pertama, kalau memang menteri itu didatangkan dari partai politik, harus dijaga supaya birokrasi berjalan tanpa harus mempertimbangkan aliran-aliran politik. Karena ASN itu sudah ditempa bahwa siapapun pimpinan, dia berbuat untuk negara, jadi bukan untuk kepentingan satu partai. Yeah. Atau nanti misalnya bahwa banyak proyek-proyek harus diarahkan kepada siapa yang diarahkan oleh staf-staf khusus dari menteri itu. Jadi kalau dilihat berbagai masalah yang ada di beberapa kementerian yang ada selama ini, penyebabnya adalah seperti itu. Okay. Karena staf-staf khusus dari menteri yang dari partai itu mengarahkan misalnya proyek-proyek harus diberikan kepada siapa yang menjadi ditunjuk atau disenangi oleh staf khusus menteri yang bersangkutan.
1: Oke, sebenarnya ada berapa? Ada
2: kadang-kadang bahwa untuk itu mereka harus menanggung pertanggungjawaban. Jadi ASN itu harus menanggung pertanggungjawaban terhadap semua yang dilakukan oleh staf-staf khusus itu.
1: Oke.
2: Nah, itu yang membuat tidak tenang ASN itu untuk melakukan pekerjaannya.
1: Oke. Sebenarnya banyak alasan-alasan yang saya baca di media sosial ya tentang ASN yang mengundurkan diri. Beberapa di antaranya seperti sulit untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kompetensinya, mengembangkan keahliannya, tidak bebas dalam bekerja sesuai dengan keahliannya karena birokrasi lebih kaku, berjalan seperti jenjang komando. Beberapa di antaranya seperti itu, Prof. Tapi begini, kan banyak yang mengundurkan ini adalah yang baru masuk ya, ataupun generasi milenial 30-40 tahun dan juga generasi Z ya yang 30 tahun ke bawah. Apakah pekerjaan aman dalam tanda kutip sebagai ASN, aparatur sipil negara itu, paradigmanya sekarang ini berubah dari pandangan generasi-generasi yang sekarang ini, Prof?
2: Bagaimana pertanyaannya sekali lagi?
1: Pekerjaan yang aman sebagai ASN, aman dalam tanda kutip ini ya, itu paradigmanya berubah, Prof? Pekerjaan aman yang safe untuk masa depan gitu.
2: Pekerjaan itu adalah bahwa semua penempatan, pengangkatan itu lebih didasarkan kepada kinerja. Jadi jangan ada terpikir bahwa karena mendukung lebih aliran politik, itu sangat mengganggu sekali di bidang birokrasi pemerintahan. Karena filosofi dari pemerintahan itu ialah bahwa siapapun yang menjadi pimpinan di kementerian harus bertugas untuk negara, memberikan pelayanan publik yang maksimal. Tapi kalau kita harus melayani lebih banyak, memberikan perhatian sesuai dengan arahan staf-staf khusus dari menteri, itu yang pertama menjadi tidak memberikan pelayanan publik yang maksimal. Yang kedua, karena biasanya di dalam penganggaran proyek-proyek itu nanti ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, dan menjadi sulit mempertanggungjawabkan kalau ada dana-dana yang menyimpang. Jadi itulah yang membuat bahwa banyak di ASN itu yang tidak mau diangkat menjadi pimpinan proyek karena dia harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang di luar kemampuannya.
1: Oke, terakhir ini,
2: jadi,
1: Prof.
2: Jadi sekali lagi bahwa kalau itu tidak diikuti, karirnya juga terhambat.
1: Oke,
2: baik. Tapi kalau diikuti, nanti pertanggungjawaban bisa kena kepada dia.
1: Serba salah.
2: Itu yang membuat sekarang ini ya.
1: Oke.
2: Okay. Terutama sesudah lebih banyak partai-partai yang para pimpinan kementerian yang dari partai-partai ini.
1: Oke, okay. Profesor, terakhir ini, bagaimana pemerintah harus merespon fenomena ini yang ini kan yang masuk ke sebagai ASN yang diterima ini kan sudah melewati disaring sedemikian rupa. Jadi mereka-mereka ini 300-an ini mungkin angkanya kecil dibanding dengan penerimaannya. Tapi 300-an ini adalah yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih. Dan akhirnya mereka ya, tidak...
2: Yang pertama tentu membenahi birokrasi pemerintah. Yang pertama, kalau pimpinannya tetap masih dari partai, harus ada komitmen bahwa mereka memperlakukan semua karyawan sama. Tidak aliran politik tidak mempengaruhi. Yang kedua, memang sistem penggajian dan remunerasi di lingkungan pegawai negeri itu juga perlu diperbaiki. Seperti tadi yang saya kemukakan, seorang sarjana menjadi diangkat pegawai negeri, gajinya nggak ada setengah UMP. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Pemerintah membuat aturan menetapkan upah minimum, tapi tidak melaksanakan di lingkungan ASN. Jadi itu sendiri harus juga menjadi pertanggungjawaban dari pemerintah. Dan dengan itu dilakukan, maka tentu nanti setiap orang yang bekerja di lingkungan ASN mempunyai prospek ke depan. Dan boleh mereka bekerja dengan baik, kemudian berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga siapa yang terbaik, siapa yang bekerja maksimal, itulah yang nanti karirnya lebih menonjol. Dan kalau hal itu yang terjadi, maka yang lain-lain tidak ada merasa iri. Jadi kalau di sana karirnya melonjak dan itu terlihat memang karena kinerjanya, maka mereka malah saling memahami, saling mengerti, bahkan saling mendukung. Itulah yang ke depan yang perlu dibenahi.
1: Baik, kalau begitu Profesor, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
2: Iya,
1: Profesor Payaman Simanjuntak, pengamat ketenagakerjaan, sudah kami ajak berbincang.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan tanggapan Anda ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Kami buka lagi di sesi yang kedua. Khususnya kami juga turut mengucapkan turut berduka juga untuk saudara-saudara kita yang masih berjibaku dengan asap karhutla ya, karena beberapa wilayah dikabarkan luasan kebakaran hutan dan lahannya, titik apinya bertambah. Semoga cepat hujan sehingga bisa memadamkan karhutla. Baik, ini soal ASN yang resign. Ada 300-an ASN yang resign dengan berbagai alasan. Kalau ada yang punya backup plan setelah resign itu bagus, tapi ada beberapa yang hanya resign aja gitu. Nah, ini gimana nih kalau menurut Anda di tengah kondisi ekonomi saat ini, beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan ya. Ada beberapa wilayah yang tetap stabil harganya. Di tengah musim kemarau, produktivitas petani baik itu padi, hortikultura ya, sayur-sayuran juga menurun, tapi mudah-mudahan sih tidak melonjak naik harganya. Lalu juga soal ketersediaan lapangan pekerjaan di tengah pengangguran yang cukup tinggi juga ya di tahun 2026 ini. Bahkan lulusan-lulusan sarjana ataupun S1, Mbak, tapi ada fenomena ASN yang mengundurkan diri. Tanggapan Anda gimana nih tentang fenomena ini, Mbak Kelin? Halo, Mbak Kelin.
1: Tapi ada fenomena.
0: Mbak Kelin. Halo. Selamat ini hari, Mbak Kelin. Halo, Mbak Kelin.
2: Dengan Ria, Bang Fajar.
0: Halo. Oh, dengan Ria. Oh, Bu.
2: Iya. Oh, ini kok namanya berubah.
0: Oh iya iya iya iya, salah ketik. Salah ketik.
2: Salah ketik. Enggak mau dibejaut kan dengan Ria.
0: Iya, Bu Ria, silakan Bu Ria.
2: Sehat ya, Bang Sabil. Mai Bang Wisnu, lengkap semua lah.
0: Amin. Wadana, ya.
2: Amin, sehat selalu ya. Bang Fajar jangan libur dulu ya. Nanti liburnya.
0: Bu Ria di Tebet hujan enggak?
2: Enggak sih, cuma ini aja ya, mendung-mendung tapi enggak aja.
0: Oh, gitu, enggak rata berarti hujannya. Oke,
2: silakan. Entah kemana, enggak apa-apa lah, aman tapi mending. Ini fenomena ASN, facing pekerjaan aman.
0: Mulai resign, ya mundurkan diri.
2: Ya itulah namanya kalau kita apa nih tema ini memang kadang-kadang kan apa namanya pergeseran definisi aman di mata generasi muda. Bagi generasi muda dapat terdahulukan pekerjaan aman berarti kepastian gaji, tunjangan dan pensiun hingga tua. Namun bagi generasi saat ini kan keamanan finansial tidak lagi cukup jika harus mengobrakan aktualisasi diri. Mereka melihat keamanan dari sudut pandang
0: yang berbeda.
2: Yeah. Ya, atau adaptasi diri, menguasai keahlian yang relevan dengan industri global dianggap lebih menjamin masa depan keseimbangan bergantung pada satu institusi seumur hidup lah. Ya memang ya satu ada daya tarik fleksibilitas dan krisisnya apa namanya bunuh biografi. Jadi kalau aku ya singkat aja namanya fenomena ini Bang Fajar, apa namanya bukan berarti profesi ASN kehilangan peminat sepenuhnya, melainkan sebuah seleksi alam yang sehat. Mereka yang memilih bertahan atau tetap mendaftar ASN ke depan adalah orang-orang yang memang apa namanya orang memang yang memiliki orientasi kuat pada pelayanan publik atau public service, apa maksudnya motivation ya, bukan sekadar mencari tempat aman untuk berlindung dari ketidakpastian ekonomi begitu Bang.
0: Baik, terima kasih.
2: Semangat, salam sehat. Salam tangguh
0: dan yang lain silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, kami masih buka untuk Anda ya.

0: Sudah ada pendengar kita di Sorong, Papua, Pak Daniel, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Fajar.
0: Iya, Pak Daniel, gimana di Sorong nih? Aman ya? Nggak kemarau, nggak kekeringan?
1: Iya, sekarang seperti padang pasir nih. Seperti 6 bulan nggak ada air dari langit turun. Jadi.
0: Oh, belum ada hujan?
1: Belum ada sampai sekarang, makanya kabut sekarang.
0: Kabut apa, Pak?
1: Asap kebakaran tuh dari ada tempat pembuangan akhir sampah dan karhutla juga.
0: Di Sorong ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: pembuangan yang besar di Pakuan lagi terbakar.
0: Itu kan bukannya di awal Oktober kemarin ya kebakarannya. Sekarang masih sampai sekarang nih, Pak.
1: Bagaimana dia?
0: Saya pikir sampai awal Oktober kemarin, ternyata sampai sekarang masih ada kabut asapnya.
1: Masih, dan pandang paling tinggi, makanya bandar udara sekarang
0: tutup ya.
1: Sudah masuk ya.
0: Oh, dan tutup.
1: Tinggi,
0: ya, begitu. Oh gitu. Ya, ini sehari ini makin pekat kabut asapnya atau sudah mulai mereda nih, Pak Daniel?
1: Ya, masih pekat nih. Kadang-kadang kita pikir ini mau hujan karena macam pekat karena kabut toh. Jadi pikir ini mungkin hujan karena gelap.
0: Iya, ternyata kabut asap.
1: Iya, begitu.
0: Ini anak sekolah di pelajaran jarak jauh atau tetap masuk sekolah, Pak Daniel?
1: Dari rumah.
0: Oh, dari rumah. Sejak kapan?
1: Kayaknya dari mulai... Ini sudah terbakar itu, mulai kejadian TPA terbakar.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sudah lama ya anak-anak belajar dari rumah ya?
1: Ya, work from home.
0: Oh gitu. Tapi air bersih aman, Pak, untuk ketersediaan air bersihnya, Pak Daniel?
1: Itu yang paling sulit sekali. Kalau di daerah Sungai Selatan sana kan daerah kali dan sungai, jadi mereka enak. Kalau kita di kota nih, cuma harapan dari air hujan. PDAM semuanya tidak berfungsi.
0: Untuk BPBD biasanya nyalurin air bersih, Pak, di situ ada nggak, Pak Daniel?
1: Oh, tidak ada sama sekali.
0: Oh, nggak ada.
1: Iya.
0: Untuk dapetin air bersihnya gimana, Pak? Untuk mandi, untuk MCK gitu, Pak, Pak Daniel?
1: Saya beli dari beberapa tangki air yang paling kecil itu 130 satu tangki air kecil itu.
0: 130.000 untuk satu tangki air.
1: Air yang mau mobil susu kecil.
0: Satu tangki itu bisa buat berapa? Biasanya beli berapa? Beli satu tangki aja cukup, Pak Daniel?
1: Iya, betul.
0: Berapa hari biasanya kuat untuk satu tangki itu?
1: Saya sementara saya baru pakai 3 hari 4 hari sudah habis.
0: Jadi 3 hari beli lagi 130.000 lagi.
1: 130 lagi ya begitu.
0: Innalillahi. Oke, baik Padahal di Sorong di kotanya ya, di kota Sorongnya ya.
1: Kotanya pusat ini.
0: Oke, baik. Terima kasih informasi tambahannya, Pak Daniel. Silakan Pak Daniel soal fenomena ASN yang mengundurkan diri ini, Pak.
1: Itu yang tadi saya dengar pembicaraan tadi Bung Fajar dengan Profesor tadi saat
0: Prof Payaman ya, Prof Payaman.
1: Gaji besar itu, maksudnya gaji BMP untuk ke PNS kan?
0: Iya.
1: 5 juta,
0: iya. 5 jutaan itu take home pay, Pak, seluruhnya. Kalau gaji pokoknya itu paling rendah itu 1,6. Golongan pertama, fresh graduate itu biasanya 1,6, tapi ditambah tunjangan kinerja sama uang makan, jadi totalnya itu bisa 3-4 jutaan untuk fresh graduate dan atau 5 jutaan lah maksimal.
1: Iya, saya juga sedikit kaget tadi, Bu. Kenapa mereka resign kalau memang sudah layak begitu? ASN kan sampai hari tua kan terima gaji terus kan, sampai sudah tua juga terima gaji. Jadi harus bersyukur itu kalau menurut saya. Di Sorong itu termasuk susah. Sorong itu sudah seperti Jakarta. Mencari kerja tak bisa. Sekarang timbul orang begal-begal dan jambret kiri kanan karena pekerjaan susah.
0: Oh, di Sorong begal juga rame? Banyak?
1: Kejadian sampai korban banyak yang sudah nyawa dan sebagainya karena...
0: Oh, ya ampun.
1: Jambret di tengah-tengah jalan orang, pagi-pagi pun jambret. Gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi saya juga sempat kaget tadi dengar yang, wah mereka resign ini kenapa? Ada sudah kerja bagus-bagus baru.
0: Oke, baik. Baik. Terima kasih, Pak Daniel. Selamat pagi. Semoga cepat teratasi ya karhutlanya ya, Pak Daniel ya, sama air bersihnya. Ya. Selamat pagi dari Sorong, Papua. Terima kasih informasi tambahannya. Ternyata kebakaran hutan dan lahan di Kota Sorong, Papua itu masih terjadi. Catatan saya mungkin belum update ya, sampai awal Oktober kurang lebih tanggal 5 sampai 6-an itu sudah mulai mereda. Tapi kemudian sekarang itu kan sudah belasan nih, tanggal 12 Oktober masuk sekarang ya. Ternyata masih kabut asapnya masih ada. Dan yang paling dibutuhkan adalah air bersih, Pak Daniel. 130.000 per tangki cukup untuk 3 hingga 4 hari. Otomatis pengeluaran tambahan bagi keluarga di Sorong, Papua, di Kota Sorong ya tepatnya. Dan biasanya itu sudah langsung direspon sama BPBD untuk penyaluran air bersih, apalagi di kota ya. Semoga secepatnya bisa teratasi. Terima kasih Pak Daniel. Pak Cipto di Paneglang. Halo Pak Cipto.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Cipto.
2: Kasihan itu ya. Pak Daniel ya, yang di Sorong sampai.
0: Iya. Iya.
2: Tapi saya dengar dari Pak Profesor yang dari Yaman itu.
0: Pak Yaman, ya Prof Yaman.
2: Oh, Prof Yaman ya, itu alhamdulillah mengerti sekali itu akhirnya gara-gara ASN itu ini apa? Pada mundur diri, padahal kan aman ya kalau pakai negeri itu. Bagaimana dengan penyiar RRI ini?
0: itu nanti aja ngobrolnya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah kalau RRI mah alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah dari Pandeglang tadi dari asar sampai maghrib itu hujan lebat.
0: Alhamdulillah ya. Pandeglang Banten hujan lebat sejak maghrib ya sore.
2: Dari asar sampai maghrib.
0: Pak Cipto, tapi untuk air bersih aman ya kalau di Pandeglang mah ya?
2: Aman dari pam motor 24 jam.
0: Alhamdulillah ya. Gitu ya.
2: Pasir Kuntul ya.
0: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih informasi tambahannya. Selamat pagi.
2: Salam sehat.
0: Ya, alhamdulillah juga kalau sudah memahami juga tentang bagaimana perspektif dari pengamat ya, dari Profesor Pak Yaman, pengamat ahli ketenaga kerjaan ya, pakar ketenaga kerjaan yang melihat atau mendiagnosa penyebab-penyebabnya. Di antaranya itu ketimpangan take home pay, total uang yang dibawa pulang ASN di kementerian lembaga.

0: Ya.
1: Belajar, merasa terpanggil deh.
0: Kenapa?
1: Jadi masuk Uneran. Tadi kan salah.
0: Oh iya. Oh tadinya niatnya nggak masuk nih. Jadi gara-gara ya, dipanggil.
1: Sih, monitor, sambil kerja kan.
0: Jakarta jadi, mana ya, Mbak Kelin tuh? Aja. Mbak Kelin di Jakarta mana?
1: Timur.
0: Hujan nggak di sana?
1: Ada gerimis.
0: Oh gerimis. Oh.
1: Mau kirim payung.
0: Enggak, artinya enggak merata. Saya pikir tuh hujan di Jakarta tuh merata. Tadi Tebet Bu Ria mengatakan enggak hujan. Di Jakarta iya. Timur gerimis aja. Sementara di pusat ini agak lebat nih, termasuk lebat.
1: Oh gitu.
0: Tapi alhamdulillah lah, semoga adem ya Jakarta ya.
1: Iya. Iya.
0: Silakan nih Mbak Kelly. Amin, amin, amin.
1: Ini tentang resign
0: ASN. Iya.
1: Nih Gel punya teman loh, dia resign juga loh.
0: Sudah
1: pilih swasta, dia usaha mandiri.
0: Oh gitu. Ini sudah bekerja beberapa tahun, baru kemudian resign atau baru masuk terus resign?
1: Dia masih P3K sih.
0: Oh masih P3K. Oh berarti baru masuk terus resign
1: baru
0: akhirnya.
1: Baru pelantikan kemarin itu. Iya, cuman kan ini kan kemarin kan baru ini ya mau perpanjang kontrak terus.
0: Alasannya apa ya? Juga. Alasannya apa Mbak Kelin?
1: Itu usaha mandiri dia.
0: Jadi ingin mengembangkan usaha
1: memang
0: sendiri.
1: Udah buka usaha, betul. Memang udah buka usaha.
0: Artinya bukan ketidakbetahan di lingkup kerjanya ya?
1: Iya, cuman merasa ini sih pasti dari salary juga.
0: Dari kan, pendapatan ya, kesejahteraan.
1: Oh. Iya kan, tahu sendiri kan. Kayak
0: iya. Tapi gini ya, Mbak Kelin kan ini kan wira swasta juga nih Mbak Kelin.
1: Iya.
0: Nah. Di tengah kondisi global seperti ini, ketidakpastian apa namanya harga fluktuatif BBM ya, lalu juga sembako dan lain sebagainya, untuk usaha di tengah kondisi seperti itu masih stabil nggak, Mbak Kelin? Mungkin dari bahan bakunya tiba-tiba naik, kan bisa jadi. Misalkan beli tepung, ternyata tepungnya naik gara-gara.
1: Ya kalau dibilang stabil pasti enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Iya, apalagi kan dari bahan bakar.
0: Nah, ini kan
1: itu kan pengaruh besar.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kenapa memilih sesuatu yang tidak pasti dengan ketidakpastian global ini? Dari padahal untuk ASN kan sudah pasti tuh gaji sama tunjangan kinerjanya. Kok teman Mbak Kelin tuh berani untuk resign aja deh, mending usaha aja.
1: Karena ini emang boleh sebut bidang usahanya apa?
0: Bidang usahanya boleh, bidang usahanya apa?
1: Boleh.
0: Kuliner.
1: Ini dia buka usaha, dia ini ya, wifi ya, dia gitu.
0: Dan apa?
1: Memang udah berjalan dan wifi.
0: Wifi, oh iya.
1: Iya betul, dan memang kalau
0: oh kalau itu
1: udah
0: sudah jadi apa namanya ya, kebutuhan.
1: Dia milik juga, betul.
0: Kebutuhan sehari-hari masyarakat.
1: Betul, kalau Kelin bilang sih. Bukan yang nggak pasti ya, karena udah banyak karyawan juga dan
0: sebenarnya
1: bagus sih.
0: Oh gitu, prospeknya lebih menjanjikan kalau dibilang betul. Teknologi, kecanggihan teknologi betul. Kan terus berkembang ya, AI, internet dan lain sebagainya. Nah betul. Mbak Kelin ini, Mbak Kelin ini kan ini apa? Apa Mbak Kelin ini kan food and beverage ya, makanan, minuman?
1: Iya, selain itu sih. Ya dalam bidang online juga sih.
0: Makanan gitu. Minuman itu di kondisi sekarang ini. Profitnya menurun atau stabil atau naik justru?
1: Kalau itu bisa dibilang tuh pasang surut.
0: Pasang surut ya? Bahan baku dan lain sebagainya itu tetap aman ya suplainya?
1: Aman sih insya Allah sih.
0: Gak ada kenaikan soal misalkan karena distribusinya ongkosnya naik, BBM-nya naik misalkan jadi akhirnya naik juga atau kendala?
1: Kalau harga beberapa ya namanya resto kan biasa gitu, adalah beberapa yang naik kan. Kita kan mengukur harga lapangan juga Bung Fajar.
0: Oh gitu.
1: Kayak bahan baku naik ya ini. Cuman ada juga yang bahan baku naik kita nggak naikkan kan bisa menutup dari yang lain gitu.
0: Oh gitu, ada hitung-hitungannya lah ya. Yang penting betul. Pelanggan tetap ya nggak kecewa harganya
1: betul.
0: Tetap.
1: Yang utama kita menjaga karyawan kan, gimana caranya tetap bertahan.
0: Nggak gitu. Sampai kita PHK kan. Ya Mbak Kelin ya?
1: Nggak, insya Allah berusaha nggak.
0: Amin, amin, amin. Oke, baik kalau gitu Mbak Kelin. Ada lagi mau sampaikan?
1: Iya. Ya itu sih kalau masalah ASN resign ya, kalau menurut Kelin sendiri sih memang itu pasti kan. Cuma kalau menurut Kelin pribadi, kalau Kelin sebagai ASN seperti itu ya pendapatan
0: oh pasti oke okay. Jadi tolak ukurnya itu kesejahteraan ya.
1: Iya dan okay. Juga pasti udah kalkulasi ke depan dong gitu.
0: Oke okay.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran soal punya usaha sendiri di ekonomi saat ini, dari ekonomi secara internal Indonesia maupun pengaruh dari eksternal, dari pengaruh global ya. Bahan baku yang harusnya biasanya itu stabil, mungkin kalau dari tepung misalkan harus datangkan ya, bahan baku dari luar negeri, ada kendala distribusinya dari Strait Hormuz kah atau apa, atau BBM, jadi kos distribusinya meningkat sehingga barang yang diterima di toko jadi naik juga, kita nggak tahu. Tapi ada juga yang akhirnya berpikiran ya udah lebih baik usaha sendiri daripada jadi ASN, kalau hitung-hitungannya kalkulasinya sudah tepat, kemungkinan sudah meyakinkan diri bahwa kesejahteraannya mungkin lebih baik kalau punya usaha sendiri. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kolaborasi antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, No Limit Teknologi Indonesia, dan Kantor Berita Antara merupakan langkah strategis mempercepat hilirisasi riset akademik.
1: Fakultas Vokasi Universitas Erlangga terus mendorong penguatan aksi strategis dan hilirisasi riset agar berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi No Limit serta kantor berita antara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama di gedung Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Dekan Fakultas UNER, Profesor Dian Yuli Reindrawati menyatakan kerjasama ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik, industri, dan media. Menurutnya, dengan dukungan media diharapkan dapat meningkatkan exposure inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun dosen, agar tidak hanya berhenti pada level jurnal lokal, tetapi dapat terpublikasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dian menambahkan, tantangan Fakultas Vokasi saat ini adalah memastikan hasil karya serta keterampilan mahasiswa dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
2: Nah, itu yang sangat kami butuhkan, kerjasama riset yang sangat kami butuhkan untuk bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi dari teman-teman di Fakultas Vokasi dan teman-teman tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkarya secara action, secara tulisan, jadi tetap mereka bergerak dari sisi riset pun mereka juga stay begitu, maksudnya artinya mereka juga update dari sisi riset yang kemudian itu dihasilkan dalam bentuk action yang nyata dan dibantu oleh media untuk publikasi.
1: Sementara itu, CEO No Limit Aksat Rashid Naradipa mendukung penuh penguatan skill dengan memberikan dukungan hingga 100 lisensi dashboard media monitoring berbasis big data dan AI secara gratis.
3: Dari No Limit, kita merasa memang butuh terus mendekatkan ya, close the gap antara industri dengan akademis, di mana kita berikan lisensi kepada vokasi, yaitu berupa lisensi dashboard ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terampil menggunakan dashboard dari media monitoring, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa tadi tidak hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi sudah terampil menggunakan dan siap untuk bekerja baik di swasta maupun di pemerintahan menggunakan teknologi-teknologi terkini, big data, AI, dan sebagainya.
1: Dengan adanya dukungan fasilitas dari industri dan exposure media, lulusan vokasi diharapkan makin siap tampil dengan aksi nyata dan keterampilan terapan yang relevan. Faris Yerbo melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Citra Adewi. Saya owner dari produk kue kacang Skiti yang beralamatkan di Desa Blangpungkeut, Kecamatan Damangan, Kota Lusmawe. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan dan ini merupakan suatu penghormatan juga penghargaan kepada saya untuk hadir di RRI dalam rangka Ngobrol UMKM. Dan samping itu saya juga diberi kesempatan.

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen berencana mempertegas dan mengkaji kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang berpeluang diterapkan tahun ajaran 2027-2028. Fenomena RMS gitu ya, kata anak sekarang ya. Tahu enggak RMS apa? Rajin males sama aja. Jadi rajin sama malas itu sama saja sebenarnya posisinya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menyoroti kondisi saat ini di mana siswa kerap merasa tetap bisa naik kelas meski hasil belajarnya berbeda. Dan hal ini juga menghapus kesan otomatis dan kebijakan tersebut bertujuan mengakhiri anggapan bahwa seluruh siswa pasti naik kelas hanya karena telah menempuh 1 tahun pembelajaran. Kebijakan diharapkan mendorong siswa lebih rajin, belajar, kompetitif, dan juga memiliki kesungguhan yang akademik. Bagaimana kriteria, mekanisme, dan sebagainya. Saya akan perbincangkan bersama guru besar dan direktur dari Pascasarjana Universitas Terbuka, ada Profesor Ojat Darojat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Apa kabar, Prof?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Ini minggu-minggu masih di rumah nih jam segini.
3: Sambil di lapangan olahraga.
2: Waduh, mantap nih udah tenis jam segini. Prof, kalau kita bicara mengenai kebijakan baru nih dari Kemendikdasmen. Sebelumnya kan kita tidak berdasarkan pada penilaian angka begitu ya kepada anak-anak. Ini sudah cukup lama diberlakukan atau apa dulu bahasanya kurikulum merdeka yang sesungguhnya begitu. Nah, ketika ada wacana ini yang disampaikan langsung oleh Pak Menteri, ini kan sangat berbeda sekali dengan kebijakan yang sebelumnya. Apakah ini hanya kebijakan sesaat atau sebenarnya ini yang juga punya nilai baik dalam satu kebijakan?
3: Iya, baik. Terima kasih Mbak Risti. Saya melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri itu banyak nilai-nilai kebaikan, tujuannya sangat mulia. Namun di sisi lain kita juga ada potensi risiko yang kita hadapi. Kita tahu bahwa kebijakan yang kemarin kita anut, terutama terkait yang satu platform dengan Merdeka Belajar, di mana anak otomatis naik kelas itu kan dulu diilhami, kalau kita belajar dari sejarah dulu ya Bu ya, dulu di Amerika pada tahun 2001 di mana Presiden Bush mengeluarkan kebijakan anak tidak tinggal kelas, No Children Left Behind, NCLB. Itu pada tahun 2001 ya di Amerika, dengan lahirnya ketentuan tersebut, apa namanya, di mana di Amerika pada saat itu disambut oleh masyarakat dengan dua sisi juga, sama ada yang framing positif dan negatif, dengan dikeluarkannya No Children Left Behind atau NCLB X itu namanya di Amerika, dan kemudian itu juga dianut di beberapa negara lainnya termasuk di kita sejak pengimplementasian kurikulum 13 Kurtilas, di mana anak-anak kita juga pada saat itu gitu kan tidak ada lagi istilah tidak tinggal kelas gitu, semuanya berdasarkan angka rapor dan mereka yang memenuhi standar mereka akan naik kelas secara otomatis. Nah, tapi tentu di sini juga ada masalah karena kita tahu bahwa ketika otomatis anak naik kelas itu kan juga harus dibarengi dengan upaya-upaya lainnya dari pihak pemerintah dan masyarakat. misalnya yang terkait dengan apa kualitas penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah. Kita tahu bahwa tidak setiap daerah didukung oleh kemampuan guru yang baik, gitu ya, oleh sarana infrastruktur yang lengkap, gitu kan. Jadi masih banyak masalah yang dihadapi oleh kita dalam penerapan anak naik kelas, terutama dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap orang, bagi setiap anak, agar mereka bisa mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Banyak masalah, termasuk juga kualitas para gurunya ya, kira-kira itu masalah yang dihadapi oleh kita. Nah, terkait dengan wacana apa namanya yang disampaikan oleh Bapak Menteri, Bapak Abdul Mukti, saya melihatnya bahwa sebenarnya kalau kita ingin melihat lebih mendalam, menyikapi pernyataan Bapak Menteri Mendikdasmen, saya mendukung dalam pengertian begini. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, kebijakan tidak menaikkan siswa ke kelas berikutnya itu sebenarnya bukan tujuan, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen pendidikan. Karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti yang disampaikan tadi dalam pembukaan ya di RRI. Nah, fokus utama pendidikan bukan sekadar memastikan siswa naik kelas, melainkan memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembelajarannya ke kelas yang lebih lanjut. Nah, persoalan mendasarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara standar kompetensi, keadilan bagi siswa, dan tanggung jawab sekolah dalam menjamin keberhasilan belajar seorang anak. Dan kita melihat ketika anak misalkan dia tertinggal kelas karena mungkin karena kurangnya motivasi, yeah, atau karena mungkin juga bisa terjadi karena kualitas pembelajarannya yang tidak bagus sehingga tidak mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kan banyak faktor ya Mbak. Misalnya tidak di setiap daerah seperti di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, dan kota besar lainnya, mungkin guru-gurunya bagus, itu ya, kualifikasinya bagus, kompetensinya bagus, sarana pendukungnya juga sangat lengkap, tetapi anak-anak kita yang berdomisili di apa namanya di remote-remote area, daerah pinggiran, bisa aja di sana sangat langka guru yang berkualitas, yang bagus, gitu, terus juga prasarana yang mendukung, sehingga ketika dia tidak naik kelas, seolah-olah hukumannya jatuh pada seorang anak, gitu-gitu kan. Yeah. Padahal ada sisi lain yang ikut berpengaruh di sana, termasuk apa namanya infrastruktur pendukung tersebut, kualitas guru dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti ketika ini diberlakukan, gitu kan, anak menjadi demotivasi, gitu kan, karena mereka merasa apa ya malu gitu kan di hadapan kawan-kawannya. Jadi siswa dapat kehilangan motivasi, kepercayaan diri, dan rasa memiliki kualitas sekolah yang kurang baik. Dan berikutnya juga pengulangan kelas belum tentu juga menyelesaikan kesulitan belajar apabila metode pengajarannya tidak berubah, gitu kan. Artinya apa? Di sini hanya saya ingin menekankan bahwa gitu, ketika apa namanya seorang anak tidak naik kelas itu kita harus bisa memastikan kualitas gurunya, infrastrukturnya, termasuk juga program-program pemerintah yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Dengan revitalisasi pendidikan. Okay.
2: Tapi kan berarti harus ada begini ya, harus ada kriteria, harus ada mekanisme supaya misalnya ketika kebijakan ini jalan, kemudian orang tua tidak menyalahkan sekolah, begitu?
3: Ya, betul.
2: Karena kan merasa bahwa, oh anak saya nggak bisa nih karena sekolah tidak memberikan pengajaran secara maksimal, begitu. Atau mungkin ketika anak itu tidak naik kelas, nanti ada peningkatan angka putus sekolah, angka drop out. Ini juga, dan juga yang paling sering nih ya Prof, biasanya adalah angka perundungan yang kemudian jadi ada lagi nih karena penyebabnya wah dia nggak naik kelas nih gitu.
3: Betul, ketika anak seorang anak tidak naik kelas bisa terjadi itu ada bullying, ada perundungan antara anak itu sehingga anak merasa rendah diri gitu kan, apa namanya terisolir dari pergaulannya, jadi banyak dampak gitu, dan itu harus kita pastikan. Nah, menurut saya dalam konteks ini bagaimana kebijakan yang ideal untuk Indonesia saat ini, kan yang banyak itu sekarang kita ke depan gitu ya.
2: Yeah.
3: Saya menyarankan pendekatan kenaik kelas sebagai dukungan pembelajaran, bukan kenaik kelas otomatis dan bukan pula tinggal kelas sebagai hukuman bagi seorang anak. Jadi paling tidak menurut saya ada 5 langkah ya kebijakan yang dapat dipertimbangkan di sistem pendidikan nasional. Yang pertama terkait dengan menetapkan kompetensi minimum yang esensial yang harus dimiliki oleh seorang anak pada grade tertentu atau kelas tertentu, sekolah perlu memastikan siswa menguasai kemampuan dasar, khususnya terkait dengan masalah calistung ya, membaca, menulis, numerasi, dan kompetensi penting sesuai jenjangnya, sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada nilai rapot atau satu kali ujian misalnya. Itu langkah yang pertama, menetapkan kompetensi minimum itu. Yang kedua adalah intervensi sebelum keputusan tidak naik kelas dilakukan. Siswa yang tertinggal harus mendapatkan remedial teaching dari gurunya gitu ya. Bisa jadi karena seorang anak misalnya tidak baik mengerjakan soal ujian tertentu karena dia dalam keadaan tertentu, misalnya menghadapi masalah di keluarganya atau sedang sakit dan sebagainya. Juga perlu adanya pendampingan individual, pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan anak. Setiap anak itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Nah, jadi ini dibutuhkan seorang guru memiliki pemahaman yang baik tentang gaya belajar anak. Dan keterlibatan orang tua itu juga sangat penting, karena kewajiban untuk mendidik anak tidak bisa nanti diserahkan semuanya kepada pihak sekolah, tapi perlu ada keterlibatan orang tua, bekerja bersama gitu, bagaimana anak juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga supaya kondusif dan mendukung apa yang sedang dilakukan di sekolah. Itu langkah yang kedua. Dan yang menurut saya juga sangat penting adalah yang ketiga, bagaimana kita menetapkan secara adil proporsional pertimbangan usia, perkembangan anak, terus kondisi sosial ekonomi, disabilitas, kehadiran serta kesempatan belajar yang benar-benar tersedia. Jadi kesulitan belajar yang disebabkan keterbatasan layanan sekolah tidak semestinya langsung dibebankan kepada siswa, sehingga siswa menjadi misalnya tidak naik kelas yang nanti akan berakibat fatal terkait dengan perundungan yang tadi Mbak Nisa sebutkan. Dan langkah yang keempat adalah perkuat akuntabilitas sekolah dan guru. Apabila banyak siswa tidak mencapai kompetensi, nah evaluasi tidak cukup hanya menjalankan menyalahkan siswa tadi seperti yang Mbak Arif katakan. Pemerintah perlu menilai mutu pengajaran, kompetensi guru, kecukupan waktu belajar, dan ketersediaan bahan belajar serta efektivitas dukungan sekolah gitu kan, supaya nanti pembelajaran bisa sesuai dengan kebutuhan anak, mendukung pencapaian kompetensi dan terusnya. Dan langkah yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengukur keberhasilan berdasarkan hasil belajar, bukan angka kenaikan kelas yang dibutuhkan masyarakat. Jadi indikator utamanya harus mencakup kepuasan literasi dan numerasi, kemajuan belajar siswa, kesenjangan antar kelompok, angka putus sekolah, serta keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Nah, seperti yang disinyalir oleh UNESCO ya Bu ya, mengingatkan bahwa tinggal kelas dapat meningkatkan resiko keterlambatan pendidikan dan putus sekolah. Sebaliknya, kenaikan otomatis tanpa remedial teaching ya juga berisiko menunda masalah ke jenjang berikutnya. Jadi banyak yang harus, paling tidak itu 5 langkah yang dapat kita lakukan ke depan. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya adalah pertanyaan kebijakan yang paling penting bukannya apakah siswa harus naik kelas atau tidak, melainkan apa yang harus dilakukan dalam sistem pendidikan agar setiap siswa benar-benar belajar, mencapai kompetensi yang diperlukan, dan tidak ada anak yang tertinggal.
2: Oke, nah, kalau kita bicara dulu ya dari sisi kesiapan lembaga pendidikan kita. Kita tahu saat ini sekolah-sekolah saja punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Ini saya bicara mengenai sekolah negeri misalnya ya. Nah, kemudian hadir sekarang yang namanya sekolah rakyat. Kemudian ada juga sekolah yang dengan kompetensi baik, yaitu sekolah Garuda. Nah, dengan banyaknya pilihan sekolah-sekolah yang ada sekarang, bagaimana sih kemampuan dari masing-masing sekolah, tidak hanya dari sisi guru, kemudian juga tadi ya disinggung oleh Prof. Ojat adalah fasilitas gitu ya, jangan sampai dibebankan. Ketiga, bangunan secara fisik ini juga menentukan segala sesuatunya. Nah, kira-kira berapa persen sih kalau kita ngomong, Prof?
3: Ya, Apa namanya, Mbak Agus, memang pada saat ini kita semua melihat bahwa perhatian Bapak Presiden dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Tanah Air itu sangat bagus. Banyak program-program terobosan baru yang disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk tadi yang Ibu sampaikan, ada sekolah rakyat, itu ada sekolah Unggul Garuda, bahkan yang terbaru itu kan kita pada akhir tahun ini akan juga sudah diselenggarakan sekolah nasional terintegrasi, di mana sekolah-sekolah pada jenjang SMP dan SMA dalam satu kawasan itu adalah sekolah-sekolah unggulan yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak yang gifted dan talented agar mereka mendapatkan kesempatan yang baik. Jangan sampai ada anak-anak yang gifted dan talented yang bagus tetapi secara ekonomis karena mereka tidak terlalu beruntung, tapi mereka masih punya kesempatan mendapatkan kesempatan dibiayai oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah seperti itu. Nah, sekolah rakyat sendiri kan didikasikan adalah untuk memutus tali rantai kemiskinan. Jadi memang filosofi mendasarnya di sini yang sekolah rakyat itu adalah memutus rantai kemiskinan. Pasti ini diperuntukkan untuk desil rendah seperti desil 1, desil 2, desil 3. Nah, jadi menurut saya ini adalah program-program yang sangat mulia, sangat bagus gitu dari pihak pemerintah. Jadi tidak boleh ada anak dari kalangan lapisan masyarakat manapun yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan jasa layanan pendidikan, karena itu adalah hak konstitusional anak gitu kan. Nah, kalau terkait dengan ya gimana?
2: Ya, Prof, begini, kalau kita lihat ya dari kondisi letak geografis kita ini kan cukup besar, cukup luas gitu ya. Kalau kita pakai standar atau kompetensi ini dengan mekanisme ini di Indonesia, dampaknya di sekolah-sekolah pulau-pulau terluar dan sebagainya ini gimana, Prof? Itu yang juga ingin saya tanyakan.
3: Ya, betul, Mbak. Jadi sekarang itu kan sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak dulu dengan apa? Quality Education for All, yang itu kan merupakan tagline-nya yang selalu digadang-gadang oleh Bapak Menteri gitu, di mana pemerataan akses pendidikan berkualitas bukan hanya akan dirasakan oleh anak-anak yang bernobasi di urban-urban area, di kota-kota besar, tapi juga anak-anak di daerah-daerah terpencil. Nah, sekarang misalnya terkait dengan bagaimana kita melakukan pemerataan akses pendidikan berkualitas di daerah-daerah terpencil tersebut. Nah, saya kira dengan program yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan penyebaran IEP, Interactive Flat Panel, ke seluruh sekolah di tanah air, itu sangat memungkinkan anak-anak di sekolah daerah terpencil itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati layanan yang berkualitas melalui konten-konten atau learning content yang bagus, yang berkualitas, yang bisa diakses melalui IEP tersebut gitu ya. Dan kita tahu bahwa penyebaran IEP ke setiap sekolah juga kan dibarengi dengan sambungan jaringannya, terus juga dengan jaringan powernya, listriknya, itu semuanya dilakukan secara terintegrasi. Itu sangat bagus. Jadi walaupun anak-anak di situ tidak ada guru yang berkualitas, tapi mereka dapat kesempatan akses pada learning content yang berkualitas.
2: Oke, poinnya di situ juga ya. Prof, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebijakan yang tidak hanya sebuah kebijakan, tapi juga sudah dipikirkan secara matang bagaimana dampak dan juga negatif positif yang bisa dilakukan. Selamat pagi, Prof. Amin. Selamat melanjutkan, Renas.
3: Selamat pagi, Mariti. Sama-sama. Siap.
2: Demikian tadi Profesor Ojat Darojat, Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Terbuka.
1: Peristiwa.
4: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti Kepala Museum, Pemerhati Kebudayaan, Pemerhati Museum, Komunitas, Dosen, dan Asosiasi Museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali. Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Degian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing, itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
2: Setelah tadi kita bicara mengenai bagaimana nantinya kriteria, mekanisme penilaian, kemudian potensi dari yang tidak naik kelas, serta pendampingan para guru, kali ini kita ingin tahu seperti apa tanggapan dari Ketua PBPKRI dan juga Ketua Umum dari IKFIP UNJ, ada Pak Dudung Abdul Qadir.
1: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah nih olahraga atau sudah berkunjung ya, kemana-mana olahraga. Nih jam segini Pak?
3: Olahraga kecil-kecil saja supaya kebugaran dan kesehatan dan kewarasan berpikir yang paling penting.
2: Berkaitan dengan kewarasan yang paling penting saat ini, apakah kebijakan ini menurut PBPGRI sudah tepat? Sementara selama ini kita menganut kurikulum Merdeka Belajar.
3: Kalau saya lihat di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada larangan untuk tidak naik kelas. Jadi Mbak Riti, bahwa secara konseptual penilaian pembelajaran itu adalah, kalau menurut beberapa ahli, ya saya tidak akan menyebutkan berbagai ahli, tetapi pada hakikatnya begini, bahwa penilaian pembelajaran itu adalah proses pengumpulan, kemudian pengolahan dan penafsiran data yang mengukur tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik serta efektivitas proses pembelajaran. Dari para ahli itu, apa yang disebut dengan hasil evaluasi yang baik itu hasil evaluasi yang kurva normal. Bukan semuanya lulus, bukan semuanya hebat, tetapi proses yang sebetulnya yang terjadi, real terjadi adalah kurva normal. Ada yang buruk, ada yang kurang baik, ada yang berkumpul dia cukup, ada yang berprestasi. Tetapi itulah yang disebut pengukuran itu ingin mengukur efektivitas proses pembelajaran, mendekati harapan atau hasil itu cukup memuaskan. Tetapi di dalam satu kelas, dalam pelajaran, dalam satu sekolah, pasti akan muncul ada yang disebut dengan kurva normal. Nah, sekarang kita masuk yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa di tahun 2027 nanti akan ada lagi siswa yang tidak naik kelas. Padahal menurut panduan pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang sekarang, ataupun kurikulum Merdeka, atau dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan kenaikan dan kelulusan siswa.
2: Oke.
3: Berdasarkan apa? Pertimbangannya ada 4. Pertama adalah bagaimana capaian kompetensi siswa, hak kehadiran siswa, sikap dan karakter siswa, serta laporan kemajuan proses pembelajaran, baik dari ko, ekstra, dan kegiatan-kegiatan prestasi siswa lainnya. Jadi sebetulnya di era kurikulum Merdeka pun boleh tidak naik kelas. Itu Mas, Mbak Riti.
2: Oke. Nah, dengan hal ini, pemahaman ini yang baru disampaikan oleh Pak Dudung ya, tentunya ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh Pak Menteri langsung, ini kan dari Pak Abdul Muti langsung yang mengeluarkan begitu ya, kira-kira ini akan membuat bingung tidak sih di dunia pendidikan, atau sebenarnya ini adalah syarat yang baik untuk melihat bagaimana kualitas mutu pendidikan, pengajaran, kemudian juga sistem yang berlaku di Indonesia?
3: Kalau menurut saya, dari perspektif epistemologi ataupun perspektif ontologi, bahwa apa yang dipikirkan oleh Pak Mukti dan Kemendikdasmen hari ini adalah bagaimana kebermaknaan sebuah asesmen.
5: kebermaknaan sebuah proses pembelajaran yang dihubungkan dengan konsep pembelajaran mendalam. Jadi di pembelajaran mendalam memang proses itu menjadi utama dan berikan sebuah ruang kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas yang membuat kebermaknaan, kesadaran dan menyenangkan siswa. Dan ini menjadi sebuah tantangan buat para guru serta siswa serta orang tua. Sehingga kalau ditekankan ada yang lulus, ada yang tidak naik kelas dan seterusnya, ada mungkin ada nanti mereka yang berprestasi dan kurang berprestasi, ini akan muncul semangat bahwa anak-anak akan termotivasi dan terinspirasi untuk belajar. Karena selama ini terdengar menurut Pak Menteri bahwa rajin malas sama saja atau yang disingkat dengan RMS. Nah ini ingin meninggalkan pola ini sehingga anak didorong untuk bagaimana belajar berkolaborasi, anak didorong belajar untuk mandiri, anak belajar didorong untuk menerima, mencari pengetahuan dimanapun untuk meraih prestasi baik akademik, non-akademik, dan pengembangan karakter. Jadi jangan lupa bahwa fungsi dari pendidikan itu. Jadi proses penilaian tidak hanya dari pengetahuan, tapi daily life skill yang ini adalah non-akademik siswa, serta karakter siswa. Nah kalau ini diukur dengan sebuah proses penilaian yang holistik, yang betul-betul kita akan menghasilkan peradaban bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Tetapi prosesnya harus terukur, terencana dengan sebaik mungkin.
2: Oke, saya sudah menangkap ini poinnya. Tapi juga yang ingin saya tanyakan Pak Dudung ya, bagaimana dengan misalnya ketimpangan fasilitas, keadilan standar, guru-guru di daerah 3T misalnya, sekolahnya minim, fasilitasnya belum tentu dapat menentukan kompetensi minimum secara adil dan bisa nggak sih membuat penilaian siswa tinggal kelas secara massal ketika ada standar nasionalnya misalnya seperti itu. Dan PGRI setuju jika

0: yang paling harus kita hormati adalah beri kedaulatan kepada guru untuk menentukan si A ini adalah berkembang atau tidak berkembang dan seterusnya. Tentunya dengan berbagai indikator sebagai alat ukur sebuah proses penilaian. Standar nasional, standar daerah, standar lokal ini penting untuk menuju kepada sebuah konsep hari ini pendidikan nasional. Karena kita memiliki sistem pendidikan nasional. Jadi, kita tidak adil kalau dipaksa seluruh Indonesia harus nilai 8. Di matematika, di IPA, dan seterusnya. Tidak adil. Kenapa? Gurunya berbeda, potensi kompetensi anaknya juga berbeda, sarana-prasarananya juga berbeda. Jadi, berikan standar itu, karena sekarang juga sama, diberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan SKL-nya berapa, kemudian kenaikan kelasnya berapa. Jadi sekolah diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk menentukan contoh SKL, SD Anu, matematika 6,5. Boleh, walaupun standar nasionalnya contohnya 7. Nah ini diberikan keleluasaan berdasarkan apa? Standar yang dibuat oleh satuan pendidikan itu, yakni dengan ada konsep yang disebut dengan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis itu ada yang non-kognitif dan ada yang kognitif secara teorinya nih. Tapi di sekolah apakah dilakukan sebuah konsep itu atau tidak, kita harus melihat langsung ke sekolah. Nah setelah itu baru disebut dengan ada yang disebut asesmen formatif dan asesmen formatif. Kalau formatif ada asesmen as-learning, ada asesmen po-learning. Ini menjadi hal bagaimana penilaian diri, bagaimana penilaian proses.
1: Okay. Sehingga tapi Pak Dudung, mungkin boleh dijelaskan tadi asas learning itu apa, dan mungkin untuk awam banyak yang tidak mengetahui istilah-istilah ini.
0: Nah, ada penilaian di kurikulum Merdeka itu ada 3 asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik itu adalah asesmen untuk mengukur sebelum siswa itu mendapatkan proses pembelajaran di tingkatan tertentu. Ada diagnostik non-kognitif, ini betul-betul nanti kita lihat, cek. Kemudian ada diagnosis kognitif untuk menentukan siswa ini pada posisi kelas 4 itu nilainya berapa. Nah, baru ketika itu si guru memberikan treatment A, B, C. Sehingga disebutlah setelah proses pembelajaran ada asesmen formatif. Asesmen formatif secara teori dibagi 2. Asesmen as learning, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Ini adalah sosiometrics biasanya, agar siswa terlibat aktif di dalam merefleksi proses pembelajarannya antara siswa dengan siswa. Yang kedua, assessment po-learning, proses penilaian yang memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki strategi kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran. Ada assessment summative untuk apa? Mengukur di akhir periode pembelajaran, mungkin selesai satu kompetensi pembelajaran dan seterusnya. Ini yang menjadi hal yang harus dijelaskan kepada guru, sehingga guru-guru kita mengerti makna dari apa itu penilaian, apa itu peningkatan proses pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan di dalam pembelajaran itu bermakna dan betul-betul merefleksi, dan akhirnya siswa mengerti apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dari proses pembelajaran mendalam.
1: Begitu, Mbak. Kalau dari sisi kritik saat ini ya, dengan aturan itu diberlakukan, apa sih menurut Pak Dudung yang masih kurang, yang belum diberlakukan dalam pendidikan di Indonesia, supaya metode ini misalnya bisa berjalan, ada penghitungan tadi diagnosis dan sebagainya, begitu, tapi juga memikirkan hal-hal psikologis, dalam artian ketika anak tidak naik kelas, apakah juga nanti akan ada tekanan sosial, ancaman orang tua misalnya kepada guru dan sebagainya, begitu?
0: Memang ini harus dikembali pertama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk terus menguatkan para guru terkait dengan konsep dari proses pembelajaran yang yang beragam dan memberikan kebermanaan kepada para siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat ada siswa yang

0: yang sudah kelihatan kompetensinya kurang, kehadirannya kurang, kemudian karakternya juga kurang, itu harus si guru menyiapkan siswa dan guru juga menyiapkan orang tua supaya menerima atas proses yang harus dialami oleh anaknya yang kemungkinan besar tidak naik kelas. Jadi disiapkan 2 bulan sebelum kenaikan kelas atau 3 bulan sebelum kenaikan kelas, guru sudah bisa mendiagnosa. Nah itu karena ada diagnostik itu, guru sudah mendiagnosa bahwa sepertinya anak ini akan pindah kelas, dipanggil lah.
1: Oh,
0: kalau bapak okay. ibu bisa memacu prestasi anak itu bisa naik. Tapi kalau bapak ibu tidak bisa membantu terkait kehadiran, karakter, inilah pentingnya komunikasi, koordinasi, sinergi antara sekolah dengan orang tua, antara guru dengan orang tua dan anak. Anak juga harus siapkan mentalnya. Nah ini yang di kurikulum Merdeka saat itu dikaji bahwa lebih banyak madorotnya tidak naik kelas dibandingkan terus naik semuanya. Tetapi setelah kita alami bersama bahwa ketika anak dipaksa pun dia tidak bisa apa-apa, kecuali anak itu berkebutuhan khusus. Tapi ketika anak itu normal, kemudian dia belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Contoh, di sebuah sekolah, ketika ada 3 mata pelajaran di bawah rata-rata, itu tidak naik kelas. Atau kehadiran kurang lebih dari 20%, itu tidak naik kelas. Sudah ada indikator itu. Jadi sebetulnya boleh tidak naik kelas selama ini. Tetapi ada anggapan bahwa di kurikulum Merdeka, semua harus naik kelas karena ada fase-fase itu, fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya. Ini panjang ceritanya, Mbak. Tidak bisa.
1: Oke, nggak bisa diuraikan hari ini ya.
0: Tapi yang paling penting begini, apapun bentuknya, kalau disikapi positif, akan berdampak positif. Itu teori filsafat. Tetapi ketika aturan kebijakan disikapi dengan negatif, pasti akan berdampak negatif baik kepada guru, kepada siswa, dan mutu pendidikan. Jadi, ayo kita berpikir hari ini bahwa dengan konsep ini akan memberikan semangat pada guru, semangat kepada siswa untuk siap belajar dan siap terus-terus melakukan perubahan, perbaikan, sehingga dia menjadi anak yang kompetensi akademiknya bagus, anak yang kompetensi non-akademiknya baik, dan plus dia memiliki karakter yang mulia. Itu yang kita harapkan, Pak.
1: Oke, mungkin pesan-pesan untuk orang tua juga boleh. Terakhir, Pak Dudung, silakan.
0: Ya, saya ingin menyampaikan kepada orang tua bahwa tugas utama mendidik itu adalah dari keluarga, yakni ayah dan bunda. Jadi, jangan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah hanya memberikan ruang untuk bagaimana anak dilatih, anak dibimbing untuk melakukan proses ingin terinspirasi, termotivasi untuk belajar, dan ingin membiasakan sesuatu yang positif, baik karakter, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Tetapi anak harus begitu dibimbing, dilatih, dan dibiasakan di rumah dengan penuh cinta. Lindungi mereka dengan kasih sayang, dan didik mereka dengan cinta yang luar biasa. Sehingga dengan penuh cinta mendidik anak-anak kita, luangkan untuk bersama dengan anak-anak kita, berbagi dengan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan terus menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang saya pikir memiliki karakter yang diharapkan oleh kita semuanya. Baik. Begitu, Mbak.
1: Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Dudung. Salam sehat selalu dan juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dudung Abdul Qadir yang merupakan Ketua PBPGRI dan juga Ketua Umum dari IKFIP UNJ.
2: Indonesia kaya akan potensi.

0: Peluang siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027-2028. Kali ini ada dosen psikologi dari Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Rosiana MPSI yang sudah hadir di ujung telepon.
1: Wawancara Pro 3.
0: Iya, apa kabar Bu Dewi?
2: Kabar baik, terima kasih RRI.
0: Ya, Bu Dewi, kita mau ngobrol nih mengenai kebijakan ini. Kalau dibandingkan sama negara-negara lain misalnya begitu ya, ada negara-negara yang masih menerapkan tinggal kelas. Contohnya malah negara-negara Eropa yang cukup maju nih, seperti Spanyol, Prancis, Portugal, Belgia, Jerman, Austria, dan juga Switzerland. Tapi ada juga negara yang menerapkan kenaikan kelas otomatis. Jadi artinya kemampuan sama, semuanya tetap naik kelas, seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia, apa sih sebenarnya dampak-dampak psikologis di anak terutama?
2: Ya, yang pertama-tama mungkin gini, yang saya setuju kalau kita tuh pengen anak jadi lebih semangat belajarnya, sungguh-sungguh motivasi tinggi gitu ya. Tapi kan tentang isu ini adalah pertanyaannya bukan apakah kita boleh tegas, melainkan gimana sih ketegasan yang kita itu mau kita rancang supaya anak itu tumbuh semangatnya, bukan malah patah gitu semangatnya ya. Maka kalau dari psikologi kita gimana cara menumbuhkan semangat itu, kita perlu punya formulasi yang tepat gitu kan, karena kan kalau yang namanya semangat itu bisa dibentuk dari dua formula. Formula yang pertama itu seberapa anak percaya sama dirinya, kalau dia bisa atau dia nggak bisa. Yang kedua itu dia menganggap tantangannya atau tuntutannya itu tinggi atau rendah gitu kan. Nah kalau misalnya dia menganggap kemampuan dia rendah tapi tantangannya tinggi, jatuhnya dia cemas. Jatuhnya dia cemas, okay. Bukan termotivasi, malah cemas. Tapi kalau tantangannya rendah, kemampuannya juga rendah, dia apatis. Kalau kalau kemampuannya rendah tapi kemampuannya tinggi tapi tantangannya rendah, jatuhnya bosen. Nah yang kita cari ini yang kuadran yang terakhir ini, yaitu yang mungkin anak pengen jadi flow.
0: Oke. Nah ini sulit
2: tapi kemampuannya tinggi.
0: Ini kan gampang-gampang susah nih kalau lihat dari poin yang keempat ya. Jadi langsung saja, bagaimana sih bisa merancang sistem misalnya penghargaan atau apresiasi kecil selama proses remedial anak terjadi agar dia tetap punya motivasi intrinsik begitu, tapi bukannya malah jadi udahlah saya nggak perlu lagi. Itu kan juga yang menjadi kita tidak ingin itu ya.
2: Iya. Kan ya betul, yang kita harapkan itu kan si anak tuh jadinya dia punya otonomi, ngerasa kompetensi gitu ya, punya kompetensi gitu ya.
0: Yeah.
2: Dan dia juga punya apa istilahnya merasa punya keterhubungan yang positif lah sama si kelasnya itu, sama sekolahnya gitu. Ya, makanya pertama pastikan dulu kalau anak paham konsep rancangan kurikulum ini mau gimana. Sistemnya mau gimana? Tadi yang mau otomatis atau mau yang ada tinggal kelas? Nah, sebetulnya pada situasi sekarang ya, dengan ya kurikulum yang sudah berjalan beberapa tahun ini, begitu nanti diterapkan tidak naik kelas, itu anak akan bingung, guru bingung, orang tua bingung, karena ini yang tumbuh nanti malah motivasi eksternal. Jadi anak rajin karena takut. Orang tua dan guru juga melakukan karena takut, karena sistemnya. Nah, maka untuk menghindari itu, formulanya jadi perlu ada support, gitu ya. Seandainya mau diterapkan, itu harus ada support. Support sistemnya yaitu anak supaya, mikirnya gini, anak harus naik kelas, supaya naik kelas harus ada support apa nih yang mendukung, nah, gitu. RRI masih nyambung.
0: Oke, iya masih ya. Disimak. Saya sambil membayangkan nih. Oke, berarti harus ada ada cara menstimulasi anak-anak juga ya.
2: Iya, ada supportnya gitu ya. Karena kan ternyata yang di negara-negara maju itu juga mereka ada supportnya. Terus udah gitu ada betul tadi remedialnya, dan tidak langsung tidak lulus gitu ya, tidak langsung tidak naik kelas, tapi sebelumnya diusahakan dulu remedial, remedialnya dan juga guru yang ngajarin dulu, ngebantuin dulu anak supaya anak ngerasa oh ya tuntutannya emang tinggi, tapi ada remedial dan pendampingan wajib. Ada pendampingan wajib sebelum keputusan tingkat kelas itu diambil gitu. Orang tua juga harus dilibatin sejak awal.
0: Oke. Gitu. Jadi artinya
2: harus
0: kalau
2: ada pertimbangan khusus juga.
0: Ya, jadi misalnya kalau kelihatannya anaknya sudah tidak memenuhi standar atau kemudian nilainya berkurang gitu, sebelum akhir tahun ajaran, mungkin orang tuanya sudah mulai dipanggil begitu ya untuk bisa introspeksi begitu ya.
2: Dan juga ada assessment yang sifatnya adil sama multidimensi. Okay. Jadi jangan hanya satu ujian saja, bukan akademik saja, tapi ada misalnya perkembangan belajar, kehadiran, bagaimana anak merespon proses. Jadi dari berbagai sisi, nggak cuma nilai aja.
0: Oke. Saya ingin spesifik juga nih Bu Dewi ke hal-hal yang misalnya banyak anak dianggap malas atau bodoh begitu. Padahal ia sebenarnya mengidap gangguan belajar yang tidak terdiagnosis. Ada sekarang kalau tidak salah namanya apa disleksia begitu ya. Atau lambat belajar, slow learner, kemudian juga mungkin ada beberapa gejala ADHD begitu. Nah, bagaimana membedakan antara siswa yang murni enggak mau belajar ajar sama siswa yang ternyata punya hambatan neurodivergent ini?
2: Nah, kalau yang neurodivergent ini, dia kalau kita ya, itu dia itu nilainya gijlek. Gijlek itu apa ya? Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, sementara kalau yang slow learner, dia konsisten rendah semua aspek-aspeknya. Nah, jadi kalau misalnya anak yang neurodivergent itu kadang-kadang dia di mata pelajaran tertentu sangat optimal, sangat bagus, melampaui teman-temannya, tapi di mata pelajaran yang lainnya kurang gitu. Nah, terus udah gitu mereka punya masalah motivasi karena ada hubungannya sebenarnya kemampuan di executive function mereka, nanti nyambung ke regulasi emosinya mereka sebetulnya. Jadi mereka itu bisa distimulasi dengan cara yang tepat gitu ya. Kalau caranya tepat mereka bisa melampaui teman-temannya gitu. Kan mereka biasanya masalahnya adanya di perhatian ya, fokus perhatian. Tapi sesungguhnya pada saat dia mereka punya kemampuan di fokus. Di fokus itu artinya kalau udah fokus bisa fokus banget gitu. Jadi artinya kalau udah optimal bisa optimal banget. Nah, ini sulit dilakukan dalam pembelajaran klasikal, nggak bisa klasikal. Jadi oke, anak ini bisa ikutan di kelas reguler gitu ya, tapi untuk pelajaran tertentu dia harus ada tambahan, misalnya ada perhatian khusus. Kadang-kadang malah dia mungkin pelajarannya bisa melebihin temannya baru beres bab 1 dia udah bisa bab 2, tapi di pelajaran lain dia mungkin temannya udah bab 2 dia baru bab 1 gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya itu bisa di screening sejak awal ya, sebelum keputusan tinggal kelas ini diambil ya. Nah, selain itu yang juga ingin menjadi perhatian adalah bagaimana sih tekanan terhadap guru ketika anak dianggap kurang begitu. Kadang-kadang kan sebelum naik kelas tadi kan orang tua juga mungkin sibuk. Nah, tapi kan guru yang ditekankan, guru harus membuat anak saya bisa belajar. Ketika kemudian gurunya tidak berhasil, tentunya orang tua juga akan mengklaim ke guru. Belum lagi misalkan kalau ada anak-anak yang ketinggalan, bisa jadi korban perundungan, bullying oleh teman-temannya. Bu Dewi.
2: Iya. Untuk guru sebetulnya strategi kita adalah jadikan assessment gitu ya, itu sebagai alat untuk memahami anak, bukan untuk menghakimin anak, itu yang pertama. Terus guru perlu kasih umpan balik yang spesifik untuk jadi anaknya harus gimana, orang tuanya harus gimana. Dan kalau ada gurunya ini kayaknya ini di luar kemampuan saya, gurunya harus lapor ke manajemen sekolah supaya ini jadi catatan dari awal gitu ya, nggak berlanjut-lanjut. Lalu juga perlu ada hubungan yang hangat gitu ya, kedekatan antara guru dan siswa. Ini adalah satu faktor protektif buat motivasinya anak gitu. Dan kita perlu pahami semua bahwa kita tidak menakut-nakuti anak gitu ya, tidak memberikan ancaman, tapi kita bantu mereka paham, bantu kita orang dewasa tuh saya hadir pada saat kamu butuh bantuan.
0: Oke, okay. Itu yang sebenarnya
2: karena belajar itu proses ya.
0: Itu yang sebenarnya apa ya? Mungkin butuh butuh pendampingan juga begitu ya, butuh konseling juga di fase-fase seperti apa sih yang dibutuhkan? Oke, okay. Untuk saat ini ada kritik atau saran dengan kita kan berubah nih berarti dari kurikulum Merdeka.

0: akan jadi overdosis nantinya. Nah, maka SIP yang harus diperkuat itu adalah bagaimana sih sistem remedialnya, bagaimana sistem pendampingannya, gitu. Lalu orang tua dan guru gimana nih komunikasinya? Gitu, sehingga tadi anak merasa bahwa, oke, saya siap, saya cukup semangat, ini saya cukup tertantang, gitu ya. Dan orang tua tahu dia harus apa, guru tahu dia harus apa. Lalu juga ada support buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik yang kebutuhan khususnya itu yang kelihatan secara fisik gitu ya, kategori fisik ataupun yang tadi neurodivergent, perlu ada program khusus yang bisa disamain. Nah, yang perlu diingat adalah semangat belajar itu tumbuh dari rasa aku mampu, bukan dari rasa aku takut. Maka jangan jadikan ancaman untuk bikin anak rajin, tapi jadikan anak itu merasa tertantang dengan kemampuan dia yang dia ngerasa, oke, aku bisa deh mencapai itu. Itu mbak yang bisa sampaikan.
1: Baik, kalau begitu. Oke, kalau begitu Bu Dewi, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak insight-nya pagi hari ini, dan juga sukses selalu, sehat selalu.
0: Sukses selalu untuk RRI.
1: Dr. Dewi Rosiana MPC yang merupakan dosen psikologi dari Universitas Islam Bandung.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.

0: Sejalan dengan program Astra Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
1: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
0: Sejalan dengan program Astra Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
2: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Anak-anak ini yang masuk sekolah rakyat akan dijamin oleh pemerintah dari permakanannya, makan 3 kali sehari, snack 3 kali sehari, dan dijamin dari semua ATK, peralatan sekolah, sepatu, baju, dan lain-lain. Semuanya dijamin, anak-anak tinggal makan, tinggal tidur, asrama disediakan dengan wali asuh dan wali asrama yang terbaik.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, di mana Presiden Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Presiden Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Pertemuan Presiden Prabowo dan juga Presiden Mesir membahas Palestina, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Anies Mata.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak, terkait dengan tadi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir, Indonesia dan Mesir sama-sama mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Langkah diplomatik konkret apa, Pak, yang akan ditempuh Kemenlu agar kecaman tersebut ya tidak terhenti sebagai pernyataan politik tetapi menghasilkan tekanan internasional yang efektif untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
3: Jadi saya kira statement kedua kepala negara ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, Mesir dan Indonesia akan tergabung di kelompok grup 8 anggota OKI yang secara spesifik memang diperuntukkan untuk membela dan melakukan semua bentuk lobis di level internasional, baik melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB ataupun secara langsung kepada berbagai pihak yang kita anggap penting untuk di approach. Jadi kita sangat aktif dalam melakukan pembelaan kepada semua isu-isu yang terkait dengan Palestina, termasuk diantaranya adalah yang terkait dengan perluasan pemukiman Israel dan banyaknya pengusiran kepada warga sipil yang dilakukan oleh Israel khususnya di tepi barat. Jadi ini sikap yang secara konsisten terus-menerus kita pahamkan. Dan tentu saja dukungan yang kita berikan melalui semua level yang bisa kita tembus. Yang pertama melalui lembaga multilateral seperti di PBB. Dan yang kedua adalah terus-menerus memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, baik berorganisasi dengan semua lembaga seperti Palang Merah ataupun lembaga World Food Program yang ada di bawah PBB ataupun dengan semua lembaga-lembaga charity yang ada di sana. Dan dalam hal ini pemerintah bersama semua lembaga filantropi di Indonesia alhamdulillah secara terus-menerus konsisten memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian ada langkah-langkah yang secara bilateral terus menerus kita lakukan, terutama dengan semua pemerintah yang ada di sekitar Palestina sampai sekarang ya. Jadi selalu kita berkoordinasi dengan mereka dalam isu-isu Palestina. Tapi saya kira perkembangan yang paling penting yang kita saksikan sekarang ini adalah bahwa Israel semakin kehilangan dukungan moral dari Barat yang tadinya menjadi pendukung utama mereka. Dan kalau kita lihat kemarin boikot yang dilakukan di sidang umum PBB kepada Netanyahu, itu menunjukkan bahwa Israel semakin terisolasi dalam pergaulan internasional. Dan kalau kita lihat lagi penerima hadiah Nobel untuk perdamaian, Navi Pillay, yang kita lihat ini adalah orang di chairwoman untuk komite independen di PBB yang ditugasi mensupervisi dan menginspeksi masalah genosida yang terjadi di Israel. Dan Navi Pillay inilah yang pertama kali menstate bahwa pembantaian yang terjadi di Palestina itu adalah genosida dan harus dibawa ke Mahkamah Kriminal Internasional. Artinya ketika lembaga seperti Nobel memberikan penghargaan kepada tokoh yang selama ini mau menyeret Netanyahu ke Mahkamah Internasional dan menganggap bahwa itu adalah genosida yang dilakukan oleh state, oleh negara, itu satu kemajuan, itu satu lompatan yang luar biasa yang terjadi di Barat. Kita juga menyaksikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, isu-isu Palestina telah menjadi isu dalam pilpres.
2: Oh iya.
3: Dalam pemilihan presiden di seluruh pemilu di Eropa dan juga di Amerika Serikat.
2: Iya.
3: Jadi proses isolasi Israel itu di luar biasa dampaknya. Ini kan maknanya adalah bahwa isu Palestina ini telah menjadi isu kemanusiaan yang menjadi concern seluruh warga dunia. Jadi yang kita hadapi adalah satu pertarungan antara kemanusiaan dan anti-kemanusiaan.
2: Oke, iya.
3: Dan sekarang ini kalau kita lihat isolasi kepada Israel ini kan semakin mirip dengan dulu isolasi yang terjadi kepada Nazi dan Hitler.
2: Okay.
3: Jadi ini satu kemajuan yang menurut saya luar biasa. Yeah. Dan statement dari kedua negara besar seperti Mesir dan Indonesia dalam pertemuan di tingkat kepala negara seperti ini, itu gaungnya pasti kemana-mana.
2: Okay.
3: Itu dahsyat gaungnya.
2: Iya, Pak Wamen, kalau kita lihat kan ini sebenarnya kecaman internasional terhadap pemukiman Israel telah disampaikan selama bertahun-tahun dan cukup meluas gitu ya. Bagaimana kalau Indonesia ini memanfaatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel untuk mendorong penghentian pembangunan pemukiman ini? Seperti mungkin Amerika atau rupun Rusia atau China?
3: Ya, itulah yang selama ini. Itulah yang selama ini kita lakukan dalam melalui grup G8 itu di dalam OKI. Memang itu tugasnya yang ditugaskan oleh OKI kepada grup G8 itu gitu. Jadi grup G8 ini secara konsisten terus menerus melakukan. Kan grup G8 ini juga yang pertama kali bertemu dengan Donald Trump dalam di sela-sela sidang umum PBB tahun lalu.
2: Iya.
3: Ya, nanti kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Sharm el-Sheikh di Mesir. Dan lahirlah BOP dan kesediaan untuk membuat pasukan internasional ISF ya.
2: Iya.
3: Tapi nanti ketika kita menyaksikan bahwa Netanyahu secara terbuka menolak seluruh usulan peta jalan Donald Trump, 15 peta jalan yang diusulkan oleh Donald Trump untuk perdamaian di Gaza itu kan menunjukkan bahwa sekarang ini Amerika dengan Israel memasuki satu tahapan hubungan yang luar biasa buruknya.
2: Iya.
3: Okay. Itu kan menghancurkan wibawa Amerika di mata dunia.
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Dan saya kira ini yang membuat sekarang ini posisi Israel di dalam pergaulan internasional dan termasuk di kalangan elit Amerika sendiri juga semakin terpuruk. Jadi sebenarnya kita bisa katakan bahwa Israel dalam hal ini kehilangan strategic end.
2: Yeah.
3: Mereka udah kehilangan secara strategis, kehilangan masa depan, kehilangan dukungan dari negara-negara utama yang selama ini menjadi pendukungnya.
2: Yeah.
3: Menurut saya secara strategis, itu hal yang luar biasa yang akan mempengaruhi masa depan Israel sendiri.
2: Oke. Ya, Pak, terkait dengan bantuan tadi, ini menarik ya. Apabila akses bantuan kemanusiaan ini kembali terhambat atau kesepakatan gencatan senjata dilanggar, langkah diplomatik apa, Pak, yang telah disiapkan pemerintah Indonesia untuk merespon situasi
3: kita tersebut? Kita biasanya selalu bekerja sama dengan semua negara-negara di sekitar ya.
2: Oke.
3: Okay. Terutama karena jalur masuknya kan kalau tidak melalui Jordan, biasanya melalui Mesir. Ya. Karena itu pertemuan kedua kepala negara ini, menurut saya dengan terus-menerus menggaungkan komitmen dukungan kepada Palestina, ini kan nanti dampaknya adalah dalam kemudahan operasional penyaluran bantuan kemanusiaan, terutama yang ke Gaza melalui Mesir.
2: Karena posisinya strategis ini ya, Pak Wamen ya?
3: Sangat strategis itu. Selama ini juga dengan pemerintah Jordan juga sangat bagus kerjasamanya.
2: Baik.
3: Jadi dengan dua negara ini yang secara langsung berbatasan ya.
2: Ya, Pak, bagaimana Indonesia dan Mesir ini akan menyelaraskan diplomasi mereka apabila terdapat perbedaan pendekatan di antara negara-negara Arab dan negara-negara anggota OKI dalam menghadapi kebijakan Israel ini?
3: Sebenarnya kita dengan Mesir ini salah satu hasil dari kunjungan Presiden Sisi ini adalah penandatanganan salah satu MOU mengenai strategic partnership.
2: Oke. Okay.
3: Antara Mesir dengan Indonesia, karena hubungan perdagangan kita meningkat drastis dengan Mesir sekarang ini. Dari tadinya cuma sekitar 1 miliar, sekarang sudah mencapai 3 miliar.
2: Wow.
3: Dan surplus di pihak Indonesia sekitar 2 miliar ya. Jadi ini dengan membuat kesepakatan strategic partnership dengan Mesir ini, menurut saya ini akan menjadi payung politik bagi semua kerjasama-kerjasama turunannya, termasuk diantaranya adalah kerjasama dalam investasi.
2: Baik.
3: Karena nanti juga akan ada kerjasama antara Danantara dengan Egypt Egypt yang kira-kira ini lembaga seperti Danantaranya Mesir ya.
2: Baik, iya. Pak Wamen, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Berkat Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pak Anies Mata ya, kami berbincang bagaimana pertemuan RI atau Indonesia dengan Mesir membahas Palestina.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir membahas Palestina, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah UI, Profesor Ion Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Prof, kalau bicara konteks geopolitik Timur Tengah yang kompleks ini, bagaimana Profesor melihat signifikansi strategis pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir dalam isu Palestina ini, Prof?
3: Ya, saya kira ini kan menjadi poin penting ya, posisi Mesir yang memang secara geografis ya berdekatan dengan wilayah Palestina, terutama yang ada di Gaza, kemudian Indonesia yang memiliki apa hubungan emosional ya dengan Palestina dalam mendukung kemerdekaan, ini kan menjadi apa suatu yang cukup strategis ya di kedua negara yang sama-sama mendukung solusi two state solution ya bagi kemerdekaan Palestina. Agar tentu pertemuan ini menjadi penting, termasuk meneguhkan ya komitmen bagi perjuangan rakyat Palestina, kemudian menolak adanya apa perluasan ya pemukiman yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Yahudi ya, kelompok Zionis ya terhadap wilayah Palestina. Ini kan menjadi salah satu komitmen penting untuk kemudian menuju ya kepada sebuah apa kesepakatan bersama mendukung dan terus mensupport ya kemerdekaan Palestina. Saya kira ini menjadi bagian penting ya.
2: Tapi bagaimana Prof, posisi Mesir dalam isu Palestina dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar, Yordania dan negara-negara Arab lainnya, Prof?
3: Nah, Mesir ini kan sebagai negara ya yang juga memiliki hubungan dengan Israel ya, kerjasama secara formal ya pengakuan Israel itu. Memang tentu akan berbeda dengan posisi Saudi, kemudian Qatar dan beberapa negara lain yang tidak mengakui apa sebagai dengan Israel itu. Tapi ini kan kemudian juga bisa menjadi pintu masuk ya bagi Indonesia ketika nanti berkaitan dengan tekanan-tekanan terhadap Israel, aspirasi untuk kemerdekaan itu kan juga juga bisa dimasukkan lewat agenda Mesir ya. Untuk kemudian itu bisa disampaikan guna mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina ke depannya, karena berbagaimanapun kan kita tidak bisa hubungan formal dengan Israel, maka kemudian melalui Mesir tentu kan juga aspek-aspek itu juga bisa menjadi salah satu peluang ya untuk bisa mendorong apa nasib bagi Palestina.
2: Ya, Prof, kalau bicara dalam banyak konflik internasional kan pernyataan dukungan dari negara-negara yang tidak terlibat langsung secara geografis seringkali memiliki keterbatasan pengaruh. Nah, dalam kasus Palestina ini, Prof, instrumen apa yang dapat mengubah dukungan diplomatik Indonesia menjadi daya tekan politik yang lebih nyata, Prof?
3: Ya, tentu Indonesia sebagai negara yang secara geopolitik tidak langsung ya berkaitan dengan Palestina dan kawasan Timur Tengah, ini kan menjadi sebuah keuntungan ya, posisi Indonesia menjadi lebih objektif ya, karena tentu kan melihatnya dalam perspektif kemanusiaan, dalam perspektif perdamaian secara umum tanpa memiliki kepentingan-kepentingan tertentu ya, terutama dengan kaitannya dengan Israel. Ini kan menjadikan Indonesia memiliki privilege sebenarnya di dunia internasional untuk kemudian secara genuin mendukung kemerdekaan Palestina. Di berbagai level pertemuan-pertemuan internasional kan itu selalu disuarakan. Ini yang kemudian posisi Indonesia menjadi lebih dihormati ya oleh negara-negara lain karena komitmennya yang terus ya menguat terhadap perjuangan rakyat Palestina.
2: Kalau tadi ya solusi dua negara ini kan terus menjadi kerangka penyelesaian yang didukung banyak negara ya Prof ya, termasuk Indonesia dan Mesir ini. Dari perspektif geopolitik, seberapa realistis sih Prof solusi tersebut dalam kondisi politik dan keamanan saat ini?
3: Ya, tentu kan ini bisa dilihat ya pendekatan yang paling realistis ya adalah kemudian two state solution, karena kalau one state solution kan tidak memungkinkan, karena apakah nanti rakyat Palestina mau berada dalam otoritas Israel yang jelas-jelas ya menerapkan apartheid dan negara itu hanya untuk mereka ya, yang menjadi bagian dari kelompok yang beragama Yahudi, tentu ini kan akan menimbulkan persoalan. Atau kemudian hanya satu negara yang itu sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina menafikan keberadaan Israel juga tentu akan menimbulkan persoalan. Makanya jalan yang ditempuh ya Israel sudah ada sebagai negara ya pasti. Yang harus segera direalisasikan ya Palestina sebagai negara harus segera dideklarasikan, karena ini posisi yang bisa memberikan keseimbangan begitu ya. Ada Israel ya harusnya kemudian juga ada Palestina, yang keduanya diharapkan bisa koeksisten ya bertetangga dengan baik, walaupun tidak mudah, tapi ya cara ini yang bisa diberikan agar Palestina sebagai bangsa dan negara itu juga memiliki kedaulatan, bisa mengatur negaranya sendiri, tidak di diatur oleh Israel ya, yang saat ini kan yang terjadi seperti itu.
2: Ya, Prof, kalau kita bicara Palestina, ini kan publik juga bertanya-tanya bagaimana peran negara-negara Arab gitu ya. Mengapa negara-negara Arab belum sepenuhnya mampu membentuk tekanan kolektif yang efektif ya untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
3: Ya, tentu kan memang pola ya, normalisasi yang sekarang ini didorong gitu ya, agar negara-negara Arab mau bekerja sama dengan Israel yang itu didukung oleh Amerika. Ini kan menjadi salah satu hambatan sebenarnya untuk bisa menciptakan perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina. Maka tentu ya yang harus dilakukan ya, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Palestina terlebih dahulu, baru setelah itu berpikir ya tentang bagaimana hubungan dengan Israel. Yang selama ini kan yang didorong adalah membangun hubungan dengan Israel, diharapkan dari situ bisa masalah Palestina bisa dibicarakan. Tapi kan yang terjadi bukan tidak seperti itu, justru kemudian Palestina menjadi semakin dilupakan begitu ya. Itu mereka masuk di dalam agenda normalisasi terhadap Israel. Nah, ini saya kira ya kepentingan-kepentingan negara-negara Arab ya harusnya mulai dikembalikan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, bukan atas dasar kepentingan nasional mereka semata ya. Nah, ini saya kira penting.
2: Baik, iya. Prof. Ion Mahmudi, terima kasih banyak Prof. waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Prof.
3: Terima kasih, sama-sama Mas Lukman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi ya, melengkapi perbincangan kita tadi ya, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Mesir ya, membahas Palestina.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dengar kabar duka dari dunia pendidikan, di mana dua pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK berinisial A, 14 tahun, dan W, 15 tahun, meninggal dunia setelah sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, kecelakaan itu terjadi ketika mereka diduga berusaha menghindari kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam. Dan kami akan berbincang bersama dengan pemerhati anak dan pendidikan, Ibu Retno Listiarti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Retno, kabar duka dari dunia pendidikan, di mana dua pelajar meninggal dunia ketika dikejar oleh pelajar lainnya yang membawa senjata tajam. Bagaimana Bu Retno melihat kondisi seperti ini?
2: Iya, pertama tentu ini sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai, tentu pertama kita mengucapkan bela sungkawa ya, atas meninggal keduanya. Terus yang kedua, kita nggak bisa menyebut ini sebagai tawuran ya, karena sebenarnya yang korban itu tidak pernah berniat sebenarnya untuk berkelahi atau bertawuran gitu kan. Jadi dia lewat gitu, mau futsal katanya ya, tapi kemudian berpapasan gitu dengan sekelompok pelajar yang mungkin mereka juga tidak kenal gitu, karena kan di dalam berita disebut random ya, artinya seketemunya aja anak sekolah gitu. Nah, ini kan sebenarnya gejala yang juga terjadi di Jogja ya. Di Jogja itu juga seperti itu gitu. Jadi secara random bertemu dengan siapapun pada pukul tertentu gitu ya, pada hari yang tertentu, lalu mereka main tusuk gitu ya. Nah, ini kelihatannya sama ya. Dan ini mereka sudah bawa sajam, berarti sebenarnya ini walau tidak pernah ada penusukan gitu ya, atau tidak pernah dipergunakan, tapi dengan menggunakan senjata tajam atau membawa senjata tajam, ini bisa dipidana ya, seusianya berapapun itu bisa gitu ya, asal 12 tahun ke atas. Kalau ini kan para terduga pelaku diperkirakan usianya rata-rata 16 tahun, dan ini memang dikejar tapi sebenarnya tidak sempat menggunakan senjata tajam, tapi kalaupun tidak sempat, maka tetap ada penggunaan pasal, yaitu membawa senjata tajam dengan maksud untuk mencelakai orang lain ya, apalagi gitu, karena udah sempat mengejar. Nah, ini tuntutan hukumannya cukup tinggi ya, kalau orang dewasa kena 7 tahun, kalau anak-anak kan separuh ya, jadi sekitar 3,5 tahun. Ini udah pasti sih, walaupun tidak terbukti tawuran gitu, atau tidak terjadi ada kejadian tawuran, mereka secara hukum pidana atau menggunakan sistem peradilan pidana anak nanti itu, mereka terbukti membawa senjata tajamnya, itu yang memberatkan. Jadi sudah pasti ini biasanya nggak bebas, artinya tetap dipidana atau dihukum dengan kurungan atau penjara. Nah, yang kedua adalah kenapa kemudian ini bisa terjadi kan gitu ya. Nah, ketika ini terjadi terus berulang tuh bahkan ini kayak nyontoh ya. Terjadi di Jogja, kemudian terjadi di Banten ya, ini kan masuk wilayah Banten ya.
0: Betul.
2: Nah, itu kan kalau kita biarkan bisa menular juga, karena kan anak-anak itu sebenarnya mereka kan kayak apa ya, melakukan peniruan itu ya. Terus yang kedua, ini anak-anak ini jelas anak-anak yang secara itu pasti nggak bahagia gitu. Maksudnya nggak bahagia adalah mereka ini dalam pengasuhan ini sebenarnya. Jadi kalau anak menjadi pelaku, dia sekaligus korban. Dan menurut saya ini juga korban pengasuhan yang keliru gitu atau negatif ya. Jadi orang bisa anak itu bisa ngelakuin kekerasan kalau dia ngalamin kekerasan gitu. Jadi kalau sesuatu yang biasa dia alami, dia lihat, dia terima, itu biasanya mudah menjadi perilaku dia yang sebenarnya gitu. Jadi luka-luka batin dia gitu, mengalami berbagai bentuk kekerasan selama dalam pengasuhan, itu kebawa gitu. Jadi
0: diluapkannya kalau, dengan cara seperti itu.
2: Betul, karena kan gini, anak-anak ini sebenarnya gak sehat secara mental kan, gak bahagia tuh gak, bahasanya gak sehat mental gitu kalau kita bahasanya. Nah, orang yang gak bahagia, itu kan kalau orang bahagia gak mungkin dia menyakiti orang lain loh, atau dia pasti memperlakukan orang lain dengan baik, itu orang bahagia, sehat mental gitu. Tapi kalau orang sampai mau nusuk, melukai orang lain, itu pasti jiwanya juga tidak bahagia, itu udah dapat dipastikan gitu, atau mengalami masalah mental yang disebabkan oleh lingkungan, terutama lingkungan di dalam keluarga. Jadi kan misalnya ketika dia bergaul dengan sama anak itu kan ketika anak-anak yang mengalami kekerasan atau pengasuhannya dengan cara negatif ya, itu ketemu gitu dengan luka batin yang sama, dengan circle yang sama. Kan kita kalau ketemu sama orang sefrekuensi langsung akrab kan.
0: Oh
2: ya. Jadi kan iya kan? Ya, jadi kalau frekuensinya baik ya energinya positif, jadi kitanya ikut positif. Kalau energi negatif kan kita ikut negatif juga. Nah, dalam kasus ini kan jadi anak-anak ini berkumpul, dan ini juga bentuk di mana sebenarnya pendidikan tetap punya andil ya. Jadi maksudnya yang pertama kan kata Ki Hajar Dewantara, kalau di dalam pendidikan itu Ki Hajar bilang ada tripusat namanya. Nah, tripusat itu sebenarnya yang pertama adalah pendidikan keluarga. Nah, Ki Hajar dalam bukunya mengatakan keluarga itu adalah menetapkan karakter atau membentuk karakter pertama dan utama. Jadi pertama dan utama karena dia pegang 50% sumbangan dari total tripusat itu. Nah, yang kedua ketika anak masuk sekolah. Nah, barulah di sini ada namanya unsur pendidikan dari sekolah. Nah, sekolah menurut Ki Hajar itu cuma pegang 30% tanggung jawabnya. Nah, sementara yang masyarakat itu megang 20%. Jadi total kan 100 gitu. Nah, tetap aja yang utama dan pertama atau yang paling banyak porsinya adalah rumah atau keluarga gitu. Nah, ketika keluarga gagal, misalnya keluarga melakukan kekerasan nih, mana anak kita. Nah, lalu dia masuk sekolah. Ternyata di sekolah itu menghukumnya dengan kekerasan, tidak bisa memunculkan potensi anak sehingga energi negatif anak tidak tersalur gitu ya. Kalau misalnya anak diberi kesempatan kan nggak harus dia nggak pintar akademik, tapi kan dia punya kecerdasan yang lain, mungkin musik, mungkin futsal, mungkin bola, mungkin nari gitu. Nah, ini yang harusnya disalurkan. Nah, kan ada kegagalan juga nih pada ranah yang kedua. Nah, ranah yang ketiga itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu kan berarti lingkungan di mana dia juga bergaul kan. Bisa jadi bukan teman sekolahnya, bisa jadi gitu, tapi lingkungan di luar itu gitu. Nah, atau ada pengaruh juga lewat tontonan, lewat game online gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Tapi yang utama dan pertama sebenarnya adalah tanggung jawabnya berada di rumah atau di sekolah, apa
0: keluarga,
2: di keluarga. Kita bicara Ki Hajar Dewantara tadi berarti tepat bahwa akar pertama tuh sebenarnya berada di rumah gitu ya. Terus yang kedua tadi ya, walau kemudian ada kontribusi lain pada lingkungan dia seperti di masyarakat maupun di sekolah, tetap saja pegang peranan utama kan rumah sebenarnya atau keluarganya. Nah, yang kedua ya, memang biasanya anak-anak seperti ini mereka itu kalau ingin melakukan tawuran ya, misalnya tawuran aja gitu ya, berarti ada dua pihak nih ya, dan masing-masing berarti dalam jumlah banyak gitu. Nah, itu kan kalau orang memang niatnya tawuran, berarti itu dia bisa jadi korban, dia bisa jadi pelaku kan. Kalau dia ditusuk oleh lawan, dia jadi korban. Kalau dia menusuk, berarti dia jadi pelaku kan. Berarti dua pihak siap menjadi korban dan menjadi pelaku kan, beda sama kasus kita ya. Nah, memang umumnya kalau tawuran kedua belah pihak biasanya mereka mabok dulu memang. Jadi beberapa kasus tuh kalau apa tawuran tertangkap polisi, begitu polisi biasanya juga akan memeriksa urin. Nah, di situ umumnya memang anak-anak ini kalau tidak mengkonsumsi minuman keras itu bisa kecium dari bau mulut ya, ketika anak-anak itu diperiksa gitu, atau dia menggunakan pil-pil tertentu gitu kan ya,
0: untuk meningkatkan keberaniannya.
2: Betul, jadi seperti orang yang fly gitu ya, dan ngerasa punya keberanian yang luar biasa karena kan dipengaruhi oleh obat atau oleh minuman, sehingga otaknya itu secara logis atau rasional udah gak bisa berpikir kan begitu. Yang penting adalah nusuk gitu, yang penting adalah menang kan gitu. Nah, ini yang memang biasanya kerap terjadi pada situasi anak-anak yang seperti ini.
0: Ya, Bu Retna tadi menarik ya, ketika ada anak yang dikatakan tidak bahagia atau tidak sehat secara mental, ini sejauh mana anak yang tersebut dapat mempengaruhi anak atau siswa lain yang dalam kondisi yang berbeda ataupun bahagia ataupun sehat mentalnya?
2: Ya, pertama kan gini ya, sebenarnya anak itu ketika dia diasuh dengan tepat ya, penuh kasih sayang, berarti tangki kasih sayangnya penuh nih. Ya, ya kan, tangki kasih sayangnya penuh, kemudian juga ada keharmonisan dalam rumahnya dia, kan sebenarnya dia tidak perlu mencari pelampiasan kan, karena keluarganya udah paham gitu, potensi dia juga dikembangkan gitu, dianya happy gitu ya. Anak-anak ini sebenarnya dia bisa menjalani hidup sesuai bahkan dengan potensi diri, jadi hal positif pada dirinya bisa berkembang. Nah, tapi untuk anak-anak yang sebaliknya, tangki kasih sayangnya minim gitu ya, dan dia itu pada masa usia 16 kan ya, ini kan kasusnya di usia 16
0: remaja ya,
2: itu kalau menggunakan psikologi perkembangan remaja, sebenarnya ini memang remaja pada usia ini tuh lagi satu, dia itu butuh validasi, jadi eksistensi dirinya gitu. Nah, di sini diri dia atau ciri khasnya apa, kemampuannya dia dan lain-lain atau potensinya dia, ini sebenarnya bisa kita arahkan ke yang positif. Kayak misalnya, oh jago berenang, masuk klub ya, atau suka bola, kamu masuk gak masuk klub bola gak kan? Berarti ketika dia berada pada lingkungan anak-anak yang satu circle, yang suka hal yang sama, hobi yang sama, mereka kan berarti akan positif ya. Nah, kebahagiaan akan muncul kan, karena itu hobi kan, kalau hobi kan nyenengin, dilakuin itu mereka happy kan begitu. Maka itu bisa aja gitu untuk tadi ya, menguatkan rasa percaya diri, mengisi tangki kasih sayangnya. Nah, tapi ketika anak-anak yang tadi terluka batinnya, mengalami berbagai kekerasan, merasa tidak disayang gitu ya, atau diabaikan gitu, tangki kasih sayangnya mungkin minim banget gitu, 10-15% atau bahkan minus. Nah, ketika itu dia akan mudah, karena kosong kan, orang yang tangki kasih sayangnya kosong atau gak bahagia ini, dia ketemu tuh sama orang-orang yang sama. Nah, berarti kan secara energinya bareng nih, satu frekuensi, maka kemudian mereka saling dekat. Nah, upaya mereka ini kan satu, ngerasa gak punya kemampuan apapun ya, potensi dirinya gak berkembang gitu, karena kekerasan juga yang dialami atau ketidakbahagiaan dia. Nah, akademik nggak bisa, kemampuan lain nggak bisa. Nah, dia merasa bahwa ketika kumpul bareng dan ternyata tawuran itu, kalau bisa nusuk orang tuh bahagia banget gitu. Karena mereka merasa bahwa eksistensinya tinggi tuh. Gua habis nusuk orang nih ya, itu tuh kayak jagoan gitu.
0: Jadi hebat gitu ya.
2: Secara pengakuan itu dia mendapatkan. Nah, jadi akhirnya ke hal yang negatif seperti ini gitu. Nah, inilah makanya orang tua gitu, apalagi ini remaja gitu, karena fasenya dia mencari jati diri dia untuk divalidasi itu, eksistensinya tuh di era yang ini gitu. Jadi kalau kita benar mengarahkan atau potensi dia kemana kita bisa mengarahkan, sebenarnya kita bisa anak-anak ini, kita bisa mengarahkan anak-anak ini melewati fase remajanya yang kritis ini gitu, ke arah yang positif. Nah, ketika orang tua kemudian abai, nggak peduli dan lain-lain, ya itu akan jadi sulit bagi anak-anak ini gitu, karena mereka kan patokannya teman. Jadi kalau kita tuh anak gitu ya, dia patokannya orang tua. Apa kata mamaku kan gini, kata mamaku, kata papaku itu anak TK. Tapi begitu dia di SD, mama papanya gak laku, yang laku gurunya kan. Okay. Apa kata guru, aku bilangnya begini, kata bu guru harus begini gitu. Tapi begitu dia masuk SMP dan SMA, itu kata temanku. Jadi teman ini akan menjadi magnet yang kuat. Nah, kalau di era tadi TK dan SD kita bisa menggunakan waktu itu untuk pendekatan pada anak-anak, sebenarnya ketika dia masuk fase remaja, itu nggak sulit menangani mereka. Mungkin kan tadi anak remaja kan kayak 13 tahun tuh udah mulai bantah-bantah. Waktu anak SD kan gak akan bantah tuh kalau kita larang-larang. Tapi begitu SMP, kenapa gak boleh? Kok temanku boleh tuh sama orang tuanya? Nah, kita nganggap itu ngelawan. Akhirnya bertengkar. Padahal itu fasenya anak, yaitu pada umur itu emang begitu. Jadi kita itu kalau tidak memahami masa perkembangan psikologi remaja emang berat. Kayak misalnya di usia ini kan harusnya anak ini tuh mulai suka pada penampilan, mulai menyukai lawan jenis gitu. Jadi itu fase-fase yang sebenarnya akan mereka lewati. Nah, orang tua kan suka panik ketika anaknya, kok anakku naksir, anakku pacaran, padahal itu fasenya dia loh. Dan sebenarnya kita bersyukur anak kita suka lawan jenis, kalau suka sejenis yang lain.
0: Wow, ngeri ya.
2: Nah, jadi kan itu yang sebenarnya kalau orang tua paham tuh gak akan jadi musuh bagi anaknya. Nah ini, pokok gak ada pacar-pacaran ya, padahal kan namanya cinta kan perasaan ya, hati itu kan Tuhan yang kasih ya, lalu biarin aja lah. Tapi yang penting kan kita itu ngedidik anak-anak untuk menghargai tubuhnya gitu kan. Jadi ketika kalau ada orang enggak melihat dan menyentuh bagian yang harus hanya kamu yang sentuh, ya, yang boleh lihat, maka itu orang jahat kan, tinggal kita begitu. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa ngelindungi tubuhnya. Nah, tapi ya, kan bukan berarti ngelarang rasa di masa apa ya, di masa perkembangannya dia gitu. Jadi banyak dilarang membuat anak-anak ini jadi musuh bagi orang tuanya, akhirnya kita jadi jauh sama anak-anak gitu. Nah, itu fase ini tuh harusnya memang dipahami orang tua. Emang sih nggak ada sekolah orang tua ya, jadi banyak orang tua juga mungkin belum siap gitu ketika harus menjadi orang tua bagi remaja. Sebenarnya anak itu ya, dia diajak dialog aja gitu. Jadi kalau dia punya pilihan, ini kan SMP ini SMA dengan SMK gitu, atau misalnya kuliah yang paling sering tuh jurusan kuliah, mau ke kampus mana, jurusan apa, itu orang tua kadang ngatur, atau orang tua tuh ngerasa bahwa pilihannya yang terbaik dan untuk melindungi dia, padahal kan anak kita ini untuk bahagia kan dia akan menjalankan sesuatu yang memang pilihannya dia. Nah, kalau pilihan dia kita anggap keliru gitu ya, dialogin aja. Oke, kamu boleh masuk situ tapi berjanji untuk tidak melakukan gitu ya, tawuran apa gitu. Jadi ada rambu-rambu yang kita sepakati gitu. Jadi oke, mama setuju, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu. Nah, artinya ya kan gini ya, anak itu gak happy menjalankan pilihan orang tuanya, makanya dia juga tidak sepenuh hati. Nah, jadi itu juga tidak baik gitu. Jadi ada kan anak udah lulus kuliah kemudian ngasih ijazahnya, habis itu ya nggak kerja di secara ijazahnya dia, dia ngalah kemudian ke tempat lain gitu. Nah, atau misalnya dia menuhin orang tuanya, dia juga kerja di bidang yang orang tuanya pilih gitu kan ya, bukan dia pilih. Nah, kan dia nggak happy. Nah, nggak happy sepanjang hidupnya loh. Itu kan orang yang gak bahagia, berarti dia gak sehat mental. Dan dia bisa kemudian menyalahkan kita gitu. Ya ini kan karena pilihan mama, ini karena pilihan papa gitu. Jadi itulah kenapa anak ini adalah dirinya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua, kalau emang itu pilihannya ya diajak bicara. Nah, kalau anak tuh masih SD pasti ngikutin apa kata kita, pilihan sekolah. Tapi kalau dia mau SMA atau mau kuliah, kan dia udah bisa untuk berpikir lebih rasional. Jadi kita harusnya bisa mengajak dialog dengan tadi punya perjanjian aja agar apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Nah, lalu yang takut tawuran apa dah? Yang belum tentu gitu kan. Nah, yang kedua adalah ketika misalnya tadi soal dinasehatin. Nah, orang tua kerap kali begitu tuh. Oh, udah dinasehatin puluhan kali gitu, terus anak ngelawan. Nah, ngelawannya di mana nih? Kan kalau ngelawan kemudian dia berdebat, itu sehat malah secara mental. Jadi kalau anak itu dia, kan gini, otaknya seorang manusia itu berkembang dari dia lahir sampai umur 25, baru tuh total tuh otaknya tuh sempurna. Nah, anak-anak kita kan otaknya belum sempurna nih, masih berkembang. Nah, makanya dia tuh tidak bisa berpikir seperti kita. Nasihat itu pikiran orang dewasa. Ntar anak ini kan belum pernah jadi orang dewasa. Jadi kalau kita sebagai ayah, bunda atau guru, kita pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak kan gak pernah jadi kita.
0: Iya, belum ya.

0: dalam hal ini tuh dia nggak apa, dia merasa kita bawel, cerewet gitu. Jadi kita selalu dikit-dikit nasehat, lama-lama dia nggak nyaman sama kita. Karena kalau ketemu kita adanya disalahin, adanya dinasehatin gitu loh. Jadi kita ingin ngerangkul dia, nggak bisa jadinya gitu. Nah, oleh karena itu pendekatannya tidak seperti itu. Kayak tadi ya, misalnya merokok, yeah, dikasih tahu. Sekarang anak itu ngerokok karena apa? Apakah lingkungannya, ayah, bu, ayahnya, kakaknya, paman yang ngerokok nggak? Kalau ngerokok, kan dia nyontoh. Anak itu kan kayak spons ya, kayak spons, cuci piring. Jadi apapun yang dia lihat itu, nah nanti dia gini, oh berarti kalau aku udah SMA kayak omku nih, aku udah bisa ngerokok. Yeah. Gitu. Jadi itu kan bagaimana lingkungan juga.
1: Meniru sekalian perilaku begitu ya.
0: Iya, jadi gini loh, anak jadi gini, perilaku anak itu pasti mencontoh. Baik. Lingkungan dia dibesarkan, tapi kalaupun itu contoh baik atau buruk, ya tetap aja kayak sepon tadi, diambil gitu, baik maupun buruk.
1: Iya, baik. Ini gimana, Bu Retno, kalau memang masih ada orang tua yang tadi memang belum memahami bagaimana pola asuh saat ini dan terus membanding-bandingkan dengan pola asuh ketika orang tua itu jadi masih anak gitu zaman dulu.
0: Iya, makanya kan dalam agama Islam tuh juga ada ya bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya ya. Kan zamannya kita sekarang udah era digital. Anak-anak ini kan gen alpha ya.
1: Iya.
0: Jadi sementara kita dulu analog ya, kayak saya ini kan udah tua ya, jadi analog lah masanya gitu lah. Lalu mungkin ada generasi di bawah saya kayak usia 40 kan tetap aja mereka merasakan tadi ya era yang sangat berbeda dengan anak-anaknya. Jadi ketika kita, nah itu yang sering kali terjadi. Jadi misalnya seorang anak ngeluh bahwa dia nggak nyaman karena dia itu dibully oleh temannya. Lalu orang tuanya nganggap, kamu kok jadi laki-laki cengeng sih? Gitu aja. Udah kata dia, apa, dulu ayah bukan cuma diledek, bahkan dipukul. Gak bisa kita gak nyamain gitu. Zaman ayah, zaman ayah, zaman aku, zaman, jadi gak bisa menyamakan. Itu satu ya. Hal yang seringkali salah dalam pengasuhan. Yang kedua adalah kita yang mengubah diri. Pertama, kita pernah jadi anak-anak, jadi kita tahu rasanya sebagai anak kalau tersakiti. Ketika diabaikan dulu, kita ngerasa gimana? Ketika kita ngadu, lalu orang tua kita nggak tanggap, gimana rasanya gitu? Jadi itu yang harus diselami oleh orang tua. Lalu yang berikutnya lagi adalah harus banyak-banyak mendengar. Makanya Tuhan tuh ngasih kita dua telinga, satu mulut. Jadi jangan anaknya cerita udah dipotong-potong, nggak utuh gitu. Jadi dengarkan. Jadi anak dengarkan sampai utuh. Jadi sebenarnya anak kita kadang-kadang nggak perlu jalan keluar dari kita, hanya dia butuh melampiaskan perasaan dia itu untuk ditumpahin tuh. Jadi kita tuh cuma jadi pendengar dia, hadir untuk dia, menatap mata dia, meluk dia gitu ya, nyentuh kulit dengan kulit. Jadi jangan nerima cerita anak sambil main handphone, nggak boleh gitu. Jadi lepaskan handphone kita, fokus kita kepada anak dan tatap matanya gitu. Nah itu. Lalu yang ketiga, nah ini penting juga, ibu mungkin nih ibu-ibu nih seringkali marah-marah karena apa ya, karena tekanan, dia juga kerja, dia juga ngurusin anaknya, dia juga ngurus rumah tangga, sementara bapaknya mungkin nggak bantuin gitu. Jadi sebenarnya ini fatherless loh Indonesia. Jadi fatherless itu di mana punya ayah, tapi ayahnya nggak berperan dalam pengasuhan, dan ini bahaya banget dalam tumbuh kembang anak. Ya pertama, ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan itu bagi anak-anak perempuan, makanya banyak kasus kekerasan seksual secara daring di Indonesia itu nomor 10 di dunia dari 180 negara. Kenapa Indonesia sampai nomor 10 tertinggi? Karena fatherless. Jadi anak-anak kita ini, anak-anak perempuan ini nggak dapat sosok ayah yang baik. Nggak dapat sosok ayah yang kayak apa gitu idealnya. Jadi ketika dia ketemu orang yang jadi predator anak di media sosial, ngomong cuma ngasih 15% cinta pura-pura gitu ya, anaknya udah kelepek-kelepek gitu. Karena anaknya ketika ditanya, apa, udah makan belum? Belum. Aduh, makan dong, kalau kamu nggak makan nanti sakit. Yeah. Kalau kamu sakit saya tuh sedih. Nah itu tuh kan kayak anak tuh, bagi anak kayak perhatian banget. Nah itu tadi, jadi betapa kehadiran ayah tuh penting. Jadi ada riset tentang orang-orang yang sukses di usia 40. Ketika di cross check dalam riset itu bagaimana pola pengasuhan, ayahnya hadir. Jadi ayah, pengasuhan yang positif adalah ayah

0: ibunya hadir.
1: Ya.
0: Nah, ini kan kerap kali ngambil rapotnya ibunya, SPMB atau daftar peserta didik baru ibunya. Ibunya kerja juga sampai cuti-cuti gitu loh. Nah, ini yang kemudian kehadiran ayah nggak ada pada di saat-saat penting anak.
1: Okay.
0: Nah, menurut saya anak-anak yang tadi kita omongin dari tadi nih ya, punya perilaku itu mungkin karena fatherless juga. Ayahnya nggak hadir dalam proses pengasuhan. Jadi kalau ibunya kesel, karena ibunya nanggung semua.
1: Okay.
0: Dan anak-anak yang fatherless, ini kan berarti tangki kasih sayangnya kan harusnya ayah ibu ya.
1: Yeah.
0: Ayah ngasih 50 aja, ibu ngasih 50, dia punya 100. Nah ini ayahnya 0.
1: Hmm.
0: Ibunya mungkin karena anaknya banyak dan urusannya banyak serta sering marah-marah, ya karena stres ayahnya gak bantuin ya.
1: Yeah.
0: Nah itu akhirnya cuma ngasih ke dia mungkin 20% gitu.
1: Okay.
0: Karena anaknya juga banyak. Nah akhirnya tangkinya yang harus 100 jadi cuma keisi 20. Nah ini nih yang membuat anak-anak itu jadi cari cara yang tidak tepat gitu. Jadi memang penting banget sih pengasuhan itu hadir ayah bundanya gitu.
1: Oke, anak bermasalah tadi karena pola asuh yang tidak baik. Lantas tanggung jawab siapa jika keluarga dengan segala keterbatasannya tadi abai dengan pola pengasuhan yang baik ini, Bu Retno?
0: Iya, pertama kalau dia memang nggak punya ayah, ya nggak apa-apa gitu. Dia juga ngerti, ya sehingga ibu jadi ayah sekaligus ibunya kan gitu. Tapi kalau ada ayahnya, ya sebaiknya ayah dan ibu gitu. Itu pertama. Yang kedua, ketika anak-anak ini misalnya ayah ibunya tuh sibuk gitu ya. Nah itu harus ada yang namanya quality time. Misalnya dalam sehari, ya masa 24 jam nggak bisa sih ngobrol sama anak 30 menit sampai 1 jam.
1: Yeah.
0: Gitu loh. Jadi itu penting banget. Gitu. Jadi bertemu, bertatapan, ngeliat, meluk anaknya. Kalau memang kita kemalaman, masuk ke kamar anak aja, ngobrol sebentar, meluk dia selamat tidur gitu. Kalau udah ketiduran, peluk dan cium aja gitu. Semua anak mau kok, usia berapapun dipeluk dan dicium. Yang penting kan kalau udah gede gak di depan teman-temannya kan.
1: Yeah.
0: Nah jadi artinya itu menjadi penting. Karena gini ya, kedekatan kita secara fisik, apalagi nyentuh kulit sama kulit, seling meluk, ngacak-ngacak rambut anak kita gitu, itu membuat anak kita dekat sama kita gitu. Dia akan nurut. Jadi anak-anak yang gak pernah disentuh, anak-anak yang gak pernah merasa diabaikan, ya mereka akan cari pelampiasan seperti dalam kasus ini gitu. Karena anak-anak itu juga korban. Korban dari pengasuhan yang salah sampai dia mereka kayak gitu gitu.
1: Hmm.
0: Jadi kesalahan mereka tuh nggak berdiri sendiri kalau anak. Makanya ada sistem peradilan pidana anak di mana hukuman anak itu separuh orang dewasa. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka otaknya kan belum sempurna tuh tumbuhnya. Yang kedua ada faktor pengabaian dari lingkungan keluarga dalam proses pengasuhan gitu.
1: Iya, tapi sejauh mana Bu Retno terkait dengan ilmu parenting kita di Indonesia ini?
0: Ya itu, minim.

0: anak gitu kan, yang tepat. Nah lalu yang kedua menurut saya pemerintah juga kurang hadir sih ya. Misalnya sekarang kan eranya digital, bisa kan bikin video-video pendek. Misalnya dampak orang pengabaian orang tua ke anak tuh apa gitu. Terus misalnya anak-anak yang dibesarkan dengan penuh tadi ya, orang tuanya mau ngedengerin, orang tuanya mau mengenal anak dengan baik dan dengerin, itu ada video-videonya. Apa sih dampaknya untuk anak? Itu tuh kan bisa pakai teknologi AI juga bisa ya. Tapi ini saya ngelihat minim. Jadi yang kalau anak punya masalah, maka yang sebenarnya harus diubah pertama orang tuanya. Maka psikolog itu nggak pernah, ini misalnya anak kasus kekerasan nih, anak pelaku, lalu orang si psikolog tuh pasti maunya meriksa orang tua dulu, jadi ketemu dengan orang tua dulu baru nanganin anaknya, karena kalau anaknya ditanganin orang tuanya enggak, kan balik lagi ke
1: percuma
0: situasi dari yang sama. Saya Pertamina dari nol lagi.
1: baik Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Bu. Dengar pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti ya, kami berbincang bagaimana dua pelajar tewas saat dikejar pelajar bersajam yang terjadi di kawasan Alam Sutra, Tangerang Selatan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan
1: Kehertz mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Semangat pagi, yang pastinya di pagi hari ini seperti biasa ya, di edisi hari ya Senin kali ini, Dina Yulianti dan juga Alif Dolo menemani pendengar semua. Kita bakal menemani depart pagi Anda hingga di awal depart siang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mendengarkan. Kita bakal start dengan Mutiara Pagi. Setelah itu kita akan masuk ke Warta Berita Daerah NTT Pagi. Dan kita beralih ke Rote Pagi ini, Rote Menyapa dan juga Halo RRI. Kita tuntaskan untuk depart pagi dan di awal siang di Halo RRI ya. Dan juga di hari ini, di siang hari ada Yona dan juga Mitra, dan di malam hari ada Kaica Kukun yang akan menemani pendengar semua di malam hari hingga di pukul 24.00 nanti. Bapak Ibu semua tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote, tetap bersemangat dan dapatkan informasi-informasi terbaru untuk bisa menambah wawasan Anda di setiap harinya.
1: Kita memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salam sejahtera untuk kita semua. Salve di pagi hari ini, dan yang pastinya juga di pagi hari ini kita ada dalam Mutiara Pagi Agama Katolik. Nah, di Mutiara Pagi Agama Katolik kali ini kita punya tema Jangan Menunggu Tanda Untuk Percaya, yang akan dibawakan oleh Bapak Damianus Obenu SPD, Penyuluh Agama Katolik Kemenak Krotendau. Selamat pagi Bapak Damianus.
1: Selamat pagi Katen.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Baik, kita akan memulai renungan pagi di pagi hari ini dengan doa. Oleh karena itu, silakan.
1: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk membukanya dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pemilik kehidupan ini, syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang kami peroleh sepanjang malam tadi. Kami diperkenankan untuk kembali menikmati nafas kehidupan pada kesempatan ini. Kiranya segala bentuk anugerah-Mu boleh melimpah dalam diri kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam hidup kami. Izinkanlah kami untuk dapat menjalani perjalanan hidup kami pada hari ini, dan kuatkanlah kami dengan kekuatan sabdamu yang akan kami baca dan renungkan bersama nanti. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat meresapi seluruh pesan Injilmu dalam kehidupan kami, baik untuk diri kami sendiri, untuk keberlangsungan kami di tempat kerja dan keluarga kami, serta dimanapun kami berada. Izinkanlah kami untuk dapat membaca dan merenungkannya, dan izinkanlah kami dapat meresapinya dalam hidup kami sehari-hari, terutama pada hari ini. Semuanya ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Tuhan menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, raja dan ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan dia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini akan datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi ini saya beri judul, Jangan Menunggu Tanda Untuk Percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita diajak kembali untuk melihat kualitas iman kita terhadap Tuhan. Apakah kita sungguh percaya karena mengenal dan mengasihi Tuhan, atau kita baru mau percaya ketika Tuhan memberikan tanda, mukjizat dan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Dalam Injil ini, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang terus mencari tanda. Mereka sebenarnya telah mendengar pengajarannya dan menyaksikan karya-karyanya, tetapi hati mereka masih belum terbuka sepenuhnya. Yesus kemudian berbicara mengenai tanda Yunus. Pesan ini mengingatkan bahwa persoalan iman seringkali bukan terletak pada kurangnya tanda dari Tuhan, melainkan pada hati manusia yang belum bersedia melihat, mendengar, bertobat, dan percaya. Pada kesempatan ini juga kita diajak untuk berhenti berkata, Tuhan, berikan aku tanda dahulu, baru aku percaya. Dan mulailah berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Bukalah hatiku agar mampu mengenali kehadiranmu. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus berbicara tentang kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Ia menggunakan kisah Abraham dan kedua anaknya untuk menjelaskan perbedaan antara perbudakan dan kebebasan. Pesan yang sangat penting bagi kehidupan orang beriman adalah bahwa Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar hidup sebagai manusia merdeka. Kemerdekaan yang dimaksud oleh Paulus bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja menurut keinginan sendiri. Kebebasan dalam Kristus justru berarti dibebaskan dari dosa dan segala sesuatu yang menghalangi hidup kita untuk hidup bersama Allah. Kita dipanggil untuk tidak kembali memasang kuk penghambaan dalam kehidupan kita. Kuk itu pada zaman sekarang dapat mengambil berbagai bentuk. Keterikatan pada dosa, kebencian yang terus dipelihara, keinginan membalas dendam, kecanduan terhadap sesuatu, kesombongan, iri hati, ketakutan berlebihan, atau ketergantungan kepada penilaian orang lain. Kristus datang untuk membebaskan manusia dari segala belenggu terhadap sehingga kita mampu hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam Injil hari ini, semakin banyak orang datang mengerumuni Yesus. Namun Yesus mengetahui bahwa sebagian orang datang bukan karena sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Allah. Mereka mencari tanda. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus kemudian berbicara mengenai tanda Yunus. Yunus pernah ditulis oleh Allah untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada penduduk Ninewe. Ketika mereka mendengar pewartaan Yunus, mereka menanggapinya dengan pertobatan. Yesus menegaskan bahwa sekarang ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada Yunus di tengah-tengah mereka, yaitu dirinya sendiri. Namun ironisnya banyak orang tetap tidak percaya. Mencari tanda sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika menghadapi keputusan besar, kita mungkin berkata, Tuhan, berikanlah aku tanda. Ketika sedang mengalami kesulitan, kita berdoa, Tuhan, kalau Engkau sungguh mendengarkan aku, tunjukkanlah sesuatu. Ketika doa belum terkabul, kadang muncul pertanyaan dalam hati, apakah Tuhan masih memperhatikan aku? Permasalahan muncul ketika iman kita sepenuhnya bergantung pada tanda. Kita baru percaya kalau doa terkabul, baru bersyukur kalau mendapatkan apa yang kita inginkan, dan baru mengatakan Tuhan baik kalau kehidupan berjalan lancar. Jika demikian, tanpa sadar kita sedang menentukan syarat kepada Tuhan. Padahal iman yang sejati berjalan sebaliknya. Kita percaya bukan karena selalu melihat tanda, tetapi karena mengenal siapa yang kita percaya. Kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang baik, bahkan ketika kita belum memahami caranya bekerja. Dalam kehidupan rohani, kita sering meminta tanda baru, sambil melupakan begitu banyak tanda Allah yang telah kita terima. Kita masih dapat bangun pagi pada pagi hari, masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, masih dapat mengampuni, berdoa, mencintai, bekerja dan melakukan kebaikan. Semua itu merupakan rahmat yang sering dianggap biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan yang terutama, Allah telah memberikan putranya kepada kita. Yesus Kristus adalah tanda terbesar kasih Allah kepada manusia. Karena itu, iman Kristen tidak dibangun terutama atas pencarian pengalaman-pengalaman spektakuler. Iman kita berpusat kepada pribadi Yesus Kristus yang wafat dan bangkit bagi keselamatan manusia. Ketika kita terus meminta bukti bahwa Allah mengasihi kita, pandanglah Kristus. Dalam dirinya kita menemukan jawaban paling mendalam atas pertanyaan mengenai kasih Allah. Salib menunjukkan betapa besar kasihnya, sedangkan kebangkitannya menunjukkan bahwa kasih itu lebih besar dan lebih kuat daripada dosa dan kematian. Mengapa Yesus menggunakan Yunus sebagai contoh? Salah satu jawabannya dapat kita temukan dalam tanggapan penduduk Niniwe. Ketika Yunus datang membawa peringatan, mereka tidak berkata, "Berikan kami mukjizat dulu." Mereka mendengarkan perwartaan itu dan kemudian bertobat. Disinilah pesan Injil menjadi sangat relevan bagi kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta Tuhan untuk mengubah keadaan, padahal Tuhan sedang meminta kita untuk mengubah hati. Kita berdoa agar orang lain berubah, sementara Tuhan mungkin sedang mengajak kita untuk belajar mengampuni. Kita meminta masalah segera hilang, sementara Tuhan mungkin sedang membentuk ketekunan kita. Kita meminta jalan menjadi mudah, sementara Tuhan mungkin sedang mengajarkan keberanian. Kita meminta tanda, tetapi Tuhan berkata, "Dengarkanlah suaraku." Pertanyaan terpenting bukan hanya apakah Tuhan telah memberikan tanda kepada kita, melainkan apakah kita bersedia menanggapi apa yang sudah Tuhan nyatakan. Pertobatan bukan hanya berhenti melakukan dosa tertentu. Pertobatan berarti mengarahkan kembali seluruh hidup kepada Allah. Ketika pertobatan sungguh terjadi, kata-kata kita berubah. Cara memperlakukan orang lain juga berubah. Prioritas kehidupan berubah. Cara menggunakan waktu berubah. Dan bahkan cara menghadapi persoalan hidup perlahan-lahan ikut berubah. Orang yang sungguh mengalami pertobatan tidak berarti menjadi manusia tanpa kelemahan. Ia tetap dapat jatuh. Perbedaannya, ia ialah selalu ingin kembali kepada Tuhan. Ketika jatuh, ia berusaha bangkit. Ketika berdosa, ia bertobat. Ketika tersesat, ia kembali mencari jalan Tuhan. Itulah perjalanan iman yang berlangsung sepanjang hidup. Pertobatan karena bukan sekedar satu peristiwa besar pada masa lalu. Setiap hari kita membutuhkan pertobatan. Setiap hari ada bagian dari diri kita yang perlu semakin diserahkan kepada Tuhan. Perkataan Yesus ini menjadi salah satu pusat Injil hari ini. Orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengarkan Yunus. Namun orang-orang yang berada di hadapan Yesus sedang berjumpa dengan seseorang yang jauh lebih besar daripada Yunus. Mereka sedang berhadapan dengan Kristus sendiri, tetapi masih meminta tanda. Situasi serupa dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita memiliki kitab suci, tetapi jarang membacanya. Kita mempunyai kesempatan berdoa, tetapi sering mengabaikannya. Kita dapat mengikuti Ekaristi, tetapi kadang menjalaninya hanya sebagai rutinitas. Kita menerima begitu banyak kesempatan untuk mengasihi, tetapi sering menundanya. Setelah semua itu, kita masih bertanya, "Di mana Tuhan?" Padahal bisa jadi Tuhan sudah sangat dekat. Masalahnya bukan bukan bahwa Tuhan tidak hadir, melainkan kita terlalu sibuk mencari tanda sehingga gagal melihat kehadirannya. Dosa sering menjanjikan kebebasan, tetapi pada akhirnya justru menjadi belenggu. Kebencian awalnya terasa seperti pembelaan diri, tetapi lama-kelamaan membuat hati kita tidak tenang. Keserakahan menjanjikan kepuasan, tetapi membuat manusia tidak pernah merasa cukup. Kesombongan membuat seseorang merasa lebih tinggi, tetapi akhirnya menjauhkannya dari sesama dan dari Allah. Sebaliknya, Kristus menawarkan kebebasan yang berbeda. Kebebasan untuk mengampuni, mengatakan kebenaran, mengasihi tanpa selalu menuntut balasan, melakukan yang benar sekalipun tidak dipuji, serta tetap berharap ketika keadaan sulit. Inilah kebebasan anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini, kita jangan terburu-buru mencari jawaban. Diamlah sejenak dan bertanya semua dalam hati kita. Mungkin Tuhan tidak memberikan jawaban spektakuler, tetapi Ia dapat menuntun kita melalui suara hati. Sabdanya, nasihat yang baik, ataupun Tuhan Yesus yang penuh kasih, dapat menerima setiap apa yang kita sampaikan dalam hati kita, dan akan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita, dan dapat mengampuni segala apa yang masih menjadi dosa dan kesalahan kita. Apapun yang kita ragukan dalam kehadiran Allah, kita sering meminta tanda sebelum percaya kepadanya. Maka kita perlu berdoa untuk selalu dimudahkan dan dapat disadarkan untuk dapat menerima kehadiran Tuhan dalam diri kita. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap harinya. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Damianus untuk firman yang luar biasa, perenungan yang luar biasa untuk pagi hari ini. Dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab begitu ya, tanya jawab Q&A ya. Dan yang pastinya juga di hari ini untuk pendengar semua yang mau untuk bertanya mengenai firman hari ini boleh banget ya di 0851-9591-9250. Tapi Pak Damianus, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun iman yang kuat ketika kita belum melihat jawaban atas doa-doa kita?
1: Kali ini bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, membangun iman yang kuat meskipun kita belum mendapat satu jawaban yang mungkin harus nyata lah dalam hidup kita. Pertama-tama kita harus tahu bahwa setelah kita dibaptis, kita sudah sah dan secara resmi menjadi anggota gereja Kristus. Berarti seluruh perjalanan hidup kita akan kita serahkan kepada Kristus. Berarti kita tahu bahwa nahkoda hidup kita sebenarnya adalah Kristus. Dalam perjalanan mungkin setiap harinya kita membutuhkan tanda, dan apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan, selalu kita berpikir untuk selalu terpenuhi dalam waktu yang singkat. Tetapi untuk membangun suatu iman yang kuat dalam hidup kita, perlu hal-hal yang sederhana, meninggalkan egois dalam diri kita, meninggalkan seluruh kesibukan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Lalu kita juga menyadari apa yang kita miliki sekarang. Kita memiliki Alkitab yang perlu kita baca dan kita renungkan setiap harinya. Kita masih ada kesempatan untuk seperti kadin mereka masih bisa ikut perjamuan, kami bisa mengikuti perayaan Ekaristi, serta ada kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang bisa membuat kita untuk menyadari hal itu. Soal keberimanan kita masing-masing mempunyai waktu untuk bisa mengasah iman pribadi masing-masing, masih memiliki kesempatan untuk terus menyadari apa yang ya iman ya. Dengan caranya sendiri masing-masing.
0: Oke. Berbeda ya setiap orang pastinya setiap. Ya. Oke, kita kan berbicara tadi mengenai Yunus ya. Dan kita tahu bahwa Yunus tuh kisahnya luar biasa ya, ketika Tuhan memberikan dia untuk pergi mengabarkan Injil atau ke Niniwe, terus dia awalnya tidak mau, dia ditelan ikan dan lain sebagainya, begitu-begitu ya ceritanya. Nah, ini saya juga mau bertanya nih, kalau bagaimana kita membedakan nih Bapak, antara kita percaya kepada Allah atau kita dengan sikap kita yang sudah pasrah tanpa melakukan usaha begitu. Kadang-kadang kan orang pasrah mereka bilang, oh ya kita terserah Tuhan aja begitu. Jadi ini bagaimana caranya kita bisa membedakan antara keduanya tersebut, dan bagaimana cara yang terbaik?
1: Ya Kadin, antara saya dengan Kadin pasti merasakan hal-hal itu. Yang pertama mungkin kisah Yunus ini sangat menjadi inspirasi untuk kita ketika kita digambarkan sebagai manusiawi yang penuh dengan keraguan-raguan dalam diri kita. Yeah. Mungkin dia merasa berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan sehingga saat itu dia menolak untuk tidak siap untuk menjadi pewarta di situ bagi orang-orang di Niniwe. Tetapi kita dapat membedakan itu ketika situasi hati kita merasa sangat terbeban dan kita berdoa. Kita merasakan sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan diri kita sendiri, sangat berbeda ketika kita berdoa. Di situ ada perbedaan ketika segala persoalan hidup diserahkan kepada Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Ada yang mungkin pelariannya ke hal-hal yang membuatnya hanya bersifat sementara, lalu lupa persoalan itu. Tetapi ketika ia berdoa berbeda. Mungkin dia merasa tenang, merasa lebih baik dari sebelumnya. Di situ kita bisa membedakan kedua hal itu. Dan untuk dapat kita asa itu mungkin lebih banyak percaya bahwa kalau kita berada dalam situasi apapun, kita harus mengandalkan Tuhan dalam situasi itu. Tanpa harus melibatkan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
0: Oke, wow, luar biasa ya. Lantas saya punya ini juga penasaran begitu, apakah ketika kita meminta tanda ya, dari tadi kita membicarakan mengenai tanda dalam renungannya, apakah ketika seseorang, ya dikatakanlah kita ya, yang beragama begitu, ketika minta tanda kepada Tuhan itu, apakah menunjukkan satu kelemahan iman begitu dalam kehidupan kita, atau justru ini merupakan bagian dari proses seseorang untuk mencari keyakinannya?
1: Kalau dijawab sebagai manusia ya itu kita manusiawi karena kita masih membutuhkan tanda yang nyata.
0: Betul.
1: Dari sekian banyaknya murid Kristus saja masih ada yang membutuhkan tanda seperti Thomas.
0: Thomas ya.
1: Apalagi kita yang hidup di zaman yang mungkin kalau kita tidak kuat secara keyakinan kita sendiri kepada Kristus, maka kita juga membutuhkan tanda itu. Tetapi firman hari ini mengajak kita bahwa kehadiran Kristus di salib itu membuka mata hati kita untuk dapat sedemikian rupa untuk berjuang, untuk bisa merefleksikan kehadiran Kristus di salib itu sebagai tanda paling besar dalam hidup kita. Kehadiran Allah melalui Yesus Kristus Putranya di tengah-tengah kita menggambarkan sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Tidak perlu harus minta tanda yang lebih spektakuler lagi seperti yang mungkin harus ada mukjizat-mukjizat dalam hidup kita. Tapi ketika kita masih bangun dan bisa menikmati nafas kehidupan, kesehatan yang masih kita peroleh, itu bentuk tanda kasih dari Allah sendiri.
0: Setuju ya, benar. Bentuk tanda kasih dari Tuhan kalau dia masih menyayangi kita begitu. Oke, luar biasa. Ini Bapak, banyak sekali ya, kita di era yang modern sekali, jadi banyak anak muda itu yang mereka datang kepada Tuhan ketika mereka sedang menghadapi satu masalah. Nah, bagaimana cara supaya mereka bisa menumbuhkan kesadaran agar mereka itu tetap beriman, baik, baik dalam keadaan suka maupun juga keadaan duka begitu, mereka tetap ada di dalam Tuhan begitu. Jadi bukan hanya datang ketika pas susah nih.
1: Iya. Seperti yang tadi saya katakan di awal itu, bahwa keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan rohani itu yang semangat kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Kalau kita tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, atau mungkin aktif dalam kegiatan gereja, lalu hadir dalam perayaan Ekaristi, berdoa bersama untuk umat Katolik saat ini kan bulan Rosario, jadi pasti saling mengunjungi dari rumah ke rumah, dari keluarga. Hal-hal kecil seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang membuat kita tidak perlu harus datang pas saat kita susah. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan pas kita susah. Tetapi hal-hal itu yang membiasakan kita untuk selalu berdoa tanpa melihat situasi kita mungkin sakit atau mungkin terdesak sekali untuk minta kehadiran Tuhan membantu kita. Tetapi karena kita biasakan dari hal-hal itu, maka kita sudah membiasakan diri untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya perlu untuk anak-anak muda mungkin hal-hal itu yang perlu dibiasakan. Kita libat dalam kegiatan-kegiatan rohani dan membiasakan diri dengan berdoa, entah secara pribadi ataupun kelompok, tetap dijalankan seperti rutinitas sehari-hari.
0: Oke, penting sekali ya. Yeah. Oke, nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir sebelum masuk dalam closing statement dan juga kita berdoa. Jika seseorang yang saat ini sedang menunggu tanda dari Allah, atau mereka sedang mendoakan sesuatu selama ini dan sudah lumayan lama tapi belum dikabulkan juga, apa sih yang tips yang mau dikasih oleh Bapak Damian kepada orang-orang yang sedang menunggu di pagi hari ini?
1: Waktu Tuhan itu selalu ada dan selalu tepat. Ketika orang tekun dan bersabar, pasti mendapatkan hasil yang memuaskan untuk diri sendiri. Dan untuk harapan dari keluarga-keluarga yang berharap kasih atau tanda dari Tuhan, jangan putus asa dalam situasi apapun. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Pasti cepat ataupun lambat, pasti tanda itu akan hadir dan ada untuk kita sekalian. Untuk itu tidak boleh putus asa dan menganggap bahwa kita jauh dari Tuhan dan belum mendapatkan jawaban sama sekali dari Tuhan.

0: Sekarang jawabannya berarti waktu yang terbaik itu bukan sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita pastinya. Oke, kita akan masuk dalam closing statement sekaligus akan mengakhirinya dengan doa. Silakan.
1: Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini Tuhan mengajak kita untuk berdoa dan tidak bergantung pada tanda-tanda yang luar biasa. Untuk itu, Tuhan meminta kita untuk selalu berada dalam setiap pergumulan hidup kita dengan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya nahkoda kehidupan ini. Untuk itu, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah mata hati kami agar mampu melihat tanda-tanda kasih-Mu yang telah Engkau berikan setiap hari. Ajarilah kami mengenali kehadiran-Mu dalam keluarga kami, pekerjaan kami, orang-orang yang kami jumpai, serta dalam suka maupun duka kami. Bebaskanlah kami dari segala sesuatu yang membelenggu hidup kami. Bebaskan kami dari dosa, kebencian, iri hati, kesombongan, dan ketakutan, serta segala keterikatan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk bertobat. Ketika kami mendengarkan suara-Mu, jangan biarkan kami mengeraskan hati. Ketika Engkau menunjukkan jalan yang benar, berikanlah kami keberanian untuk mengikutinya. Tuhan Yesus, kami tidak ingin mencari tanda-tanda-Mu. Kami ingin mencari Engkau. Kami percaya kepada-Mu. Tuntunlah hidup kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Saudara-saudara kami yang bertugas di RRI, dan kami pun yang di Kementerian Agama dan semua sahabat pendengar dimanapun mereka berada dengan segala tugas dan tanggung jawab dan pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing. Izinkanlah kami semakin menjadi pribadi yang bebas, penuh kasih dan setia kepada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Baik, terima kasih Pak Damianus untuk mutiara pagi di pagi hari ini. Dan pendengar semua, saya percaya semua dari kita diberkati di pagi hari ini. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di mutiara pagi agama Katolik nanti di hari Kamis bersama dengan penyuluh agama Katolik dari Kemenak Rotendau. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan selamat pagi. Tonius memberkati.
2: Yang membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Jadi kemarin juga ada juga di tanggal 24 September itu kami serahkan sertifikat permohonan dari Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, itu kaitan dengan untuk pembangunan Yontepi.
2: Nanti saya mewakili tim penataan di Stadion. Malam ini kami telah menyelesaikan verifikasi faktor lapangan di masa persiapan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 12 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Kantor Pertanahan Rotendao serahkan sertifikat lahan untuk rencana pembangunan Yontepi. Kemendagri rampungkan verifikasi lapangan 44 desa persiapan di Sumba Timur. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Dukungan terhadap rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yontepi di Kabupaten Rotendao terus berlanjut. Melalui penyiapan legalitas lahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao telah menyerahkan sertifikat satu bidang tanah yang diajukan Kementerian Pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya laporan Raja Waldus.
4: Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao telah menyerahkan sertifikat satu bidang tanah untuk mendukung rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yontepi di Kabupaten Rotendao. Sertifikat tersebut merupakan hasil permohonan dari Kementerian Pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao Iwayan Sudiarta mengatakan penyerahan dilakukan pada 24 September lalu kepada pihak terkait melalui Kodim Rote. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari proses administrasi pertanahan untuk mendukung rencana pembangunan Yontepi.
1: Jadi kemarin juga ada juga di tanggal 24 September itu kami serahkan sertifikat permohonan dari Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, itu kaitan dengan untuk pembangunan Yontepi. Ada satu bidang saja yang kita sudah serahkan kepada pihak Kementerian Pertahanan, dalam hal ini kemarin lewat Kodim Rote.
4: Iwayan menjelaskan proses penyiapan legalitas tanah untuk pembangunan Yontepi masih dapat berlanjut. Sejumlah berkas lainnya masih perlu diproses, termasuk tahapan pengukuran tanah sesuai prosedur pertanahan. Menurut Iwayan, penyelesaian administrasi dan pengukuran menjadi bagian penting untuk memastikan setiap bidang tanah yang diajukan dapat diproses sesuai ketentuan. Kantor Pertanahan Rotendao akan melanjutkan penanganan berkas yang masuk berdasarkan kelengkapan persyaratan dan tahapan pelayanan yang berlaku.
1: Masih ada berkas lagi yang berproses karena kemarin baru selesai administrasinya dan baru akan diproses untuk pengukurannya, kelanjutan dari pembangunan Yontepi.
4: Dengan penyerahan sertifikat satu bidang tanah tersebut, proses legalisasi aset untuk mendukung rencana pembangunan Yontepi di Kabupaten Rotendao telah berjalan. Sementara tahapan lanjutan masih menunggu penyelesaian administrasi dan pengukuran. Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao terus memproses layanan pertanahan sesuai prosedur, termasuk permohonan legalisasi aset yang berkaitan dengan rencana pembangunan di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemendagri rampungkan verifikasi lapangan 44 desa persiapan di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Poli.
5: Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merampungkan verifikasi faktual lapangan terhadap 44 desa persiapan di Kabupaten Sumba Timur. Direktur Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa, Dr. Randa Lucie Aneke Tabalujan, MPD, menyatakan tahapan selanjutnya adalah verifikasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan agenda pemaparan kembali kesiapan 44 desa oleh pemerintah daerah.
2: Nanti saya mewakili tim penataan desa tinggal pusat. Malam ini kami telah menyelesaikan verifikasi 42 lapangan di 44 desa persiapan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri, kita akan tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan verifikasi akhir dengan agenda untuk Pemda menyiapkan atau mengekspos kembali 44 desa yang diusulkan tersebut. Untuk penjadwalan itu akan ditentukan sesuai dengan kesiapan dari Pemda sendiri.
5: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan verifikasi tersebut. Pemerintah daerah berharap proses selanjutnya dapat berjalan lancar hingga 44 desa persiapan ditetapkan menjadi desa definitif sehingga dapat mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Saya atas nama pemerintah daerah tentu mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah melaksanakan verifikasi faktual di 44 desa persiapan di Kabupaten Sumba Timur. Tentu ini adalah tahap akhir untuk memverifikasi tingkat wilayah dan kami berharap dalam proses selanjutnya di kementerian akan berproses untuk kita berupaya agar desa-desa ini menjadi desa definitif sehingga tujuan dari penetapan sebagai desa persiapan dan menuju desa definitif tujuan akhirnya adalah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang ujungnya adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat di 44 desa persiapan.
5: Lucia Aneka menjelaskan berbagai persyaratan dan temuan selama verifikasi lapangan telah diklarifikasi dan akan menjadi bahan pembahasan pada tahap akhir. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar pemberian rekomendasi mengenai kelayakan 44 desa persiapan untuk memperoleh kode desa definitif. Penjadwalannya verifikasi akhir akan disesuaikan dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Salah satu upaya dalam menekan angka kecelakaan, Satlantas Polres Kupang telah melakukan sejumlah langkah strategis. Laporan Aris Lelake.
7: Kanit Lantas Polres Kupang Ibda Wilton Manafe menyampaikan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kasat Lantas Polres Kupang juga telah mengarahkan para jajaran kanit untuk memaksimalkan edukasi keselamatan kepada pelajar SMA yang masuk usia produktif. Satlantas juga telah bekerja sama dengan 5 pilar keselamatan lalu lintas untuk pembatasan operasional kendaraan roda 10 ke atas pada jam ramai pukul 06.00 hingga 08.00 WITA. Selain itu, Satlantas juga telah membangun monumen kecelakaan berupa kendaraan ringsek di atas tugu di Jalan Timuraya Oebelo. Monumen tersebut menjadi pengingat bagi pengendara. Edukasi keselamatan juga terus digencarkan melalui media sosial Satlantas Polres Kupang, Humas Polres Kupang, dan media massa baik cetak elektronik maupun online.
8: Memaksimalkan, lakukan sosialisasi ya, kepada anak-anak mungkin yang masih seumuran sekolah, itu SMA, umur-umur produktif itu kami lakukan sosialisasi itu di sekolah-sekolah, memberikan mereka itu pengetahuan terkait dengan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Dari Bapak Kasat Lantas bekerja sama dengan 5 pilar melakukan pembatasan operasional untuk kendaraan roda 10 ke atas ya, pada saat jam-jam ramai itu. Jadi jam-jam ramai itu dia kisaran dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi itu biasanya kan volume kendaraannya naik karena kebutuhan masyarakat menggunakan jalan raya itu tinggi pada saat itu.
7: Lebih lanjut, Ibda Wilton mengingatkan Jalan Timuraya merupakan jalur sentral yang menghubungkan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, hingga negara Timor Leste. Oleh karena itu, pengendara diminta berhati-hati istirahat jika lelah, memakai helm bagi pengguna roda 2 dan sabuk pengaman bagi roda 4 serta tidak membawa muatan yang berlebihan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi. Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekmese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekmese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekmese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

0: interaksi dengan dia punya daerah. Jadi Pak Bupati, kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat berhenti, beta dan Pak Bupati masa jabatan mau sumber selesai, baru kita perhatikan rumah. Begitu ya Pak Bupati? Pemegang pundi-pundi adalah di kepala daerah, melalui pimpinan OPD.
1: Camat Nikamese, Julia Saraswati menjelaskan, sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
2: Kita ketahui bersama, pembangunan jalan juga di Oeana sampai tembus sampai ke Kecamatan Debenu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sondai juga satu paket jalan juga sudah terrealisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
1: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino, kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak risiko kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
5: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai, sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
4: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini, mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
6: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu, ya tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
4: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Informasi olahraga.
3: Kontingen Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menunjukkan prestasi gemilang di single event kejuaraan nasional antara Kabupaten Kota Sorinji Kempo Bupati Bandung Cup 2026 di Bali. Tercatat hasilnya hingga Sabtu 10 Oktober 2026 siang, kontingen Kota Kupang sudah mengantongi 3 medali emas dan 4 medali perak. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Hasil prestasi atlet-atlet Kempo NTT di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026 mendapat apresiasi pengurus

0: dan berbagai kalangan aktivis olahraga di NTT. Juli Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT kepada RRI Sabtu kemarin merasa bangga dan haru melihat prestasi yang diukir atlet-atlet Kempo NTT yang mengikuti kejurnas dimaksud. Menurutnya, kontingen Kota Kupang dari Nusa Tenggara Timur yang berkekuatan 31 atlet merupakan kensi-kensi terbaik dan menjadi pilihan untuk dipersiapkan ke jenjang berikutnya. Wakil Ketua 2 Perkemi NTT, Dr. Alfonsus Tidorus menyampaikan, prestasi tersebut merupakan sebuah penantian dari hasil latihan keras dan terukur.
1: Praktis atlet yang datang main di antar kota ini, itu 14 orang dari atlet PPLD yang memang disiapkan oleh pemerintah provinsi dengan pola pembinaannya itu yang sudah dilakukan dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ini juga, dalam momentum ini, kita berharap sekali memang prestasi yang diraih ini menjadi indikator yang kuat sekali untuk prestasi kita di Provinsi NTT untuk atlet NTT dalam mempersiapkan diri menuju PON.
0: Menanggapi prestasi para atlet Kempo NTT, pengamat olahraga Unkris Kupang, Dr. Andreas J.F. Lumba mengatakan hasil yang diperoleh merupakan bukti keseriusan dan ketekunan latihan rutin atlet dan pelatih Kempo NTT di Kota Kupang. Ia berpendapat bahwa untuk meraih prestasi, maka harus ada pembenahan latihan yang lebih intens, disiplin dan tekun, serta persiapan atlet berjenjang, sebagaimana yang ditunjukkan atlet-atlet Kempo Kota Kupang di Kejurnas Bupati Bandung Cup 2026.
2: Kejuaraan untuk menentukan kualitas kita dari hasil proses latihan kan. Untuk itu kita tetap berjuang karena sasaran kita itu menurut Ibu Ketua pada beberapa dan itu dukungan yang luar biasa dari Ibu Ketua bahkan semua pengurus. Sehingga Ibu Ketua mengambil semua kejuaraan, meminta untuk kita harus bekerja maksimal di setiap kejuaraan dan saya saran untuk harus ada evaluasi.
0: Perkemi NTT terus berkomitmen mempersiapkan atlet-atlet Kempo menghadapi berbagai event, terutama persiapan PON, di mana NTT akan menjadi tuan rumah cabang olahraga Kempo tahun 2028. Harapannya, prestasi yang diraih saat ini menjadi tolok ukur meraih medali emas di PON nantinya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT

Di lapangan 44 desa persiapan di Sumba Timur. Sekian warta NTT pagi dari beranda selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi depan bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama.

Sonde tunggu satu bulan sama mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, mama bisa langsung pakai di tanaman dong toh. Jadi son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Kenapa leh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah leh kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak, sudah leh kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah leh kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini?
0: Yes, berjumpa lagi bersama saya Dina Yulianti.
1: Ya, dan saya Alif Ndolu tentunya.
0: Yes. Dan kita berdua bakal temenin pagi hari Anda yang cerah ceria ini.
1: Iya.
0: Di hari Senin lagi kalip ya,
1: bareng sama kita. 12 Oktober 2026.
0: Yes, dan kami bakal hadir sudah pasti dengan berbagai informasi dari portal kami
1: rri.co.id.
0: Baiklah, nah Kalip, kasih dong hadiah sebagai lagu pertama kita nih di acara kita pembuka ya. Lagunya kira-kira lagu apa nih yang bikin semangat?
1: Hadirkan dari Andra and the Backbone dengan lagunya Main Hati.
0: Ini masih terlalu pagi Kalip untuk Main Hati, tapi ya udahlah, kita dengerin sama-sama.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kak Alip dan juga pendengar semua ya, kalau kita berbicara soal mental health gitu ya, itu sangat common sekarang ini atau sangat umum begitu ya. Dan tentunya berbicara soal kesehatan mental, kita pun juga harusnya jangan takut untuk meminta tolong kepada yang ahli dan lain sebagainya. Masih banyak dari kita yang, let's say orang-orang yang bekerja dan Anda stres berat dan kemudian jadi burn out gitu ya. Kayaknya kalau ketemu orang yang tepat untuk kita curhati misalnya, seperti di orang-orang yang sudah profesional, itu bagus banget ya Kak Alip ya. Dan kalau berbicara soal ini, apakah Kak Alip punya informasi kah untuk kita semua nih yang sedang ya pengen sekali mencari kebenaran mengenai hal yang satu ini?
1: Ya, benar sekali. Saya hadirkan satu informasi, yakni stigma kesehatan jiwa dapat menghambat seseorang mencari bantuan. Kementerian Kesehatan menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Kegiatan ini juga mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Stigma terhadap masalah kesehatan jiwa dapat membuat seseorang merasa malu, takut, dan dihakimi hingga enggan mencari pertolongan profesional. Pandangan negatif tersebut juga dapat menghambat pemulihan serta mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Dikutip dari laman Kemenkes pada Minggu 11 Oktober 2026, stigma kesehatan jiwa masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat. Depresi, kecemasan, dan stres kerap dikaitkan dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan. Pandangan tersebut dapat membuat orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa merasa bersalah dan memilih menyembunyikan kondisinya. Akibatnya, mereka berisiko menunda konsultasi dengan tenaga profesional, meskipun membutuhkan dukungan dan penanganan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan, stigma dan diskriminasi dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta menghambat proses pemulihan. Perlakuan negatif juga dapat membuat seseorang merasa terasing dan kesulitan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes menguraikan 3 strategi. Strategi tersebut meliputi edukasi, interaksi dengan penyintas, serta tindakan untuk menolak stigma dan diskriminasi. Edukasi dilakukan dengan meluruskan mitos, mengingatkan pemahaman masyarakat, serta menyebarkan informasi yang tepat mengenai kesehatan jiwa. Langkah ini membantu masyarakat memahami kondisi kejiwaan tanpa memberikan penilaian negatif terhadap orang yang mengalaminya. Strategi berikutnya dilakukan melalui interaksi dengan orang yang memiliki pengalaman menghadapi masalah kesehatan jiwa. Pertemuan langsung, dukungan sesama penyintas, dan cerita pemulihan dapat membantu mengubah pandangan negatif masyarakat. Sementara itu, tindakan melawan stigma dapat dilakukan melalui kampanye publik, petisi advokasi, serta penolakan terhadap praktik diskriminatif. Upaya tersebut menjadi bagian dari gerakan untuk mendorong penerimaan dan mengurangi perlakuan tidak adil terhadap penyintas. Dukungan keluarga, teman, dan lingkungan kerja juga berperan penting dalam membantu seseorang menghadapi masalah kesehatan jiwa. Sikap mendengarkan tanpa menghakimi dapat membuat mereka merasa lebih aman untuk menceritakan kondisi dan mencari pertolongan. Edukasi mengenai kesehatan jiwa dan dukungan lingkungan menjadi bagian penting dalam mengurangi stigma terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Akses layanan profesionalnya serta lingkungan yang tidak diskriminatif turut mendukung upaya penanganan masalah kesehatan jiwa. Dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

jangan kau lepas ya di hari ini. Dan kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai kesehatan mental ya, jadi Dina bakal membagikan tips nih untuk pendengar semua di hari ini. Menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui beberapa kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut ini penting sekali nih untuk membantu seseorang menghadapi tekanan dan menjaga kesejahteraan diri. Belajar dari laman Kementerian Kesehatan, pola hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental kita. Pola tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin melakukan aktivitas fisik. Selain itu juga mengelola stres juga penting nih agar tekanan ini tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, latihan pernafasan, yoga atau kegiatan santai untuk membantu pikiran lebih rileks lagi. Selanjutnya, waktu istirahat yang cukup juga perlu banget diperhatikan nih untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran. Dengan cara tidur secara teratur dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental kita. Tidak hanya itu aja, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat juga dapat memberikan dukungan emosional. Tentu untuk berbagi cerita dengan orang yang dipercaya itu dapat dilakukan untuk membuat seseorang itu merasa didengar gitu ya dan tidak sendirian. Di sisi lain juga, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang disukai dapat membantu menjaga keseimbangan diri dengan memiliki hobi seperti membaca, mendengarkan musik, atau melakukan perawatan diri. Itu sangat pas banget nih untuk dilakukan. Nah, kemudian memberi diri untuk menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental kita juga. Jadi kita self love gitu ya. Dan seseorang perlu banget nih menetapkan juga tujuan yang realistis untuk dapat membantu menghadapi perubahan secara bertahap. Selain itu, rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membuat seseorang itu lebih menghargai hal-hal positif. Jadi kebiasaan

Tom bisa punya waktu juga untuk Tom pun diri sendiri ya, karena itu penting sekali Bapak Ibu. Jangan kemana-mana nih buat para wanita-wanita yang cantik di pagi hari ini. Lagu yang satu ini untuk Bapak Ibu yang bakal dinaputarin di hari ini tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Abang Sumilan 2,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini terang aja, Dina kasih informasi yang ringan-ringan dulu ya untuk kita semua. Udah sarapan belum? Belum, tapi udah minum minuman-minuman manis. Wah, bahaya ini ya. Tapi kalau ngomongin soal minuman manis, yang satu ini selalu ada nih dalam minuman-minuman seperti es buah dan lain sebagainya. Apa sih itu, dia pasti udah nebak kan? Buah ini, sirup. Kalau enggak susu, Dina. Ya, benar ya. Tapi ini juga sebenarnya semuanya benar yang ada di dalam es buah itu. Tapi kita akan ngebahas tentang salah satu yang kenyal-kenyal di dalamnya. Agar-agar. Puding, bukan. Kolang-kaling ya. Jadi dia arengga pinata yang merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan juga perendaman. Dan buah ini dikenal ya, terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi, lutut berkat kandungan gizinya. Dikutip dari RRI, dari Halodoc ya, kolang-kaling mengandung galaktomanan yang memiliki sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu kandungan lainnya seperti kalsium dan juga fosfor itu melumaskan dan memperkuat tulang dan juga sendi serta menjaga cairan tubuh. Kandungan galaktomanan ini berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Peradangan pada sendi pada penderita osteoartritis dan juga radang sendi lainnya itu dapat menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi. Kemudian kalsium serta fosfor yang terdapat di kolang-kaling mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang dan juga sendi. Untuk itu mengkonsumsi kolang-kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh. Adanya kalsium berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor itu berperan dalam membentuk kepadatan tulang. Jadi secara tidak langsung ya, kandungan kalsium dan fosfor pada kolang-kaling dapat membuat tulang itu menjadi kuat. Jadi kolang-kaling juga ini mengandung serat alami yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Dan selain itu juga buah ini memiliki indeks glikemik yang rendah hingga aman dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Kandungan serat itu dan mineral ya seperti kalsium yang dimiliki kolang-kaling dapat mencegah penumpukan natrium pemicu hipertensi. Dengan mengkonsumsinya secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan menjaga fungsi pembuluh darah tetap sehat. Nah, bagaimana caranya kita memilih kolang-kaling yang sehat begitu? Nah, untuk Anda ya, kalau di sini kita jarang sekali sebenarnya yang melihat kolang-kaling gitu ya. Kita kecuali yang udah ada di toko yang kalau kita mau bikin es buahnya tuh pakai itu gitu ya, tinggal beli dalam satu plastik itu udah ada airnya juga begitu ya. Jadi, kalau kolang-kaling yang segar berwarna putih bening dan tidak kekuningan dan bertekstur kenyal hingga tidak terlalu lembek gitu ya. Dan jika warna kolang-kaling itu terlalu keruh atau berlendir tebal menandakan ya kualitasnya itu telah menurun begitu. Selain itu kolang-kaling yang segar memiliki aroma alami yang lembut dan tidak menyengat. Bau asam dan busuk yang kuat menandakan kolang-kaling itu sudah tidak layak banget dikonsumsi ya. Dan kolang-kaling yang segar itu lebih mudah ditemui jika dijual dalam wadah yang bersih dan higienis. Jadi saat ini sudah banyak yang tersedia kolang-kaling dalam kemasan yang siap diolah dengan kondisi yang lebih terjaga. Jadi tentunya cara mengolah kolang-kaling ini kan ya sebenarnya hal tersebut ya, dikarenakan kolang-kaling ini kan masih mentah ya, mengandung getah dan dengan pahit, dengan rasa yang lumayan pahit. Jadi kolang-kaling ini juga perlu banget direndam selama semalaman untuk menghilangkan rasa bau pahit tersebut. Dan setelah dibilas hingga 3 kali, kolang-kalingnya dimasak dalam air mendidih selama 30 hingga 45 menit lalu dibuang air rebusannya. Nah, cara mengkonsumsi kolang-kaling yang paling dianjurkan adalah menjajikan dalam hidangan yang rendah gula. Rebusan kolang-kaling ini dapat dicampur dengan jahe dan serai untuk memaksimalkan manfaatnya. Wow, seperti itu ya. So, itu dia Bapak Ibu semua, satu informasi untuk kita semua di hari ini. Dan Dina akan kembali lagi untuk menemani pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan Dina bakal
memberikan lagi, membagikan informasi-informasi terbaru lagi untuk Bapak Ibu di hari ini. Ada training season, one song coming from Dua Lipa untuk pendengar semua.

0: Pendengar, kita masih di acara kita, yaitu di mana lagi kalau bukan di
1: Rote Pagi Ini.
0: Well, di Rote Pagi Ini kita mau kembali dulu menyapa nih pendengar semua di hari ini. Selamat pagi, semangat pagi. Ini baru di jam 7 ya, lewat 23 menit ya. Dan semoga masih semangat ya di pagi hari ini.
1: Ya, awali hari ini, pagi ini dengan semangat.
0: Asik. Dan yang pastinya juga untuk Anda yang lagi sedih atau lagi bersiap, lagi deg-degan lah untuk hari ini, yang mau melakukan sesuatu, wah ini kita bisanya kasih semangat aja pagi-pagi nih. Jadi mari kita percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita berikan kepercayaan itu pada diri sendiri, ya maka apapun yang kita lakukan untuk hari ini bakal, ya tidak janji berjalan baik, tapi paling tidak kita punya kekuatan lah begitu ya.
1: Iya,
0: yes, sekali. Dan kita juga masih membagikan informasi-informasi untuk pendengar semua di hari ini di RRI Pro 1 Rote.
1: Ya, pendengar, transformasi IPTEK dorong efisiensi anggaran pemerintah 2026. Perkembangan pesat IPTEK di awal Oktober 2026 mengubah lanskap gaya hidup masyarakat sekaligus tata kerja instansi pemerintah. Gen Z memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan gaya hidup hemat. Sementara pemerintah mengadopsi sistem digital untuk merampingkan alur birokrasi. Sinergi adaptasi teknologi ini menciptakan tren efisiensi nasional yang menyasar sektor privat maupun publik. Pemanfaatan sistem digital birokrasi berjalan seiring dengan kebijakan pengetaan anggaran negara secara menyeluruh. Adapun kebijakan efisiensi yang maksudnya efisiensi dan pemangkasan belanja operasional pemerintah akan terus dikawal sampai batas akhir tahun anggaran 2026. Pemerintah memastikan bahwa pengetaan ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan mempercepat digitalisasi layanan. Penggunaan IPTEK dalam mendukung efisiensi belanja pemerintah dinilai memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi. Profesor Dr. Irwan Santoso, MSc, pakar perencanaan pembangunan dari Universitas Diponegoro, menuturkan langkah efisiensi anggaran hingga akhir 2026 yang berbasis yaitu adopsi IPTEK merupakan bentuk reformasi birokrasi nyata. Dan hal ini tidak hanya memangkas pengeluaran yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan efisiensi sistemik untuk tahun-tahun mendatangnya. Inovasi teknologi dan disiplin anggaran menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Kepastian waktu pelaksanaan efisiensi hingga akhir tahun memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan keuangan negara. Sinergi antara kebijakan hemat berbasis teknologi di masyarakat dan pemangkasan anggaran birokrasi memantapkan langkah Indonesia menuju kepastian ekonomi.

Gaya hidup sehat bantu cegah risiko PMOS. Yaitu gaya hidup sehat menjadi bagian penting dalam mencegah dan menangani polyendocrine metabolic ovarian syndrome atau PMOS. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Mala Hayati SPOG mengatakan penanganan PMOS tidak selalu mengutamakan obat, yakni perubahan gaya hidup menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan sesuai kondisi pasien. Dan perubahan tersebut mencakup pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan pencapaian berat badan yang sehat. Obesitas dan gaya hidup sedentari menjadi salah satu faktor risiko PMOS. Ia mengingatkan kebiasaan terlalu banyak duduk, kurang bergerak, serta pola makan tidak sehat perlu dikurangi sejak remaja. Pola makan sebaiknya tetap memperhatikan keseimbangan karbohidrat, protein, lemak sehat, dan sayuran. Ia juga menyarankan masyarakat mengurangi konsumsi makanan olahan seperti sosis, nugget, dan makanan instan. Untuk aktivitas fisik, olahraga dilakukan secara teratur dan konsisten sesuai kemampuan tubuh. Dr. Malah menyarankan aktivitas fisik sekitar 150 menit setiap minggu bagi masyarakat yang mampu melakukannya. Bagi pemula, jalan kaki dengan intensitas yang cukup dapat menjadi pilihan untuk memulai aktivitas fisik. Ia juga menegaskan penanganan PMOS bersifat personal karena kondisi dan tujuan terapi setiap pasien berbeda. Oleh karena itu, perempuan yang mengalami gangguan menstruasi atau gejala terkait disarankan berkonsultasi dengan dokter. Dan juga deteksi dini atau sejak remaja dinilai penting untuk mencegah keterlambatan diagnosis dan risiko komplikasi di masa depan. Dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Dina dan juga Kak Alip di sini.
1: Ya, pendengar, dan saya hadirkan lagi satu informasi, yakni

0: Yeah. Apa 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saya hadirkan lagi, kenali manfaat olahraga malam beserta resikonya. Yakni, meski waktu olahraga yang disarankan adalah pagi hari, tetapi sebagian orang memilih olahraga malam hari dengan berbagai alasan. Di antaranya karena alasan pekerjaan atau gaya hidup saat ini. Sebuah penelitian mengungkapkan olahraga malam memiliki manfaat kesehatan yang tidak jauh beda dengan olahraga pagi. Olahraga malam seperti lari lebih baik daripada tidak berolahraga. Setidaknya disarankan berolahraga 30 menit setiap harinya untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Dan beberapa manfaat olahraga malam beserta risikonya yang perlu diketahui. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas tidur. Ada yang beranggapan bahwa olahraga malam bisa menyebabkan sulit tidur. Namun, sejumlah penelitian mengungkapkan olahraga malam bisa membuat tidur lebih nyenyak dan kualitas tidur lebih baik. Olahraga malam bisa membuat seseorang lelah sehingga mudah terlelap dan tidak sering terbangun dari tidurnya. Manfaat olahraga malam juga dapat menjernihkan pikiran. Sama juga halnya dengan olahraga pagi. Olahraga malam biasa menjernihkan pikiran, terutama setelah lelah bekerja seharian. Ketika berolahraga, tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang bisa memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Menurut sebuah studi, manfaat olahraga malam juga bisa meningkatkan performa saat melakukan aktivitas fisik. Hal ini karena paru-paru dan metabolisme tubuh bekerja lebih baik pada malam hari. Tidak hanya itu, otot tubuh yang lelah setelah beraktivitas seharian akan lebih rileks dan fleksibel. Dengan begitu, risiko mengalami cedera atau kram semakin kecil saat melakukan olahraga malam. Tapi yang perlu diketahui, walaupun olahraga malam bermanfaat bagi atau berbagai risiko yang perlu diketahui, yaitu olahraga malam yang dilakukan berdekatan dengan jam tidur bisa mengakibatkan susah tidur. Kondisi ini disebabkan oleh suhu dan metabolisme tubuh yang meningkat setelah berolahraga. Karena itu, tidak disarankan untuk berolahraga 1 jam sebelum waktunya tidur. Selain itu, pemilihan jenis olahraga malam mempengaruhi jam tidur tubuh. Yakni dianjurkan tidak melakukan olahraga dengan intensitas tinggi dan bisa meningkatkan suhu tubuh. Jika ingin berolahraga pada malam hari, bisa mencoba melakukan olahraga mulai dari intensitas yang ringan agar kualitas tidur tidak terganggu. Disarankan juga tidak mengonsumsi minuman berkafein dan yang beralkohol, dan juga makan malam dengan porsi yang kecil. Jadi, olahraga malam sebenarnya aman dilakukan dan menyehatkan. Namun, perlu memperhatikan waktu dan jenis olahraga yang dilakukan sehingga tidak memengaruhi jam tidur Anda. Dan informasi ini tentunya pendengar, saya kutip dari portal kami rri.co.id.
0: Dan tidak terasa juga kita sudah harus berpisah dari acara kita yang satu ini, yaitu di Rote pagi ini ya.
1: Iya.
0: Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga hari ini operator kita
1: ada Bung Heri Bailao.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di manapun Anda berada. Dan kita akan ketemu nanti ya, kita bakal bareng lagi di pukul 8.30
1: di Rote Menyapa pagi.
0: Dan di pukul 8-nya nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 ya, Jakarta ya. Oke, so tetap semangat untuk hari ini. Mari lakukan yang terbaik. Have a great day. God bless you and bye-bye.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah, yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Stockholm.

DKI Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan, empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk